Makasih banget ya teman Pro 2 buat kalian yang masih setia di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Dan kita masih di kebersamaan kita di Spada nih teman Pro 2. Sebelum nanti kita bakal kasih satu tema buat kita bahas bareng-bareng. Kamu boleh simak, boleh juga kalau mau WA di 0811369775 boleh ya. Kamu tahu gak sih ada penyanyi sekaligus produser nih teman Pro 2 asal Korea Selatan, MC Mong ya, resmi menyapa kembali para penikmat musik lewat karya barunya, tajuknya Yeongdae. Jadi peluncuran karya ini menjadi momentum penting karena menandai perilisan solo karirnya dia yang perdana ya sebagai seorang musisi nih dalam kurun waktu hampir 6 tahun terakhir. Nah, ini melansir dari Chosun ya, lagu baru penyanyi yang bernama asli Shin Dong-hyo ini sendiri juga ditampilkan bersamaan dengan perhelatan konser solonya di Busan pada 29 Agustus lalu ya. Dalam Instagramnya, dia nih men-share yang namanya karyanya dia yang terbaru yang akan dibagikan di sudah dibagikan ya di Jumat 28 Agustus 2026 ya. Jadi ini sudah publikasi nih teman Pro 2. Dia bagi foto cover juga lagu yang menampilkan visual mencolok tulisannya Yeongdae ya. Selain itu latar belakang warnanya merah bersanding dengan warna bunga putih mawar ya. Tapi terbakar gitu nih teman Pro 2 ya. Nah, perilisan lagu milik penyanyi yang hari ini berulang tahun di 4 September 1979 ini disambut hangat oleh para penggemarnya ya teman Pro 2. Karena mungkin ulang tahun jadi kadonya rilis single gitu ya. Jadi buat kamu semuanya yang pengen dengerin singlenya, coba cek aja digital streaming platform nih. Lagu dari Mac Mong atau MC Mong dengan rilisannya judulnya Yeongdae nih teman Pro 2. Okay. Udah jam 7 lebih 5, udah pada belajar. Ada juga yang kuliah masih santai lah ya, mungkin jam 8 gitu ya. Masih terus dengerin Pro 2. Jangan lupa kamu buat download streaming kita di RRI Digital. Atau nih teman Pro 2, kamu bisa gabung juga melalui rri.co.id ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

95.2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi semuanya. Happy pastinya? Harus dong. Peduli pada diri sendiri? Harus juga gitu ya. Karena penting banget nih untuk peduli pada diri sendiri sebelum kamu peduli sama orang lain ya. Dan teman Pro 2, kita bakal bahas ini di Spada edisi kali ini ya. Bagaimana caranya kita mempedulikan diri kita sendiri? Karena sebenarnya banyak cara loh yang bisa kita lakukan buat menunjukkan bahwa kita nih peduli pada diri sendiri ya. Peduli sama orang lain dan sekitar itu penting, tetapi peduli pada diri sendiri itu lebih penting. Karena ini merupakan bentuk terima kasih kita kepada diri kita sendiri karena telah mau berjuang sampai detik ini. Ih, keren banget gak sih kita? Kalau kita ini ya, teman Pro 2, menyerah begitu aja, kayaknya gak mungkin deh kita bisa hidup sampai hari ini gitu ya. Makanya, penting rasanya untuk bisa peduli pada diri sendiri. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama kamu. Menurut kamu, peduli pada diri sendiri itu ngapain aja? Gimana caranya kamu bisa menumbuhkan rasa peduli dan kepedulian terhadap diri kamu sendiri? Gabung boleh di 0811-369-7755 sampai nanti kelar di Spada ya. Stay tune!

0: Yes, jackpot.
1: Jackpot apa toh, Bul?
0: Ini loh.
1: Lah lah lah. Judi online. Hati-hati. Cuma manis sesaat.
0: Iri nih.
1: Enggak lah. Enggak berkah.
0: Ya sudah, tak pulang. Lanjutkan di rumah sambil rebahan dapat uang.
1: Ih, dibilangin. Kok wajahnya lungset gitu, Bul? Jalan kaki lagi. Mana motornya?
0: Dah, gak usah nyindir. Sudah amblas semua gara-gara
1: judi online. Sudah tak bilangin kan, Bul? Judi meracuni kehidupan. Lagian loh, Bul, banyak toh diberitakan judi online pemicu bangkrut, utang, perceraian, kriminal, sampai bunuh diri. Amit-amit deh, tobatlah, Bul. Kalau ingin kaya ya kerja.
0: Ya wes kalau gitu, utang kopinya tak bayar setelah dapat upah kerja.
1: Ternyata kamu udah bangkrut beneran ya, Bul.

95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu masih di Spada. Kalau ngomongin masalah peduli sama diri sendiri, kadang-kadang ada loh orang yang bilang, kayaknya kok aku susah banget ya buat peduli sama diri aku sendiri. Aku tuh lebih happy banget dan suka banget kalau ngelihat orang lain bahagia. Oke. Bisa. Ngelihat orang lain bahagia, kita tuh ikutan bahagia. Bener juga sih. Kalau ngelihat orang lain sedih, kita ikutan sedih. Tapi, satu hal nih. Kalau kita juga membahagiakan diri kita, plus juga membahagiakan orang lain, bukannya tambah sempurna ya? Kayaknya iya ya. Nah, kalau yang namanya masalah tuh kadang-kadang datang silih berganti ya dalam hidup kita. Kalau kita nih berusaha untuk berdamai dengan diri kita sendiri, kayaknya masalah apapun tuh menjadi semakin ringan gitu. Nah, untuk bisa berdamai dengan sebuah masalah, kita mesti tahu bagaimana caranya kita nih bisa merawat diri kita dari berbagai sisi. Dengan begitu, ketika masalah tuh datang, kita tuh bisa cari tahu sebenarnya akar permasalahannya di mana sih? Sisinya tuh di mana sih yang lebih harus diperhatikan? Misalnya ketika kita sakit demam gitu ya, maka kita harus memperhatikan yang namanya physical self care-nya kita gitu ya. Jadi ketika kita nih tertekan karena pekerjaan, maka yang perlu kita perhatikan adalah work self care-nya kita gitu ya. Jadi bagaimana kita ini bisa merawat diri kita sendiri dari suatu hal yang mungkin sekarang kita jalani. Okay lah. Kita ini kadang-kadang gak bisa bergantung sama orang lain ya. Kita sih bisa melihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia atau kita membahagiakan. Tapi kalau kita mencoba untuk mencari perhatian untuk membahagiakan diri kita, kadang-kadang susah ya. Ada gak sih orang kayak gitu yang saling? Ya walaupun ada, tapi kan gak selalu. Jadi bagaimana caranya kita peduli terhadap diri kita sendiri, itu harus diperhatikan ya. Ada beberapa cara nih bisa menanamkan rasa kepedulian kita terhadap diri kita sendiri ya. Nanti mana bakal kasih dan bagi buat kalian. Jadi buat kalian yang pengen kayak macam belajar gitu ya, gimana caranya peduli sama diri sendiri, mungkin ini bisa menjadi acuan kalian ya. Yang mau gabung masih aku tunggu di 08113697755. Kalau kalian tuh pengen melatih kepedulian dan menumbuhkan rasa kepedulian kita gitu ya terhadap diri kita sendiri tuh kayak gimana, terus apa caranya ya, gabung dong di 08113697755. Tak tunggu ya.

Tapak Sejarah. Bosbow, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbow merupakan kata dari bahasa Belanda, bos yang berarti hutan atau kehutanan, dan bow yang berarti gedung. Bosbow sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baekking pada 26 Agustus 1939. Bosbow merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.

Imadi untuk teman terbaik kamu. Sebelum aku kasih tahu nih bagaimana caranya biar kita peduli pada diri kita sendiri, ada yang sudah WA di 0811-369-7755. Dari siapa ini? Panggil aja aku Pia katanya. Mbak Pia, bukan ya. Pia katanya, merawat diri sendiri itu tidak perlu berekspektasi tinggi dan sehat. Saya tidak pernah mati-matian kalau lagi jerawatan. Jerawat kalau diomongin besoknya jadi banyak. Cukup ngaca, dibersihin sama kontrol makanan. Langsung deh set makanan yang dapat menimbulkan jerawat, nah dikurangi. Udah gitu aja. Cinta pada diri sendiri itu gak perlu minder, gak perlu pakai pensil alis yang tebel-tebel atau bedakan kayak ondel-ondel. Pokoknya kita bahagia dan nyaman dengan diri kita sendiri itu sudah cukup. Wah, keren. Makasih ya. Wah, kamu tuh emang luar biasa sih, emang bener ya. Kadang-kadang kita nih kayak ngaca ke orang lain gitu. Orang lain kok gitu cantik ya, aku pengen dong. Sama-sama bedaknya ditebelin, lipstiknya merah gitu ya, alisnya ditebelin, apa segala macam. Padahal itu belum tentu cocok loh sama diri kita. Jadi bagaimana caranya kita peduli sama diri kita sendiri ya, jadilah diri kita sendiri gitu ya. Gak usah nyontek orang lain atau bahkan merasa kayak tertekan, pengen cantik kayak orang lain. Padahal kita tuh pasti akan lebih cantik bila kita tuh nyaman dengan diri kita sendiri. Thank you banget ya Pia ya. Pia. Terus ada lagi di sini, siapa ini? Dari siapa, enggak ada namanya. Oh, Yogo katanya ya. Mencintai diri sendiri itu stop insecure, percaya pada diri kita sendiri bahwa kita itu lebih hebat dan kita unik. Katakan pada semua orang, "Hai, tidak akan bisa menjatuhkan saya. Ibaratnya saya bola karet, di mana saya jatuh saya akan mantul kembali." Pokoknya improve diri kamu dan jadikan the best version yourself katanya, atau versi terbaik kamu. Ois. Thank you banget ya Yoga ya. Thank you banget. Ini baru 2 WA aja aku udah terharu banget loh dengar kata-kata kalian. Tapi emang bener sih, mencintai diri sendiri itu kadang-kadang butuh effort yang luar biasa. Karena kalau kita mencintai orang lain nih, contoh ya, ada orang lain yang lagi ulang tahun dikasih kado, dia pasti bahagia, udah kelar. Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri gitu ya? Dengan cara kita gak insecure, dengan cara kita memahami bahwa kita tuh punya keunikan sendiri loh, gak usah nyontoh orang lain. Itu tuh udah yang luar biasa banget gitu ya, teman Pro 2. Jadi tahapan bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri itu ternyata banyak banget gitu ya. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi perasaan yang sedang dialami. Menyakitkan ya rasanya? Pasti kamu lelah banget ya? Gak apa-apa, kalau kamu mau nangis, nangis aja, boleh kok. Jadi itu kayak ngomong ke diri sendiri itu kayak gitu gitu ya. Jadi pikirkan situasi yang sulit di dalam hidup kamu sekarang, apa yang sedang kamu rasakan. Jujur sama diri kamu sendiri. Gak apa-apa kalau kamu sekarang ngerasa gak baik-baik aja, tidak nyaman dengan diri sendiri secara emosional ya. Tapi ingat bahwa setelah itu kamu mesti harus bangkit gitu ya. Jadi yang namanya peduli pada diri sendiri itu juga harus menyemangati diri sendiri gitu loh. Ya udah nangis aja sekarang gak apa-apa deh. Kalau kamu lagi contohnya putus cinta gitu ya, ya udah nangis aja sekenceng-kencengnya gak masalah. Tapi habis itu kamu masih harus berdiri bahwa kamu itu wanita yang patut dicintai dan kamu pasti akan mendapatkan yang lebih lagi. Itu kalau urusan cinta ya. Kalau urusan yang lain beda lagi konsepnya ya. Jadi pokoknya kamu bisa mengidentifikasi perasaan yang sekarang sedang kamu alami. Jangan sampai kamu merasa bahwa kok aku gak ngerti sih aku sekarang lagi merasakan apa. Aduh gawat, kamu terus siapa gitu ya.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Saatnya tips kentongan.
1: Meski sangat membahayakan jika sudah terinfeksi, rabies menjadi salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan menerapkan beberapa langkah sederhana. Berikut ini langkah sederhana untuk mencegah rabies. Langkah pertama untuk mencegah rabies dapat dilakukan dengan memvaksin hewan peliharaan. Vaksin rabies wajib dilakukan saat peliharaan menginjak usia 4 bulan. Vaksin umumnya perlu diulang sebanyak 1 tahun sekali, sesuai anjuran dokter hewan. Sebaiknya, jangan biarkan hewan berkeliaran sendiri di luar rumah. Pasalnya, jika ia bertemu hewan liar dan berinteraksi, resiko terkena rabies menjadi semakin tinggi. Bisa saja, hewan peliharaan sudah terinfeksi rabies tanpa sepengetahuan Anda. Oleh karena itu, selalu awasi ketika bermain dan pastikan untuk divaksin. Pemilik hewan peliharaan cenderung memiliki rasa empati yang tinggi terhadap hewan liar. Dia juga tidak segan-segan untuk memelihara hewan liar, jika dirasa hewan tersebut membutuhkan tempat tinggal yang layak. Hal tersebut boleh saja dilakukan asal periksakan hewan liar terlebih dahulu ke vet untuk memastikan kesehatannya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

Oke, masih di Spada barengan sama Mona di sini. Dan juga lagi pengen kita semua bisa mencintai diri kita sendiri. Kamu pernah gak sih ngobrol gitu sama diri sendiri di jalan? Atau kamu pas lagi santai di rumah, lagi di kamar sendirian, kamu tuh ngobrol sama diri kamu sendiri. Jadi kayak macam gini nih, contohnya, percaya dong, ini semua cuma fase hidup, pasti bakal lewat deh. Kamu tuh gak sendirian, banyak yang mengalami sama seperti kamu loh. Kita semua berjuang dalam hidup kita, yuk, bangkit dong Mon, bangkit dong, kayak gitu. Pernah banget, aku tuh pernah kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nih kayak kalau bahasa ininya mudoroso, nah kayak gitu. Jadi kayak kita tuh pengen mencoba untuk menyelami diri kita sendiri, apa yang sedang kita rasakan gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa loh meletakkan tangan kita di atas dada, ngerasain kehangatan, sentuhan lembut tangan kita. Sisihkan waktu buat ngobrol sama diri sendiri, mau di kaca, mau di mana, terserah lah pokoknya ya. Kita mesti harus menyadari bahwa kita tuh manusia biasa yang kadang pernah sedih, kadang pernah merasa menderita gitu ya. Tapi manusiawi sih itu, dan itu pasti bisa terlewati. Kita gak sendirian, karena semua pernah ngerasain itu. Jangan ngerasa kalau kita tuh kayak orang yang paling menderita sendiri gitu ya. Jadi kita nih mesti harus sedikit menenangkan diri kita sendiri. Harus pandai-pandai nenangin diri kita sendiri. Kalau mau nyanyi-nyanyi aja, mau namanya nyanyi-nyanyi aja gitu ya. Terus atau pengen makan boleh, tapi jangan kebanyakan, ntar kelewatan kilogramnya ya. Ada yang sudah masuk lagi di 0811-369-7755 ya. Dari Novianti katanya, halo Kak Mona, kalau aku sendiri melatih kepedulian banyak ngamatin sekitar sih, berempati dan juga take action. Yang aku maksud di sini bukan mengamati kehidupan orang alias kepo ya. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil seperti yang sepele, misalnya beberapa orang sih peduli sama yang namanya sampah lalu dipungut, dibuang ke sampah. Banyak orang yang peduli memakai helm demi keselamatan. Kita pun juga gitu. Bagaimana kita harus peduli sama keselamatan kita dengan memakai helm, terus biar gak ditilang sama polisi, terus kita juga peduli sama lingkungan kita untuk diri kita sendiri gitu kata dia ya. Panjang sih, tapi intinya itu ya Novi. Makasih Novi. Terus ada juga dari Wibowo, melatih untuk mencintai diri sendiri, katanya melatih untuk bermuka tembok, gak usah mikir orang lain, pikirin aja diri kita sendiri, stop kita kepo urusan orang lain. Oke, bermuka tembok. Datar ya berarti. Kalau mukanya tembok tuh datar kan, gak ada hidung, gak ada apa gitu ya. Gak mau. Ya yang penting adalah kita bagaimana mencintai diri kita sendiri dengan cara kita gitu kali ya Wibowo ya. Thank you banget ya. Yang lain yang masih mau bergabung tak tungguin loh. Di 0811-369-7755.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Kita masih ngobrolin tentang bagaimana menunjukkan kasih sayang dan peduli pada diri kita sendiri ya. Jadi kita masih harus semangat. Kita harus mesti kayak ngomong ke diri kita sendiri bahwa kamu tuh hebat, kamu tuh kuat. Tidak apa-apa, istirahat dulu, besok coba lagi. Kalau kamu lagi benar-benar ngerasa kamu gagal melakukan banyak hal, kamu perlu loh ngomong pada diri kamu sendiri kayak gitu gitu ya. Mungkin ada beberapa orang tuh yang butuh kayak orang kedua gitu ya. Contohnya teman atau ibu bapak gitu ya, untuk nasehatin diri kita bahwa kamu gak apa-apa loh, istirahat dulu, besok kamu bisa coba lagi. Kalau kamu merasa diri kamu tuh gagal banget gitu ya, kamu mesti harus bisa menunjukkan kasih sayang kamu ke diri kamu. Kamu ingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan diri kamu sendiri. Belajar bisa menerima apa adanya, memaafkan diri kita sendiri gitu ya. Kadang-kadang kita nih kayak gak mikirin badan kita gitu. Kita tuh badannya udah capek banget loh, tapi kita tuh kayak masih mau ngejar kemauan kita, masih mau terus lari gitu. Padahal badan ini udah gak bisa, pengen istirahat. Jadi bagaimana caranya kita bisa mencintai diri kita sendiri? Ya caranya ya udah istirahat dulu bentar gitu, nanti coba lagi. Biar sinkron gitu antara badan sama keinginan, sama otak kita, sama apa yang pengen kita lakukan tuh sinkron gitu. Jangan kita tuh kayak egois sama diri kita sendiri tuh, jangan gitu ya. Sebenarnya banyak kok yang peduli dan sayang sama kita. Mungkin kita aja yang gak ngerasain gitu. Atau ngerasa kayak terlena dan ngerasa kayak, ini aku kenapa sih, kenapa aku gak bisa kayak orang lain sih gitu. Padahal kamu punya titik jenuh yang harusnya kamu coba berhenti bentar. Nafas bentar. Tarik nafas, lalu kamu keluarkan gitu ya. Itu harus kamu lakukan untuk bisa mencintai diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu tuh jatuh, ambruk. Yang rugi siapa? Ya kamu sendiri gitu. Mona nih kayak lagi ngomong sama diri Mona juga loh. Bahwa ada kalanya kita mesti harus berhenti untuk istirahat sebelum kamu tuh kembali untuk berjuang lagi gitu. Jangan menyepelekan yang namanya tubuh kamu yang ngerasa udah gak mampu. Karena kalau kamu udah jatuh nih, alias kamu mungkin sakit gitu ya, yang kerugi tuh kamu sendiri, kamu gak bisa ngapa-ngapain gitu. Orang lain mah cuma bilang, sabar ya, sabar, semoga cepat sembuh gitu. Terus kamunya gimana? Makanya kamu harus merawat fisik kamu sendiri gitu ya. Ada yang sudah masuk di 0811-369-7755. Dari siapa nih? Dari Febriana. Katanya, banyak orang hidup berdasarkan what people think gitu ya. What people say katanya. Di bawah tekanan orang lain, takut orang lain tuh berpikir, duh gimana nanti aku takut orang-orang mikir negatif deh tentang aku. Aduh gimana dong nanti orang-orang apa nih suka mikir kalau aku itu gitu. Jadi terkadang membiarkan hal kecil membuat hidup kamu lebih mudah. Buang jauh-jauh rasa gengsi dan gak usah mikirin apa yang orang pikirin. Kalau kamu ngerasa nyaman sama diri kamu, lakukan saja. Itu aja sih, hehehe. Memotivasi diri aku sendiri biar lebih semangat memberikan pendapat katanya gitu. Makasih ya, Febriana ya. Ini keren loh. Ini nggak tahu kenapa nih, teman-teman Perudu ini keren-keren pagi hari ini ya. Mungkin dengan cara WA di sini juga memberikan dukungan pada diri sendiri untuk bisa lebih lagi gitu kali ya. Jadi mesti ada support system pada diri sendiri selain support system dari orang lain gitu. Support system dari diri sendiri itu lebih keren lagi dan lebih kuat lagi loh, teman Pro2. Bener deh, aku pernah ngerasain. Semoga kamu juga pernah ngerasain ya, support system dari diri kamu tuh kayak macam yang gitu loh. Enak banget kalau kamu bisa menyadari apa kekurangan dan kelebihan kamu. Itu ya. Kalau enggak, gawat nih jadinya ya. Ya wes, stay tune terus. Ada single-single lagi yang bakal Mona play buat kalian. Tetap di sepada ya.

Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.

0: Tapak Sejarah.
1: Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan.
0: Tapak Sejarah.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

95,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Ada lagi yang sudah masuk di 0811-369-7755. Dari Adele yang katanya mencintai diri sendiri itu kayak mencintai pasangan kita, ya. Kita berikan seluruhnya pada diri sendiri, banyakin waktu buat menghabiskan me time kita, apalagi itu. Enggak khawatir dengan keadaan diri kamu sendiri karena kamu pasti bisa melaluinya. Yakin dan percaya pasti kamu akan bahagia. Oke, jadi mempercayakan pada diri sendiri itu penting, ya. Oke, makasih Adele. Terus ada lagi di sini katanya, aku sudah mencintai diri aku sendiri sejak lahir, malah nggak gubris orang lain mau ngomong apa, udahlah biarkan saja. Ya, boleh. Ya deh, biarkan orang berkata apa gitu ya. Yang penting kamu mencintai diri kamu sendiri. Oke. Terus ada lagi. Aku gak muluk-muluk sih mencintai diri sendiri itu. Jangan pernah membandingkan pencapaian kita sama orang lain. Jika kita menginginkan sesuatu dan itu membuat kita senang, bahagia, kenapa gak selagi masih bisa kita lakukan atau kita beli. Tetap sehat, sukses selalu Mbak Mona. Oke deh, terima kasih ya. Makasih loh buat kamu yang sudah masuk di 0811-369-7755. Itu menginspirasi banget. Yang terpenting sih sebenarnya dari tadi ya, kalau Mona bacain WA yang sudah masuk, adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Pencapaian kita tuh harus kita hargai. Kita nih apresiasi apapun yang kita lakukan, karena dengan itu kita pasti akan mencintai diri kita sendiri. Iya gak sih?

the station. Call of the day. I've learned that people will forget what say. People will forget what you did. But people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.

Thank you banget yang udah masuk di 0811-369-7755 ataupun buat kamu yang simak kita di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Play Go. Mana mesti tuntaskan dulu sepada untuk edisi hari ini. Thank you banget. Sekali lagi, cintai diri kamu. Kamu harus memikirkan diri kamu sendiri sebelum orang lain, agar kamu lebih bisa membahagiakan orang lain gitu ya. Jadi satu hal sih, selalu hargai diri kamu, melihat dan percaya bahwa kamu tak pasti bisa melakukan suatu hal apa yang kamu pengen, asalkan kamu percaya dan lakukan yang terbaik ya. Semangat ya buat semuanya. Mona pamit, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Segera download RRI Digital.

0: Racikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 dari Madium, teman terbaik kamu. Sepada brem brem. Selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama Mei Toru di Sepada Sesi Brem buat ngebahas beragam topik Asta Cita ya teman Pro 2. Dan hari ini ya, kita spesial kedatangan narasumber kita yang udah lama ini kita tidak bersama ini ya, berbincang di Sepada Brem ya teman Pro 2. Kita hari ini bakal ngobrol sama Kak Linda Yuhana MSI selaku akademisi dan dosen Unipma ya. Kita bakal ngobrolin soal skincare kita nih ya, yang selama ini menemani hari-hari kita ya Kak Linda ya. Okay. Dan pernah gak sih teman Pro 2 setelah kita pakai skincare gitu ya, yang bikin wajah kita glowing ya, kita mikirin kemana perginya kemasan-kemasannya gitu ya. Jangan-jangan tanpa sadar justru meninggalkan jejak sampah yang cukup besar untuk lingkungan. Jangan sampai nih wajah kita glow up tapi lingkungan kita malah glow down. Nah, hari ini kita bakal ngobrol langsung sama Kak Linda Yuhana. Yuk kita sapa terlebih dahulu teman Pro 2. Selamat pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi Kak Metoru, dan juga selamat pagi para teman Pro 2 dimanapun berada.
0: Oke, kabar baik Kak Linda?
1: Alhamdulillah baik banget ya hari ini. Cerah, secerah Kota Madiun tercinta.
0: Alhamdulillah, cerah banget. Tadi emang jalan-jalan udah mulai disapa matahari pagi ya Kak Linda.
1: Betul,
0: ya.
1: Okay. Sampai ke arah lebih panas ya. Gak cuma cerah nih, oke. Okay.
0: Dan itu juga tentunya bikin kita sebagai generasi muda juga takut terpapar sinar matahari ya. Biasanya
1: betul.
0: Nah, tebal skincare-nya nih, sunscreen terutama. Nah, itu juga bingung lagi nih, menimbulkan kebingungan Kak Linda. Ini sampah skincare mau diapain ini biar ramah lingkungan?
1: Iya, benar banget Kak Maitoru. Jadi memang penggunaan skincare ya, ini menjadi salah satu gaya hidup baru ya. Tidak hanya untuk kalangan dunia entertainment, kalangan menengah ke atas, tapi rasanya juga sudah mulai ke arah masyarakat luas ya. Baik itu remaja, kemudian dewasa, bahkan misalnya ibu-ibu begitu ya, atau bapak-bapak juga yang ada loh yang juga pakai skincare ya untuk perawatan kulit mereka, yang bertujuan tentu saja mereka bisa glowing begitu ya. Dan tentu saja salah satunya itu adalah meningkatkan kualitas diri dan juga persona dan juga branding. Namun penggunaan skincare ini kita juga harus memperhatikan nih, kira-kira dampak yang ditimbulkan dan juga limbah yang dihasilkan apa. Nah, jadi benar banget Kak Maitoru tadi ya, tidak hanya membuat glowing kulit, tapi juga kita harus bikin glow juga lingkungan kita dengan cara mengoptimalkan ya cara pengelolaan sampah nih, terutama sampah dari skincare tadi.
0: Nah, itu bisa dimulai dari mana sebenarnya Kak Linda ini untuk pengelolaan sampahnya?
1: Oke, jadi kalau teman Pro 2 aktif pakai skincare gitu ya, tentu saja kita mulai dari komponen dari skincare itu sendiri. Dari segi penampilannya begitu ya, kita tentu saja nih kalau beli skincare pasti ada packagingnya, kemudian ada zat-zat di dalam skincare itu sendiri. Nah, dari awal nih kita bahas dari packagingnya terlebih dahulu. Kalau teman Pro 2 beli skincare gitu ya, pasti yang pertama itu pasti ada kardusnya. Nah, yang kemudian yang kedua ada botolnya. Nah, botol ini bisa berupa botol plastik, bisa berupa botol kaca ya, dan juga berbagai bentuk packaging lainnya nih. Nah, tentu saja kalau pakai skincare kan bungkusnya harus dibuang ya. Nah, ini juga perlu optimalisasi ya, perlu manajemen sampah begitu, dimulai dari bagaimana cara kita membuang sampah itu sendiri. Yang pertama nih, jadi kalau kita ngurusin packaging dari skincare itu, teman Pro 2 harus tahu dulu ini bahannya apa. Nah, kalau bahannya kertas, it's okay ya, ini masih termasuk sampah organik, jadi akan bisa terurai oleh lingkungan ya. Kemudian yang kedua, jika packagingnya botol, botol plastik yang apa dulu nih, kan ada macam-macam ya botol plastik. Nah, itu juga harus kita olah, kita pilah dan pilih sampahnya, dan kita kelompokkan pada golongan sampah anorganik ya, kemudian kita masukkan ke golongannya botol dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga nih, jika packagingnya bentuknya kaca, nah ini juga ada lagi treatmentnya. Jadi kaca harus kita pisahkan juga, dan juga harus kita pilah ya bersama dengan bahan-bahan sejenis sehingga itu tidak mencemari lingkungan. Itu dulu nih Kak dari packaging ya, harus ada pengelolaan juga.
0: Oke. Nah, dari berbagai kemasan itu tadi nih Kak Linda, itu semuanya bisa didaur ulang atau memang ada yang memang nggak bisa ini karena mungkin berkaitan sama dari bahannya ya yang berbahaya atau bagaimana?
1: Iya, jadi kalau kita berbicara packaging, packaging yang arahnya ke limbah organik ya, seperti kertas, kemudian mungkin tisu ataupun kasa, itu bisa didaur ulang. Pembusukan, difermentasi begitu ya, sehingga dia termasuk limbah organik. Tapi kalau yang bentuknya tadi seperti kaca, kemudian plastik dan lain sebagainya, treatment yang pertama adalah betul kita harus mendaur ulang ya. Siapa tahu nih, jadi dari botol-botol, dari kemasan-kemasan skincare kita, entah itu hand body lotion atau apapun itu, bisa jadi vas bunga atau jadi benda-benda yang sekiranya bisa dipergunakan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, jika memang sudah tidak layak nih untuk digunakan kembali, harus dibuang, maka pola pembuangannya pun juga harus kita sesuaikan dengan jenis sampahnya. Kalau tidak nih Kak, nanti akan berpotensi menjadi yang namanya mikroplastik. Nah, ini bahaya banget. Jadi kalau ketika plastik itu ada di lingkungan, kemudian dia tidak bisa terurai, ataupun kalaupun bisa terurai, ya itu juga tidak akan sempurna begitu ya, dan itu nanti ketika dimakan oleh makhluk hidup, entah itu ikan, alga, atau mungkin tercemar air kemudian diminum oleh manusia, nah itu bahaya banget. Nah, sehingga kita upayakan dari packaging skincare kita itu jangan sampai deh merusak lingkungan begitu ya, harus dikelola dengan baik.
0: Oke, nah ini kadang teman-teman juga bingung nih, biasanya kan produk-produk tuh menawarkan ada kemasan travel size atau yang gede sekalian. Nah itu kadang kita membutuhkan yang travel size untuk memang bepergian ya, supaya ringkas. Nah, tapi dari segi kayak jangka waktu yang lebih lama itu kan yang lebih besar nih Kak Linda. Gimana cara menangani dilematis ini di kalangan teman-teman ini?
1: Iya benar, jadi kalau packagingnya itu travel size itu kan lebih ini ya, lebih efektif begitu iya. Ya lebih fashionable lah, lebih simple begitu. Nah, salah satu caranya nih teman Pro 2 bisa merefill kembali nah isian dari botol kita walaupun itu kemasannya traveling. Jadi misalnya nih, botolku kecil banget nih Kak. Nah, tapi ketika sudah habis, jangan kita buang di alam. Ya, kita jalan-jalan ke pantai, udah tinggal setengah nih, dihabisin, dibuang, jangan ya. Tapi bisa kita refill kembali dengan kemasan yang lebih besar atau dari kemasan refill dari produk tersebut. Jadi, istilahnya walaupun kecil, bukan berarti harus gonta-ganti nih, masih bisa dilakukan hal-hal yang mengurangi ya pertambahan plastik itu sendiri. Dan tentu saja nih, aku mengingatin ke teman Pro 2 semua ya, kalau teman-teman lagi di alam atau lagi traveling, skincare-nya habis, please jangan dibuang sembarangan begitu ya, tapi boleh lo dibawa pulang kembali untuk kita kelola sampahnya gitu.
0: Iya, benar. Meskipun kecil ya, nggak apa-apa, bawa pulang dulu aja, siapa tahu jadi sesuatu yang berharga lainnya.
1: Iya, betul, betul.
0: Nah, ngomongin soal refill ini Kak Linda ya, biasanya kan kalau packaging itu kalau dari plastik nih ada beberapa simbol daur ulangnya ya, jadi bisa dipakai beberapa kali aja gitu. Nah, betul. Gimana cara mengenalinya, teman-teman ini bisa refill sampai batasannya ini udah cukup nih, harus ganti gitu?
1: Iya, jadi betul. Jadi ada yang namanya itu ya PVC, kemudian ada lagi yang kemasan apa itu yang bisa didaur ulang, bisa dicuci kembali, itu juga ada. Nah, itu juga teman-teman harus lihat dulu di simbolnya. Jika ada simbol semacam segitiga, bentuk panah, berarti itu bisa didaur ulang kembali, bisa dipakai kembali. Nah, kalau sudah ada seperti itu, berarti ketika nanti digunakan kembali, bahkan dicuci, berarti itu tidak apa-apa. Jadi bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi kalau ada skincare-skincare mungkin yang tanda kutip untuk kalangan tertentu ya, jadi untuk dunia medis, di dunia kecantikan, di dokter spesialis ya, itu memang juga harus dikelola tidak sembarangan ya, itu termasuk sampah medis, sehingga juga harapannya tidak boleh kontak langsung ya dengan alam maupun dengan manusia, takutnya nanti ada zat-zat yang berbahaya yang masih nempel di kemasan tersebut. Tapi kalau untuk kemasan skincare di masyarakat, saya rasa sudah ini ya, melalui proses uji-uji yang panjang dan juga valid begitu, sehingga rasanya kalau diolah secara langsung oleh masyarakat itu tidak masalah, Kak.
0: Oke, siap. Oke. Jadi sudah melalui QC juga ya, Kak Linda.
1: Betul.
0: Ya pastinya ya kalau untuk skincare. Nah, ini ada kebimbangan juga ini di teman-teman Bro 2 nih, Kak Linda. Misalnya kita beli skincare, tapi masih ada isinya, cuman itu udah lama enggak dipakai, kan takut juga ini ya bahan kimia itu di tubuh kita ya. Nah, kira-kira kalau mau dibuang itu mending isinya dibuang terlebih dahulu atau boleh langsung dibuang sewadahnya ini? Gimana treatmentnya ini, Kak Linda?
1: Oke, baik. Nah, teman produk juga ini ya, dalam menggunakan skincare kan kadang juga ada beberapa produk itu yang tidak dipakai secara daily gitu ya. Jadi ada beberapa waktu tertentu. Nah, ini harus diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Nah, ini penting banget. Jadi banyak kasus-kasus apa ya istilahnya, alergi skincare itu ketika sudah mendekati batas kadaluarsa, jadi harus dipikirkan kembali. Nah, gimana nih, masih banyak, masih separuh tapi ternyata kadaluarsa nggak bisa dipakai dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, yang bisa dilakukan itu sebenarnya adalah tidak membuang isi dan kemasannya itu secara bersamaan. Jadi kalau menurut saya ya, treatmentnya adalah kita kasih air dulu, begitu ya. Jadi pencemaran itu adalah ketika sesuatu yang mencemari ya, cemarannya itu overload daripada bidang cemarannya, misalnya airnya. Jadi kalau teman-teman membuang setengah botol parfum di danau yang besar, itu menurut saya belum termasuk pencemaran ya. Tapi kalau itu sudah ambang batas, itu mengganggu, itu termasuk pencemaran. Nah, oleh karena itu solusinya nih, jika masih ada isi skincare, nah itu dikasih air dulu begitu ya, kita larutkan dulu baru kita buang. Nah, jadi kita membuang kondisi botol itu sudah bersih ya, minimal sudah tidak banyak zat-zat yang kadaluarsa ya, yang nantinya akan juga berbahaya nih kalau misalnya didaur ulang oleh teman-teman para pekerja di bidang sampah begitu ya. Nah, itu juga bahaya. Nah, oleh karena itu penting banget ya kita mengingatkan untuk semua teman Pro 2 untuk kembali lagi ya, kita manajemen skincare kita, bagaimana itu bisa tepat nih, enggak kadaluarsa, kemudian juga bisa mengurangi sampah begitu, dan juga tidak menambah atau dampaknya itu tidak dirasakan oleh orang lain, terutama untuk teman-teman kita para pengelola sampah di luar sana.
0: Oke, jadi lebih baik memang dikelola dari sifatnya dari rumah tangga dulu ya, Kak Linda ya,
1: betul.
0: Ini ya, karena kalau nanti udah terkumpul di pengepul misalnya, itu juga sudah bercampur dengan sampah
1: ya,
0: yang
1: betul.
0: Lain gitu ya. Tapi kalau untuk isinya sendiri itu biasanya kalau kita membuangnya itu bisa di wastafel gitu, bisa seperti itu atau harus melalui medium tertentu, Kak Linda?
1: Oke, kalau untuk skincare biasa ya yang sudah mungkin familiar di masyarakat itu, saya rasa di wastafel atau di saluran air itu tidak apa-apa. Nah, setelah itu nanti kita beri banyak air begitu ya, sehingga nanti akan bisa terlarut ya, bisa terlarut dan juga nanti bisa terbawa dengan air dengan tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Jadi kalau masih misalnya cuma setengah botol dan lain sebagainya, saya rasa masih available ya, masih nggak masalah nih untuk dibuang di wastafel begitu, dengan nanti kita tambahkan banyak-banyak air agar dapat terlarut dengan sempurna begitu.
0: Oke, nah kita udah punya satu zat ya, satu unsur ya, Kak Linda ya, di sini air ya sebagai pelarutnya. Jadi nggak terlalu menakutkan juga untuk kita ngelola ya, Kak Linda, tentang sampah skincare ini.
1: Betul, tapi cuman terkadang yang menjadi tantangan kita itu adalah praktis gitu ya, artinya oh udah habis nih bedaku, ya udah buang aja sampah. Nah, sebenarnya kita juga bisa memilih untuk lebih eco-friendly begitu ya, dengan cara tadi memisahkan. Jadi kalau misalnya bedaknya habis, tidak dibuang di sampah sayur misalnya begitu ya, tidak jadikan satu, tapi kita pilih dan kita pilah, sehingga nanti ketika pengelolaannya lebih lanjut pun oleh tim pengelola sampah begitu ya, itu juga sudah mulai tertata dari awal, sehingga meringankan nih beban dari orang lain begitu ya, dengan cara kita harus smart begitu ya. Jadi smart and beautiful itu dimulai dari pengelolaan skincare kita agar lebih terarah, lebih rapi ya, dan juga tidak mengotori lingkungan.
0: Betul. Jadi tidak hanya fokusnya ke diri sendiri ya, Kak.
1: Betul,
0: Linda, ya.
1: Betul banget.
0: Cantik itu luar dalam, teman berdua.
1: Nah, cantik pada alam itu juga salah satu poin plus ya.
0: Betul. Karena ya gimana lagi kalau enggak dimulai dari diri kita ya, Kak Linda. Yep. Ya. Dan kira-kira ada tantangan lain enggak, Kak Linda, untuk biasanya teman-teman nih di luar sana menghadapi treatment untuk olah skincare ini? Kan biasanya juga di luar kota ada yang ada bank sampah gitu ya, khusus skincare.
1: Ya, betul.
0: Nah, untuk daerah-daerah yang belum punya ini, Kak Linda, tapi udah koleksi skincare-nya udah membludak ini.
1: Nah, ini nih. Yeah. Nah, contohnya nih, aku ada teman ya, dia tuh profesinya memang MUA. Okay, MUA. Jadi skincare itu bagi dia adalah bahan habis pakai begitu ya. Jadi ketika mungkin make up mantan dan lain sebagainya itu ada beberapa part atau bagian begitu ya. Itu yang kemudian akan menjadi sampah, misalnya bulu mata dan lain sebagainya sekali pakai. Nah, itu harus ada manajemen sampah juga, kepedulian juga dengan cara memisahkan ya, minimal memisahkan dari komponen-komponen sampah rumah tangga lainnya. Jadi khusus banget sampah skincare ini jadikan satu begitu ya, kemudian dikelola. Jika masih bisa didaur ulang ya didaur ulang, jika masih harus dimusnahkan begitu ya tidak apa-apa dimusnahkan, tapi sifatnya adalah diolah dulu begitu ya, jadi tidak langsung dibuang sembarangan. Nah, itu juga bisa. Nah, kemudian tantangan kedua nih, memang tidak banyak ya yang menyediakan tempat khusus untuk skincare begitu. Nah, selama si skincare ini tadi bahannya mungkin familiar dan juga sudah melalui proses halal dan lain sebagainya, dan dipakai oleh masyarakat, nggak apa-apa. Jadi itu boleh dimasukkan packagingnya tadi ya, sesuai dengan limbah organik anorganiknya tadi. Kalaupun isinya nanti bisa dilarutkan dengan air dan kemudian nanti dibuang di saluran air, tidak apa-apa itu. Kemudian yang ketiga nih, yang penting itu sebenarnya adalah bagaimana awareness kita ya. Jadi bagaimana kita sadar dan juga peduli bahwa limbah ini itu kalau ditampung tuh bisa banyak gitu loh ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa lebih apa ya istilahnya, peduli juga dan kemudian memikirkan kira-kira ini nanti berdampak atau enggak nih kalau saya buang sembarangan. Nah, mental cinta lingkungan yang sesimpel itu bisa berdampak besar dan juga bisa mengedukasi untuk teman-teman semuanya yang mungkin nantinya akan mengikuti jalan kita. Nah, gitu, Kak.
0: Oke, ya, ada tiga tadi ya, teman berdua. Kalian bisa simak kembali nanti di YouTube kita gitu ya. Dan mungkin ini terakhir, Kak Linda ya.
1: Iya.
0: Berkaitan dengan awareness nih ya, apalagi hubungannya sama Gen Z dan anak muda nih. Kira-kira pesan untuk Gen Z yang tetap pengen glow up gitu ya, yang glowing tapi nggak bikin lingkungan glow down.
1: Okay. Buat teman Pro 2 dan juga Gen Z maupun Gen Milenial dimanapun berada ya, menjadi cantik itu merupakan harapan setiap orang. Tapi cantik lahiriah ya, itu tidak cukup. Perlu kita tambahi dengan cantik dari hati kita dengan cara aktif untuk menjaga lingkungan. Salah satunya adalah dengan cara mengelola dan merawat sampah skincare kita. Dan jangan lupa bahwa standar kecantikan seseorang itu bukan dinilai oleh orang lain, tapi bagaimana kita mencintai diri sendiri dan juga mencintai alam kita.
0: Oke, yuk, keren banget ini, double ya. Dari diri sendiri dapat ya, untuk alam juga dapat. Nah, itu tadi ya teman Bro 2, obrolan kita seputar olah sampah skincare agar ramah lingkungan bareng Kak Linda Yohana itu ya. Dan enggak terasa ini obrolan kita sampai di penghujung acara, Kak Linda ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di RRI Pro 2 Madiun ya, Kak Linda. Dan terima kasih banyak juga untuk teman-teman Pro 2 yang udah bergabung di WA, di game maupun di YouTube ya. Semoga ilmu yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat ke depannya dan bisa diaplikasikan ya.
1: Iya, oke, okay. See you next week ya teman-teman Pro 2.
0: Ketemu lagi teman-teman Pro 2. Kami pamit, bye-bye. Selamat menjadikan generasi muda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Info Pro 2.

Pasca kebakaran 22 Agustus 2026, pemerintah memastikan Desa Adat Sade akan dipulihkan dengan tetap mempertahankan nilai budaya, kearifan lokal, serta karakter arsitektur tradisional Sasak. Sebanyak 75 rumah adat dan 69 art shop terdampak, dengan 189 kepala keluarga dan sekitar 320 pelaku usaha pariwisata ikut merasakan dampaknya. Pemulihan Sade diharapkan tidak hanya mengembalikan fisiknya, tetapi juga denyut kehidupan, tradisi, dan identitasnya sebagai salah satu wajah budaya Sasak di Lombok. Sade bukan sekedar wisata, melainkan warisan budaya yang harus tetap hidup.

0: Dari Bandung, teman Bro 2, pohon yang setiap hari setiap malam bercerita. Bukan sekedar instalasi cahaya di bawah rimbunnya pohon, terdapat dongeng yang benar-benar dinarasikan langsung setiap malam. Beberapa waktu lalu, bercerita Orai Tapa dan Penjaga Cahaya tentang seekor penjaga hutan yang dipercaya warga menjaga keseimbangan alam hingga suatu hari cahayanya mulai padam. Kisah ini tak hanya untuk didengar, tapi juga diingat karena akar bukan cuma milik pohon, tapi juga milik kita yang harus kita jaga bersama. Kamu bisa simak informasi lainnya di rri.co.id maupun RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM,
4: sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
1: Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak Barito.
2: Ih kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
1: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan? Sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasa jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

105,2 Pro 2 Radio Madu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini ada Anjani Moy yang akan menemani kamu di siang hari ini. Tentunya aku bakal temenin kamu semuanya, teman Pro 2, sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya aku punya berbagai informasi juga, dan kita akan bersenang-senang juga ya teman Pro 2, karena hari ini hari Jumat, thanks God it's free day. Ya pastinya juga kita bakal sore-sorean di sore ceria. Nanti bakal ada narasumber juga yang akan hadir teman Pro 2. So saat ini kita masih ada di hitlist manca ya, bakal play lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu teman Pro 2. Kamu pokoknya harus tetap stay tune di 95,2 FM, RRI.co.id maupun RRI Digital.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit.

0: tips selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

dari kode lain teman pro 2. Kali ini ada informasi kalau misalnya kode lain ini menuntaskan penampilan yang terakhir sebelum berpisah ya teman pro 2. Mereka kan mau bubar. Udah pasrah aja ya. Ya udahlah. Emang keputusannya begitu ya teman pro 2. Nah kali ini mereka menuntaskan penampilan terakhir ya sebelum berpisah di Lalala Fest 2026 J-Expo Kemayoran Jakarta pada 22 Agustus 2026. Dan tentunya band asal Irlandia ini teman pro 2 memilih momen ini sebagai salam perpisahan gitu ya, setelah lebih dari satu dekade bersama. Keputusan berpisah sebelumnya telah mereka umumkan ya melalui akun Instagram. Membuat panggung Lalala Fest 2026 ini menjadi kesempatan terakhir bagi penggemar EDM Indonesia untuk menyaksikan kode lain tampil secara lengkap. Mereka tampil di Karma Stage dan menutup rangkaian festival sebagai penampilan pamungkas di panggung tersebut nih teman pro 2. Dan sesuai permintaan ya kepada promotor, kode lain memilih tidak tampil di main stage. Mereka justru mengambil posisi di Karma Stage sekaligus menjadi penampil terakhir di panggung tersebut. Durasi set ini dipanjangkan menyerupai konser tunggal ya, sehingga mereka bisa membawakan lebih banyak lagu untuk pertemuan terakhir dengan para penggemarnya di Indonesia. Pengaturan ini menjadi bagian dari permintaan khusus juga ya yang disampaikan kepada pihak penyelenggara. Dan tentunya keputusan ini teman pro 2 memberi ruang ya untuk interaksi yang lebih intens gitu ya. Sementara suasana di area Karma Stage dipadati sama ribuan penonton yang datang khusus untuk menyaksikan perpisahan kedua lain di Jakarta. Sedih ya teman pro 2. Dan tentunya mereka membuka malam itu dengan Follow Your Fire, lalu berlanjut ke Brand New Day dan juga Ready. Memasuki Brother, suasana di area Karma Stage makin meriah ya, dan juga penonton kompak untuk bernyanyi bersama. Dan saat diteruskan dengan High Hopes yang membuat ribuan penonton juga larut nih dalam suasana. Setelah itu kode lain membawakan The One, Without You dan juga Ragging dengan koar penonton yang terus terdengar. Dengan nyanyian penonton yang terus menyanyikan lagu bersama ya teman pro 2. Kemudian menjelang akhir pertunjukan ya, Love Will Set You Free ini dibawakan, dan juga Everything Works Out in the End juga ikut dibawakan nih teman pro 2. Energi di panggung dan juga area penonton tetap meriah ya hingga menit-menit penutup. Semua tuntas ketika All I Want tentunya dipilih sebagai lagu pamungkas ya teman pro 2. Dan ya begitulah penampilan dari Koda Lain berakhir. Dan tentunya teman pro 2 itu juga jadi perpisahan ya Koda Lain di Indonesia. Dan teman pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: way.
1: No matter what, no matter what, you got to strut.
2: Runway Tumo Pro 2 kali ini single dari Lady Gaga dan juga Doechii Tumo Pro 2. Dan kali ini Lady Gaga berkolaborasi ya dengan Doechii untuk mengisi salah satu soundtrack gitu ya dalam film The Devil Wears Prada 2 lewat Runway. Dan kolaborasi ini menghadirkan perpaduan karakter vokal dan juga gaya musikal yang berbeda dari keduanya, sekaligus menjadi bagian penting dalam memperkuat nuansa serta identitas soundtrack film The Devil Wears Prada 2 tentunya teman Pro 2. Dan ini lagunya pun teman Pro 2 kayak baru kali ini juga ya Lady Gaga dan juga Doechii ini berkolaborasi gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya ini jadi gebrakan juga ya seorang Lady Gaga berkolaborasi dengan Doechii. Yes, got the front row screaming Mengintip ke video musiknya ya teman Pro 2 atau video klipnya, ini tuh menghadirkan visual yang penuh gaya dan juga eksentrik gitu ya. Mulai dari kostumnya mereka ya yang berhiaskan kristal hingga penampilan unik Lady Gaga sebagai Teko, lengkap dengan elemen fashion teatrikal seperti sepatu hak tinggi raksasa. Waduh. Lagu Runway sendiri teman Pro 2 ini merupakan seperti yang tadi aku bilang ya, soundtrack filmnya The Devil Wears Prada 2 yang diproduksi sama 20th Century Studios. Dan dalam film tersebut ya teman Pro 2, lagu ini mengiringi momen di balik layar Milan Fashion Week saat para model bersiap sebelum tampil. Ya seperti judulnya ya, Runway, Runway di jalan catwalk gitu loh teman Pro 2. Aku juga bingung jelasinnya. Visual video musiknya sendiri juga mengikuti tema tersebut ya, dengan parade busana high fashion di mana Lady Gaga dan juga Doechii bergantian tampil dalam berbagai outfit avant-garde sebelum akhirnya berjalan di runway. Runway itu lintasannya kalau misalnya ada kayak Jakarta Fashion Week misalnya, nah itu panggungnya yang buat jalan itu teman Pro 2, itu namanya runway gitu. Dan lagu ini ditulis sama Andre Watt, Bruno Mars juga, dan lain-lain. Dan juga secara komersil, Runway berhasil debut di nomor 32 global ya, di chartnya global. Dan juga nomor 25 di Amerika nih teman Pro 2. Dan tentunya juga banyak ya soundtracknya The Devil Wears Prada tuh yang gak kaleng-kaleng juga ya teman Pro 2. Banyak musisi yang juga mengisi soundtrack dari film ini teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan kali ini ya kebersamaan kita di Headless Manca sudah harus berakhir. Tapi jangan khawatir karena aku masih bakal temenin kamu sampai nanti jelang pukul 18 ya, yang pastinya juga masih banyak single-single yang bakal aku play buat menghibur kamu semuanya teman Pro 2 di hari ini. So, tetap stay tune di 95,2 FM ya, kemudian di RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya?
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat datang di Muda Kreatif. Ini ruang inspirasi ya bagi anak muda yang ingin terus bertumbuh, berkarya, berani mengubah ide sederhana menjadi peluang luar biasa nih teman Pro 2. Dan bareng aku, Nia Mona, untuk kali ini kita bakal ngobrol sama sosok perempuan muda yang bisa membuktikan bahwa sebuah usaha besar ini lahir dari dapur rumah. Nah, kecintaannya pada baking. Nah, berawal dari resep yang dibuat, yang dia berhasil mengembangkan resep itu menjadi bisnis yang luar biasa. Yang ini nih boleh dibilang juga sweet banget karena nama bisnisnya adalah My Sweet Love nih teman Pro 2. Band dari bakery ini yang dikenal dengan Banana Bread Premium ya. Wah, ini nih luar biasa banget. Dan episode kali ini kita bakal mengulik perjalanan dari Kakak Dida namanya, sapaan akrabnya dari Khoirunnida Husni Fajaria nih teman Pro 2 ya. Gimana beliau ini mulai dari melintis usaha, tantangannya membangun brand di tengah persaingan bisnis kuliner, sampai dengan strategi mempertahankan kualitas produk agar tetap dicintai pelanggannya. Penasaran bagaimana sebuah hobi ini bisa berubah menjadi bisnis yang menjanjikan dan sukses seperti sekarang ini? Langsung aja ya kita sapa kakak kita yang cantik di siang hari ini. Halo Kakak Dida.
2: Halo Kak Mona, terima kasih ya sebelumnya.
1: Waduh, keren banget nih. By the way nih ya teman Pro 2, Kakak Dida ini rotinya udah aku makan beberapa waktu yang lalu, walaupun belum kenal secara langsung gitu ya. Tapi rotinya udah langsung masuk lambung.
2: Semoga berkenan ya Kak.
1: Oh, enak banget, enak banget. Makanya sekarang Kak Dida langsung kita undang di Muda Kreatif ya, karena aku pengen tahu nih, kok bisa sih bikin roti seenak itu? Gimana caranya bikin roti bisa selembut dan semanis itu, sesweet itu? Wes, pasti banyak cerita di sini ya. Iya. Jadi buat teman Pro 2 boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Boleh loh komen-komen, WA juga buat tanya-tanya sama Kak Dida, boleh ya. Oke, okay, Kak Dida.
2: Iya, Kak Mona. Ini
1: kalau boleh Mona tanyain, sebenarnya siapa sih Khoirunnida Husni Fajaria ini, atau dikenal Dida ini di My Sweet Love ini sendiri kan boleh dibilang ownernya, ya. Ini banyak kan bisnis kuliner yang ada di Madiun tuh banyak banget gitu ya. Kenapa sampai akhirnya kakak ini pengen menjerumuskan diri, bahasanya gak enak ya, menjerumuskan diri ke bisnis kuliner ini pertama kali ini gimana nih Kak Dida?
2: Ya sebelumnya perkenalkan ya, nama saya tuh Khoirunnida Husni Fajaria. Kamana? Sebenarnya kalau di Madiun ini saya tuh udah apa ya? Awalnya kan ini dari thread ya, terbrandingnya itu sebagai perantau dari Jogja yang ke Madiun yang membuka usaha banana bread.
3: Wow. Iya, jadi sebenarnya kayak gitu. Aslinya dari Jogja.
2: Iya, yep, betul. Oh. Jadi sebenarnya dari Jogja udah dari 2018. Terus akhirnya menetap di sini
3: karena menikah.
2: Iya, menikah, ketemu jodoh. Terus kok nyaman loh sama kotanya.
3: Wah.
2: Iya, nyaman sama Madiun ini ya.
3: Adem ya. Bukan adem sih, maksudnya dalam arti adalah ademnya tuh jalanan, enggak serame di Jogja gitu ya.
2: Betul. Wah. Dan untuk apa ya? Untuk living cost di sini tuh udah masuk akal sekali loh.
3: Oh, benar-benar
2: iya kan?
3: Benar banget.
2: Iya.
3: Murce ya.
2: Iya. Benar.
3: Oke. Mm-mm. Jadi dari Jogja menuju ke Madiun di tahun 2018. Mm-mm. Langsungkah terjun ke bisnis ini atau bisnis ini baru tahun berapa nih berdiri?
2: Mm-mm. Jadi awalnya saya tuh 18. Saya mutasi kerja di sini.
3: Oh,
2: jadi awalnya
3: gitu.
2: Di HM Sampurna Jogja dimutasi ke sini. Terus setelah itu 2019 saya menikah. Terus resign di 2020. Setelah resign jadi IRT. Nah, tahun kemarin kok ngide. Pengen sedikit lebih produktif kayak gitu.
3: Indis ekonomi soalnya. Jadi ini ya dalam arti adalah pengen bikin sesuatu yang itu menghasilkan.
2: Betul.
3: Yaitu roti.
2: Betul. Sebenarnya roti ini sendiri kenapa banana bread? Itu karena anak saya suka sekali tuh yang pertama
3: sama banana.
2: Sama banana. Jadi kalau sebenarnya si resep banana bread ini udah saya buat ketika anak saya yang pertama empasi, berarti umur 2020-an. Jadi kayak ya udah bikin terus buat sehari-hari kayak gitu dengan takaran gula yang sesuai lah sama kita, dengan ingredient yang sesuai dengan apa ya, gaya hidup
3: gaya
2: kita
3: hidup,
2: kayak benar. Gitu. Dan ini dari meja makan ini kita bawa untuk keluar.
3: Gua.
2: Sebenarnya kayak gitu.
3: Jadi memang ini sosok seorang ibu yang istilahnya dulu pengen mendapatkan sesuatu yang disukai anak dari hasil tangannya sendiri.
2: Betul.
3: Dicobalah banana bread ini karena anaknya suka sama banana.
2: Betul.
3: Sampai akhirnya kenapa ini gak jadi peluang usaha gitu kan.
2: Benar.
3: Jadi itu kan di tahun 2025 berarti ya?
2: Iya, 2025 bulan, baru bulan Oktober ini kak.
3: Oktober, berarti baru banget ya.
2: Baru banget.
3: Kenapa disembunyiin begitu lama?
2: Karena sebenarnya karena saya, bukan ini sih, saya kan sampai saat ini cuman mengandalkan dari medsos.
3: Oke.
2: Thread, Instagram, sama TikTok. Kenapa saya belum memutuskan untuk keluar kandang, misalkan ikut CFD atau apa, karena saya masih punya bocil yang kecil.
3: Gitu ya. Jadi ini ya, karena masih punya bocil yang kedua ya berarti ya.
2: Benar.
3: Anak yang kedua, jadi yang kedua. Masih belum lah di rumah aja. Tapi sampai akhirnya bikin bisnis ini, kan berarti istilahnya deg-degan dulu ya. Kan dari rumah, anak suka, semua suka. Orang lain suka gak ya sama produk saya? Kan dan kan seperti itu ya. Ini percobaannya berapa lama nih sampai akhirnya apa ingredient apa kayak bahan-bahannya juga sama dengan bahan-bahan yang dulu dibikin gitu.
2: Nah, kalau soal kok yakin gitu ya. Sebenarnya tuh simple aja sih, Kak. Karena menurut saya pakai bahan yang premium dan konsisten. Kan saya udah bikin itu sebenarnya udah lama. Nah, karena udah pakai premium tuh kan jelas enak,
3: jelas
2: kan?
3: Enak, iya,
2: nah,
3: iya,
2: jelas enak. Terus yang saya fokusin cuman konsisten. Udah itu aja. Rahasianya cuma itu aja
3: konsisten,
2: sih.
3: Ya?
2: Konsisten.
3: Jadi kalau saya tanya momen yang membuat Kak Dida ini yakin kalau bukan sekedar pengen share coba-coba tapi bisnis yang layak diperjuangkan di tahun 2025 itu ya. Mencoba pertama dari rumah.
2: Bener.
3: Tapi namanya bagus banget loh.
2: Terima kasih. Sebenarnya ini enggak sengaja juga.
3: Gimana ceritanya dengan nama ini? Karena jujur yang namanya bisnis pasti ada brand kan? Kan enggak mungkin ya udah roti bananaku gitu aja kan enggak mungkin gitu ya. Gimana caranya cari kata-kata yang sweet ini?
2: Sebenarnya itu apa ya? Karena pengen mengangkat si banana bread ini sendiri kan. Kalau dikasih nama yang bagus, katakanlah kalau kita jual bolu pisang sama banana bread kan lebih mengangkat yang banana bread.
3: Iya
2: ya kan? Makanya aku kasih Oh my banana bread.
3: Iya
2: kan? Nah, terus namanya tuh kan aku juga mikir waktu pertama Kayaknya pengen nama akunya itu yang apa ya, gampang diingat, gampang dilafalkan, something cute, ya kan? Karena itu juga berawal dari anak saya. Aku pengennya My Sweet Love. Kan kalau love ini kan bacanya kan love, love juga kan, bener. Ya kan?
3: Jadi nah, akhirnya My Sweet Love-nya tuh
2: loyang kan sebenarnya.
3: Tapi sebenarnya bisa itu. Orang katain love-love-nya cinta gitu kan ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi boleh dibilang ini adalah merupakan roti rasa cinta dari seorang ibu untuk anaknya. Dan itu di-share untuk semua orang ya gitu ya. Wow, keren. Namanya bagus soalnya nih teman Pro 2 ya. Ini waktu pertama kali di tahun 2025 yang dikeluarkan produknya. Sekarang kan produknya banyak variannya. Pertama kali memang banana bread aja yang khusus original aja atau sudah beberapa varian?
2: Sebenarnya pertama kali itu cuman rasa dua rasa. Rasa kismis adonan ori itu ya, rasa kismis sama coklat almond.
3: Coklat almond.
2: Ya,
3: aja.
2: Itu yang biasa di ini
3: orang-orang ini ya.
2: Kayak gitu. Terus dari customer malahan kan datangnya ide, datangnya variasi, itu malah kebanyakan dari customer saya. Jadi kok Kak, aku bisa enggak pengen yang kayak gini? Ada yang kan karena saya juga nyasarnya itu menengah ke atas ya, jujur. Nah itu kan juga saya melayani orang-orang yang memang pengennya pakai walnut, pengennya pakai sun,
3: yang mehong-mehong.
2: Karena emang sesuai dengan pasar yang saya tembak, kayak gitu. Akhirnya dari situ kan akhirnya nyetok kan, nyetok ini itu, oh kenapa nggak dijadiin reguler aja menunya dari situ.
3: Oh gitu ya. Jadi memang pelanggan ini juga membawa berkah tersendiri ya.
2: Benar.
3: Dalam arti ide-idenya sana. Juga dari pelanggan yang itu dieksekusi sama Mbak Dida. Akhirnya bikin varian yang sekarang udah banyak banget. Wah, satu tahun loh variannya udah nambah segitu banyak tuh luar biasa nih. Iya. Pasti banyak tantangannya ya.
2: Oh tentu, apalagi kalau di rumah. Bagi waktunya kan.
3: Tantangan terbesarnya apa nih sebagai seorang pebisnis muda yang boleh dibilang sekarang udah sukses?
2: Tapi belum sukses-sukses banget sih Kak. Cuman aku juga apa ya, kalau boleh proud gitu ya. Aku juga gak nyangka kalau bisa sejauh ini gitu aja sih. Karena awalnya tentu ragu-ragu itu kenceng banget.
3: Iya.
2: Iya kan? Apalagi saya di sini sebagai perantau enggak punya temen. Di sekolah juga sukanya tuh kater anak terus langsung pulang.
3: Iya.
2: Karena punya anak yang kedua kan enggak ada itu kopi-kopi cantik enggak ada. Udah enggak ada. Jadi saya juga bingung. Aduh kayak mana ini kalau saya memasarkan suatu produk yang kan cepet rusak ya.
3: Iya.
2: Terus di sini nggak ada kenalan, nggak ada siapa-siapa, dan kita nggak bisa jaga ke teman atau tetangga kan nggak bisa. Karena apa? Karena menurut saya perekonomian setiap orang itu kan berbeda-beda. Teman atau tetangga yang nggak ngelarisin kita itu bukan karena mereka apa, tapi
3: bukan
2: kan
3: pangsa pasarnya gitu ya mungkin ya.
2: Sebenarnya kan itu. Jadi ketika kita, aku sendiri sih ketika aku memasarkan suatu produk, ya aku harus nyasar di segmen itu, dan itu belum mesti temen atau tetangga. Dan ternyata benar, dari awal aku itu buka PO sampai sekarang mungkin 80% tuh orang yang gak aku kenal
3: dari luar.
2: Dan sejak pertama kali aku dapat orderan, pokoknya satu bulanan itu pokoknya orang asing semua. Maksudnya orang Madiun yang gak aku kenal. Dan ternyata ketika aku udah mulai enjoy di bisnis ini, alhamdulillah dapat teman banyak.
3: Wow. Jadi ini pertama kali share ke luar produk-produknya ini tuh melalui media sosial ya?
2: Benar.
3: Jadi teman Pro 2 juga boleh cek media sosialnya. Namanya sama kok ya?
2: Iya, My Sweet Love.
3: My Sweet Love.
2: Cuman kalau di thread aku tuh pakai akun pribadi
3: masih. Masih nama Kak Dida gitu.
2: Iya.
3: Nama itu lengkap?
2: Dida KHF.
3: Oh, Dida KHF di chat ya.
2: Iya.
3: Kalau yang lain-lain masih nama My Sweet Love itu tadi.
2: Iya.
3: Ya. Wow.
2: Dan paling jalan sebenarnya dari thread loh Kak.
3: Malahan?
2: Iya, iya beneran. Jadi sampai di langkah ini itu hampir, alhamdulillah hampir setiap hari itu mesti kita ada orderan. Mesti itu, dan kebanyakan tuh kan instansi.
3: Iya.
2: Instansi yang modelnya rombongan, jajan bersama, gitu kan. Enaknya kan itu.
3: Iya.
2: Itu tuh mungkin dari mungkin 70-80% tuh dari thread. Sisanya Instagram, sisanya lagi
3: TikTok. Enggak,
2: belum. Iya, TikTok kok kurang.
3: Kurang malah. Kurang. Malah kurang ya.
2: Iya, beneran kurang. Oh. Tapi memang aku tetap berusaha untuk konsisten konten juga, dan selama ini aku belum mencoba untuk apa ya? Pemasaran yang berbayar kayak gitu belum pernah. Jadi masih murni.
3: Oke. Jadi boleh dibilang nih kakak ini mencoba dari media sosial, dari media sosial satu ke yang lainnya, yang paling banyak orang ini ya suka itu di threadnya ya.
2: Benar,
3: di threadnya. Dan belum yang berbayar, masih biasa aja udah rame, gimana coba berbayar.
2: Dan aku juga pertimbangannya kenapa kalau biasanya kalau kita memulai dan tidak tahu, itu biasanya kan kita lebih mengandalkan apa ya, kayak influencer kayak gitu ya. Cuman pertimbanganku dulu kenapa aku nggak pakai itu di awal itu karena aku menyadari bahwa aku masih sibuk ngurus anak, ya kan, masih sibuk ngurus anak. Apakah aku bisa, maksudnya kalau misalkan tiba-tiba viralnya itu di depan, itu kan mesti keteteran kak. Nah kalau keteteran, sistemku belum kuat karena masih apa-apa sendiri kan, belanja sendiri, ngadon sendiri, ngadmin sendiri. Percuma kalau kita itu viral di depan, terus kita nggak bisa melayani yang terbaik, kita nggak bisa ngasih produk itu yang standarnya ya standar kita, mesti kan ngaco kan kalau kalau waton gitu aja. Nah itu malah menurut saya malah jadi belati ke diri kita sendiri.
3: Jadi strateginya gitu ya.
2: Jadi pokoknya saya mulai dari apa yang saya bisa usahakan kayak gitu.
3: Keren nih teman Pro 2. Ini beneran deh dengar cerita Kak Dida tuh jadi kita tuh terinspirasi ya bahwa setiap orang tuh bisa mencoba, tapi juga masih harus ada strategi tersendiri biar kita nggak keteteran, biar kita bisa menghasilkan apa produk itu yang juga kualitasnya sama seperti di awal kita ngomong premium gitu kan ya. Dan bener, itu banyak orang yang suka, makanya sampai sekarang banyak yang cari ya. My sweet love ini sendiri.

0: lagi ya teman Pro 2, masih banyak pertanyaan yang aku bakal tanyain sama Kak Dida. Boleh kalian yang mau masuk di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channelnya kita di RRI Madiun. Udah ada berapa yang masuk di WA-nya kita, nanti kita bacain ya. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif.
1: Tahukah kamu, ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Kumonai dan juga Kadida nih, teman Pro 2 My Sweet Love nih, teman Pro 2 di Muda Kreatif di Sherry ini ya. Oke, Kadida, ini kan boleh dibilang kalau yang namanya bakery ini banyak orang yang jual gitu ya. Mm-hmm. Tapi gimana caranya strategi kakak buat membedakan nih bahwa bakery kakak nih sesuatu sesuatu agar lebih banyak orang tuh istilahnya gak lupa nih bahwa bakery kakak nih ya sesuatu itu tadi, karena produk serupa kan banyak banget atau yang mirip gitu ya kak, gimana kak?
1: Sebenarnya kalau untuk mempertahankan itu kan kita awal ini kan udah mulai jalan nih kak. Mulai jalan berarti kita kalau belum bisa menambah orang yang beli, berarti kita harus konsisten untuk mempertahankan customer yang ada. Itu yang pertama. Ya kan, biar repeat buyingnya juga kenceng.
0: Betul.
1: Karena repeat buying itu penting banget. Kan? Terus yang kedua, ya harus ngonten ya. Ya sempet gak sempet, karena emang yang kalau ditanya ya, tanya ke aku, yang paling berat itu apa? Yang ngadon sambil ngonten. Itu susah.
0: Malah ngadonnya itu dibikin ngonten malah ya. Malah
1: harusnya gitu. Itu harus konsisten ngonten. Terus yang selanjutnya itu untuk, nah ini menurutku yang aku temukan, itu kayak gini, kita itu harus punya signature product, gak harus yang wah atau apa, tapi kita punya identitas. Identitas kayak gini. Jadi aku juga baru
0: ciri khas gitu ya.
1: Nah benar, aku baru ngeh akhir-akhir ini ketika orang itu review ke produkku, biasanya kan ada feedback tuh dari customer. Kak, terima kasih ya banana breadnya bla bla bla bla kayak gitu. Ada satu kalimat yang aku pegang dan itu akan kujadikan next stepnya kalau aku bikin produk bakalan kayak gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Tahu nggak apa?
0: Apa kak?
1: Jadi ternyata ciri khasnya aku juga nggak sadar yang bikin orang-orang suka itu tuh. Aku suka gak terlalu manis.
0: Oh iya.
1: Jadi ini aku gak bilang semua UMKM harus seperti itu. Tapi kalau punya udah ada satu clue, next stepnya kalau kita mau bikin produk ya kita harus pakai prinsip itu. Produk apa pun, misalkan nih aku bikin brownies sama banana bread tiramisu. Nah itu harus jangan keluar dari apa ya, dari pagernya, itu. Karena nanti kan udah terkumpul nih, orang-orang udah beli, terkumpul kan sebenarnya di situ tuh udah bukan segmen lagi, udah target kan. Nah, kalau targetnya udah jelas mereka suka yang enggak manis, ya kita jangan buat produk
0: yang manis.
1: Yang manis. Atau misalkan nih menurut saya nih UMKM. UMKM yang ciri khasnya apa? Manis banget. Enggak apa-apa. Tapi ketika buat produk next stepnya itu ya jangan yang keluar dari itu.
0: Jadi kalau manis, manis aja. Tapi kalau produk dari Kak Dida ini My Sweet Love ya, yang gak terlalu manis itu tadi gitu ya.
1: Misalkan bikin asin next, misalkan ya, ada rencana juga sih. Mungkin yang tentunya karena ini terlanjur apa ya, orang-orang yang suka di sini, orang-orang yang peduli kesehatan, berarti garamnya jangan yang garam. Pokoknya jangan yang terlalu-terlalu kayak
0: Himalaya contohnya gitu.
1: Jadi pokoknya ya, memperhatikan customer sih. Dan aku baru sadar itu belum lama ini, kayak gitu.
0: Wow, berarti boleh dibilang ini sekarang kan lagi orang tuh berbondong-bondong untuk sehat ya, dengan mengurangi garam, mengurangi gula. Nah ini My Sweet Love ini salah satu bukti gitu ya, kalau ada banana bread yang ternyata juga gak terlalu manis. Karena dari awal juga memang pengennya yang manisnya pas ya.
1: Karena ini kan kembali lagi di resep Empasi sebenarnya.
0: Empasi, iya.
1: Anak pertama. Iya. Jadi ini pakai brown sugar, masih pakai rafinasi gula putih, tapi nggak nyampe 50%.
0: Berarti ini bisa buat anak-anak juga.
1: Boleh.
0: Kan?
1: Boleh. Anak-anak manula tuh suka. Alhamdulillah. Pokoknya orang yang nggak suka manis. Itu sih dari anak-anak, dewasa, remaja. Masuk.
0: Seperti yang kakak bilang bahwa kakak ini selalu menjaga kualitas ya. Tapi tetap mengejar untung kan. Tetap kan. Betul. Itu ya. Jadi kualitas iya, mengejar keuntungan iya. Karena emang di era sekarang ini yang namanya produk enak, terus kontennya juga menarik, terus habis gitu juga bisa dibuat oleh siapa aja, maksudnya makannya ya, mm-hmm. dari mulai yang kecil sampai di dewasa, itu kayaknya dicari ya, mm-hmm. di era bener. Sekarang ini gitu bener. Ya.
1: Dan orang tuh kayak, menurut saya sih, banyak orang yang sudah memperhatikan kualitas itu tadi, mm-hmm. karena orang kalau kayaknya ya, kalau mm-hmm. ini aku belum baca literasi atau apa, tapi kalau kita lihat-lihat orang yang sekarang yang jajan itu kan orang-orang yang masih punya anak kecil ya kan, mm-hmm. ya kan, mm-hmm. umur-umur berapa, 30 tahunan itu udah di apa ya, milenial itu mm-hmm. kan udah terpapar dengan ilmu, mm-hmm. Itu yang pertama, sadar literasi, mm-hmm. Kayak gitu, sadar literasi, terus juga masa-masa produktif nih. Betul. Ya kan, orang yang paling spend money paling banyak siapa, milenial,
0: kita ya
1: orang, iya orang milenial kan,
0: iya.
1: Ya udah nembaknya tuh jadinya.
0: Jadi udah punya ini, udah punya tembakan target ya, maksudnya target gitu. Oh, ya.
1: Ya Gen Z juga
0: Gen
1: sih.
0: Z juga. Tapi Gen Z pun juga suka kok hal-hal yang nggak terlalu manis itu juga suka gitu ya, teman Pro 2 ya. Ini kalau ngomongin masalah usaha berarti ngomongin modal kak. Mm-mm. Modal awal berapa kak kira-kira?
1: Aduh modal awal berapa ya? Nol kali ya.
0: Maksudnya beneran
1: dari semuanya dari rumah. Apa sekarang apa mixer
0: oven, udah punya
1: itu kado nikahan semua.
0: Oh iya.
1: Iya. Jadi kalau mungkin buat ide juga kalau nikahan teman itu boleh, alat masak ya. Sangat
0: alat-alat
1: berguna.
0: Alat-alat rumah tangga ya.
1: Alat-alat rumah tangga. Itu beneran aku tuh punya oven, toaster. Sebut merek kirim itu. Itu kecil. Itu cuma muat yang loyang kecilku itu tiga. Jadi
0: okay.
1: Waktu itu ketika aku dapat orderan pertama yang agak banyak tuh berapa ya 8 itu udah aku aduh wes kewalahan.
0: Dua kali kan berarti kan harusnya
1: tiga kali lah.
0: Oh, tiga kali.
1: Iya dan itu satu jam lebih kan manggangnya kan sekitar satu jam belum ngadone kayak gitu tapi akhirnya Alhamdulillah
0: naik. Akhirnya beli yang gede. Berarti dari modal nol ya.
1: Jadi modal nol.
0: Modalnya hadiah semua nih teman Pro 2 ya. Tapi keuntungannya sekarang mah udah banyak banget ya.
1: Bahkan,
0: amin.
1: Pokoknya menurut saya itu inilah kita harus tahu HPP itu percuma kalau rame. Tapi ya tergantung rezeki ya. Iya. Jadi kita jangan lihat orang-orang wah kok itu ramai sekali bisa jadi dia nggak ngerti ilmu HPP kan. Oh. Nah cuma capek doang dong. Iya kan.
0: Jadi harus tahu gimana ngatur juga gitu loh ya. Ngaturnya tuh harus benar-benar ngerti gitu ya teman Pro 2 ya.
1: Jadi lebih ke sistem
0: ya.
1: Pribadi dulu gitu.
0: Waduh. Iya sih. Soalnya udah punya ilmunya dari di awal. Ya.
1: Ilmu
0: dagang. Udah ngerti ilmu dagang. Jadi sekarang gimana keuntungan, gimana modal, udah kekejar ya teman Pro 2. Iya, luar biasa. Ini menjalankan bisnis, ngurus keluarga butuh keseimbangan pasti ya. Gimana nih ngatur waktunya, Kak?
1: Ngatur waktunya kalau aku udah mindsetnya sih sak tekani.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gitu jawabannya itu saat tekanin kayak gitu ya. Jadi kayak ada hal-hal yang nggak bisa dipaksakan ya udah misalkan nih kalau apa-apa di ini sendiri kayak admin apa ngadon sendiri itu kan mesti pengennya itu kalau wirausaha gini ya ada orderan masuk pengennya diterima terus. Tapi harus sadar diri ini aku mampu nggak kalau nggak mohon maaf gimana kalau besok karena
0: berarti ini ya pernah menolak ya.
1: Iya pernah bahkan dulu tuh aku punya di challenge tuh berapa ya ada kemarin tuh company kan tempatku dulu iya bikin hampers itu 50 nggak mungkin dong karena aku baru punya oven satu. Iya itu aku mau satu hari nggak tidur.
0: Gak bisa. Apalagi satu jam kan ya.
1: Akhirnya aku nego. Nah itu tadi ketika mau menolak ya
0: Jangan langsung nolak.
1: Tapi nego. Nah Pak gimana kalau gini. Dan alasannya itu yang agak official ya. Karena saya ingin menjaga produk ini tetap fresh. Kamu perlunya berapa nanti okay deh aku anterin. Mm-hmm. Nah, kayak gitu. Akhirnya ya udah deal 20 dulu, mm-hmm. terus habis itu 30.
0: Oh.
1: Iya, kayak gitu.
0: Aduh, kayak kakak gitu. Ini ya selain pintar masak ya, pintar bernegosiasi ya kan. Itu karena cuan ya kan.
1: Iya, pokoknya jangan sampai lolos kalau sampai bisa. Lolos. Kan udah masuk.
0: Merah-merah jangan ditinggal.
1: Iya.
0: Luar biasa ya. Jadi perlu banyak. Aduh, ini banyak ilmu lah dari Kak Dida ya di siang hari ini, luar biasa. Ini ada yang sudah masuk di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Kita bacain dulu yang di YouTube channel dari Malika Asmara, katanya produknya ready setiap hari, apa harus pesen dulu ya? Sama lokasinya di mana kalau mau beli?
1: Wah. Kalau aku lokasinya ambil atau kirim dari rumah, mm-hmm. itu di Josenan, mm-hmm. Porya Marta, Jalan Cokro Basanto, deket apa Masjid Kuncen ya, yeah. kalau orang mm-hmm. tahunya. Terus kalau aku sendiri sih prefer ke PO, jadi H-1. Mm-hmm. Tapi memang hampir setiap hari aku tuh bikin lebihan, tapi nggak banyak. Kenapa seperti itu? Mm-hmm. Karena aku pengen produk ini ketika nyampe di customer itu fresh. Iya, okay. Karena aku nggak tahu tuh customer tuh mau makan langsung atau
0: nanti.
1: Mm. Sedangkan ini cuma bertahan sekitar 3 hari.
0: Karena nggak ada mm. ini ya berarti ya. Istilah nggak ada pengawet.
1: Iya, cuma dari gula pengawetnya.
0: Wow, keren. Uh-uh. Jadi ini produknya bagus banget lah buat anak-anak juga bagus gitu ya. Mm. Jadi kalau bisa pesan dulu, kalau mau pesan coba aja di bio-nya nanti di Instagram ya.
1: Iya. Yeah.
0: Di My Sweet Love ya, teman Pro 2. Mm-hmm. Di situ bisa nih kamu buat pesan, nanti mm-hmm. dianterin via itu bisa ya?
1: Bisa
0: ya. Itu bisa ya. Terus dari Afifatun Eka Putri katanya, Kak, untuk banana bread start di ukuran berapa?
1: Sebenarnya ini juga segmented banget. Itu kalau personal itu di ukuran 7x10. Kebetulan mm-hmm. produknya aku mau gak bawa mm-hmm. ya. Nah, terus ada juga produk yang untuk sharing family gitu, mm-hmm. biasanya untuk tentengan, oleh-oleh, mm-hmm. atau sharing teman mm-hmm. kantor kayak gitu, di ukuran 7x11. Okay. 7x11, 21. Jadi lo yang
0: 21.
1: Gede.
0: Mm-mm. Untuk harga?
1: Untuk harga sih kalau yang original yang besar itu 55, kalau yang kecil itu start 14.
0: Oke. Okay. Berarti mm-hmm. harga roti di kakak startnya 14 ya. 14. Sampai maksimal di
1: maksimal
0: 65 kalau nggak salah ya.
1: Ada juga yang 90 itu yang
0: 90.
1: Yang coklat full itu.
0: Coklat full. Yang dark coklat itu ya.
1: Wah.
0: Enak. Pengen ya.
1: Sebenarnya itu tergantung keperluan sih, bikin
0: kebutuhan. Ya.
1: Kebutuhan.
0: Mau ukuran berapa kalau PO pun juga bisa gitu ya. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi silakan aja, pokoknya cek aja lah. Di ini ya, teman Pro 2 ya, di Instagramnya ya, teman Pro 2 ya. Dari sukses selalu buat My Sweet Love, katanya dari Dia Esti ya.
1: Terima
0: dari
1: kasih.
0: Agus, Kak, untuk pemesanannya apakah kadar gulanya bisa request? Wah, ini tadi.
1: Ya, kita, bener.
0: Ternyata banyak ya orang. Tapi request bisa nggak?
1: Bisa, tapi satu resepku. Mm-hmm. Jadi satu big love atau mm-hmm. yang empat yang mini itu masih bisa
0: ya. Mm-hmm. Jadi kalau request, udahlah nggak usah pakai gula sama sekali, bisa, tapi ya satu big atau empat yang kecil-kecil mini boleh, mm-hmm. karena itu satu resep ya.
1: Mm-hmm,
0: kalau cuma kecil mini request ya susah ya.
1: Susah, tapi sisanya kayak mana?
0: Bener, sisanya kayak mana?
1: Karena jadi nggak konsisten ketika dibuang keluar kan?
0: Iya, betul. Jadi kalau bisa memang satu resep ya, bisa ya. Dari Dana, okay. Kak, untuk kuenya bisa tahan berapa lama ya untuk jaga-jaga dibawa keluar kota? Nah, ini tadi kan kakak bilang bahwa ini juga ke luar kota.
1: Mm-mm.
0: Kemarin luar kotanya mana?
1: Keluar kota aku udah sampai paling jauh itu Bogor.
0: Bogor.
1: Bogor, terus habis
0: Jatim
1: itu.
0: Ada ya beberapa.
1: Jatim cuma sehari, bisa banget.
0: Bisa banget ya.
1: Mm-mm. Pokoknya kalau pakai reguler aku mesti milihnya yang maksimal 2 hari lah.
0: 2 hari ya. Dan itu bisa bertahan 3 hari kan?
1: Iya, biasanya kalau dimasukin di kulkas, mm-mm. nah nanti bisa lebih lama lagi. Tapi memang nanti dia teksturnya agak kering.
0: Oh iya, rada agak, apa ya orang bilang bantet ya? Benar sih?
1: Agak kering gitu. Karena butternya kan, dia memadat. Tapi okay. Dipanasin lagi sih, oke.
0: Oke, okay. Jadi paling enggak 3 hari ya, teman Pro 2 ya. Dari Aminarsis katanya, dalam bisnis kue, gimana ya menyiasati bahan-bahan naik tanpa harus mengurangi harga? atau mengurangi harga gimana nih, Mas? Maksudnya harganya jadi naik gitu kali ya?
1: Harganya nih.
0: Kan sekarang bahan-bahan gue tuh pada mahal. Nyiasati gimana ya biar harganya tuh juga enggak naik gitu kan ya? Apakah ada yang harus dikorbankan? Gimana nyiasatinya? Sekarang harga-harga naik kan?
1: Iya,
0: daripada dulu.
1: Iya. Terus, jadi per Ramadan kemarin sebenarnya aku kira bakalan turun setelah ternyata Idul Fitri, ya? Ternyata malah makin naik. Dan susah loh untuk beberapa produk yang bahkan kalau kita ngomong premium kan emang gak semua tobaku juga menyediakan. Itu jadi hilang-hilangan gitu loh, Kak. Nah itu jeleknya tuh di situ, karena mungkin ya ini kotanya kota medium gitu ya. Nah kalau menyiasati harga itu tadi, kalau aku sih menurutku ya itu ada dua. Yang pertama kan kita harus tahu HPP dulu, itu di awal harus banget. Yang kedua ini tujuan kita apa nih? Apa ngejar laba, amanin HPP, atau mau ngejar cepet? Gak bisa ini barengan. Pengennya sih barengan, tapi emang dengan keadaan seperti itu ya kita harus korbanin salah satu. Kalau misalkan kembali lagi ke produk, ya kan? Kalau aku karena produkku itu udah segmented seperti ini, targetnya udah clear, jelas, tentu aku akan mengamankan HPP. Udah suatu hari nanti misalkan naik, naik. Aku nggak akan memikirkan itu 2-3 kali, itu yang jelas. Tapi kalau misalkan produkku itu berbeda sama ini gitu. Misalkan aku membuat suatu produk yang untuk hajatan, nah, yang 1.000-2.000 kayak gitu ya. Ya itu tentunya naik 500 pun itu bakalan goyah.
0: Benar.
1: Iya kan? Berarti harus mikir caranya gimana biar cepet, biar lebih cepet kayak gitu. Menurutku itu sih.
0: Luar biasa nih, Kakak. Kalau belum tahu ya HPP itu apa, harga pokok penjualan ya, teman Pro 2 ya. Mungkin buat teman Pro 2 yang enggak ya. Jadi memang menyiasatinya kayak gitu ya. Harus
1: pilih salah satu.
0: Memang harus ada yang dikorbankan.
1: Iya. Kayak misalkan gini aja. Produkku gitu aja kan. Ada produk yang ada labanya, ada produk yang setipis tisu. Minuman tuh aku cuma setipis tisu. Iya. Karena aku pakai sirupnya enggak main-main, binnya juga enggak main-main. Tapi karena aku pengen si produk ini cepet. Targetku ke situ kan. Minumannya itu kan gampang ya. Semua butuh kopi, siapa yang nggak minum kopi? Nah di situ berarti aku pilih labanya yang tipis. Nah untuk maksudnya cuannya didorongnya dari
0: rotinya.
1: Itu.
0: Karena ya yang namanya kopi setiap orang butuh, dan butuhnya nggak cuma satu dua, pasti banyak gitu ya. Jadi ya itu tipis tapi banyak kan jadinya sama aja.
1: Sama.
0: Ya, gitu. Bener. Ya. Oke, Aminarsis. Bahan-bahannya rada mahal, Aminarsis. Dari Aura Ira katanya request topping dari buah-buahan gitu bisa gak sih, Kak? Misal stroberi gitu. Wah.
1: Wow. Oh, ada sih. Dan itu cukup terkenal juga. Aku belum nyoba sebenarnya. Karena ciri khasku itu kan banana breadnya di atasnya tuh agak kering kan, Kak? Mungkin bentuknya bakalan jelek. Tentu jelas jelek. Tapi kalau di dalamnya itu ya enak.
0: Enak banget.
1: Nah mungkin itu aku juga baru berpikir, sebenarnya udah nyoba tapi belum nemu. Kemarin tuh pengen pakai nanas sama apel, karena aku pengen ngangkat pangan lokal kan. Sini ada apel Malang sama nanas kelut. Nah itu di dalamnya. Tapi kalau untuk di atasnya itu prefer pakai hiasan yang lain biar looknya lebih bagus. Gitu.
0: Karena kan kalau kita lihat selain buahnya pisang ya ini ya, kebanyakan memang biji-bijian ya.
1: Biji. Tapi bisa sih sebenarnya.
0: Tapi aku suka loh. Ternyata aku suka.
1: Terima kasih.
0: Aku suka yang biji-bijian itu ya, teman Bro 2 ya. Suka banget soalnya ya. Almond apa semua dimasukin enak. Apalagi dark coklatnya itu enak banget ya. Tapi suatu saat ya, Kak ya, siapa tahu next ini bisa jadi varian baru strawberry atau apa gitu ya. Tadi apa pengennya, apel sama
1: apel sama nanas.
0: Ya itu nih teman Pro 2. Di 0811-369-7755 menurut Kak Dida, ini mau tak tanyain loh tapi ditanyain juga. Menurut Kak Dida, arti sukses sebagai seorang pebisnis itu seperti apa sih?
1: Oke. Arti sukses sebenarnya ini kembali ke prinsip hidup masing-masing ya. Tapi menurut saya sendiri, sukses itu pertama seimbang. Pun tidak jauh dari prinsip hidupnya. Nah itu kan, kalau saya yang pertama keluarga. Nah ya kan, ini kan gak jauh-jauh nih ya, dari keluarga betul. Berarti udah lumayan sukses walaupun uangnya belum banyak, walaupun belum bisa naik BMW di Madiun ya.
2: Gak apa-apa.
1: Terus okay. Yang kedua, kalau menurut saya bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Gak harus, saya bilang gak harus punya karyawan banyak kalau misalkan belum mampu. Tapi paling gak ketika nih kayak misalkan nih capek, ya udah jadi ngelarisin, ngelarisin apa laundry, ngelarisin tukang masak, terus apalagi kalau aku paling seneng tuh ngelarisin ini pisang di pasar.
2: Oh, iya, kan, iya. Jadi kan saling membantu,
1: bener,
2: para pebisnis yang lain gitu ya.
1: Sehingga,
2: siapa tahu nanti next balik feedbacknya ke kita,
1: nah, bener.
2: Kita dilarisin juga ya. Waduh keren loh. Tapi kalau Kak Dida 5 tahun lagi mau impiannya mau kayak gimana?
1: Impiannya yang jelas harus lebih berani dari ini. Kalau untuk bermimpi ya, yang jelas di situ anak saya kan udah nggak butuh saya banget. Nah itu mesti waktu saya lebih fleksibel. Saya pengen belajar lagi, tentunya nggak cuma cake. Ini kan saya baru cake nih, dessert cake. Roti itu kan beda, maksudnya tekniknya. Nah, saya pengen ngembangin di situ, saya pengen lebih berani lagi untuk mungkin buka offline.
2: Oke.
1: Buka offline atau
2: outlet ya,
1: atau ikut-ikut CFD kayak gitu, atau yang sebenarnya saya tuh pengen banget itu. Itu loh kalau di nikahan-nikahan itu, buka stand.
2: Oke, buka stand di nikahan.
1: Sebenarnya saya pengen memulainya tuh dari situ.
2: Oke. Semoga ya.
1: Amin.
2: Impiannya adalah buka. Entah itu buka cabang gitu ya,
1: berarti kan
2: outlet,
1: harus kenal
2: ya,
1: sama harus vendor
2: dan lain sebagainya, kenikahan juga, ke CFD dimanapun.
1: Bener.
2: Pokoknya semuanya di meja makannya ada my sweet love.
1: Iya, amin
2: semoga ya. Banyak banget variannya ya, kayak coco almond, coconut, oh my cheese, coco cheese, ada coco mic nut ya, terus ada lagi yang coklat itu ada ya, midnight nut, wah pokoknya banyak nih. Bahkan ada ya perkopian juga ya, teman
1: ya,
2: Pro 2.
1: Kopi, brownies sama mau waffle ini sih ikut meramaikan. Sekarang kan
2: brownies juga ada ya, berarti brownies.
1: Sama ini loh, apa? Saya yang lagi rame tuh ini loh, Kak. Strawberry yang disiram tau kan?
2: Oh iya,
1: yang aku mau buat.
2: Strawberry siram coklat itu.
1: Iya. Tapi aku kasih waffle.
2: Oh, kasih waffle.
1: Waffle strawberry siram coklat.
2: Varian selanjutnya kayaknya. Ada varian baru di My Sweet Love ya, teman Pro 2 ya. Jadi silakan aja nih buat teman Pro 2, cek-cek aja Instagramnya di mana, Kak?
1: Di @mysweetlove.
2: @mysweet. Pakai titik ya.
1: Yeah.
2: Buat love ya.
1: Iya,
2: yeah,
1: kalau
2: okay.
1: Titik love.
2: Oke okay, nih. Jadi buat teman Pro 2 kalau pengen cek-cek Instagramnya boleh aja, karena pasti akan ada manis di setiap gigitannya ya, teman Pro 2 ya. Oke, Kak, pesan deh buat teman-teman Pro 2 yang pengen membangun bisnis, anak muda yang boleh dibilang harus berani membangun bisnis dengan membangun mimpi-mimpi seperti Kakak nih, pesannya apa nih?
1: Kalau enggak sekarang mau kapan?
2: Oke. Okay.
1: Udah, kayak gitu aja.
2: Kalau enggak sekarang mau kapan?
1: Gitu. Kita itu cuman menyediakan pintu. Siapa yang datang, mau datang nggak datang, itu udah urusan Tuhan.
2: Oke.
1: Iya. Pokoknya kita jangan sampai menutup pintu.
2: Karena rezeki itu pasti ada di mana-mana.
1: Benar.
2: Jadi terharu. Sukses ya, Kak.
1: Amin.
2: Berkat Kakak menjadi menjadi semangat gitu ya buat teman-teman Pro 2 untuk bisa membangun mimpinya menjadi pebisnis. Karena Kakak aja bisa gitu ya, pasti kita semua juga pasti bisa ya. Iya. Berawal dari mimpi, berawal dari mimpi ibu. Untuk bisa ini ya,
1: lebih produktif
2: lagi gitu ya.
1: Karena katanya kalau perempuan itu enggak produktif, nanti mikirnya kemana-mana.
2: Iya. Ini sekarang mikirnya juga boleh kemana-mana. Nanti abis ini beli apa ya?
1: Oh, iya.
2: Lamborghini apa gitu.
1: Amin.
2: Semoga ya. Thank you banget ya Dida buat sharingnya hari ini.
1: Terima kasih juga.
2: Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2. Oh, Kak Dida jangan nangis dong.
1: Enggak.
2: Ini thank you banget nih buat teman Pro 2 di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Sukses buat Kak Dida, semoga semuanya lancar.
1: Amin.
2: Dan buat kamu sekali lagi silakan cek Instagramnya di My Sweet Love ya teman Pro 2, buat ini ya, apa, mencoba rotinya dan semuanya ya. Thank you banget. Mona pamit, Kak Dida pamit. Bye.
1: Bye.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sorry banget agak kepleset ya lidahnya. Aduh, aduh, gimana nih? Baru juga opening ya kan, udah belibet aja. Artinya apa? Artinya aku ngantuk nih. Oke, di siang hari ini Tepuk Pro 2 tentunya kebersamaan kita juga masih berlangsung ya, barengan sama aku Anjani Tepuk Pro 2. Dan di siang hari ini aku punya beberapa informasi ya, berhubung kita udah di pukul 13 lebih 5 menit. Artinya kita masuk ke segmennya Santai Siang Olahraga ya. Aku punya beberapa informasi dari dunia olahraga tentunya yang bakal aku share ke kamu semuanya, teman-teman Pro 2.

0: Kita saling
1: kirim. Kali ini dari kompetisi tenis nomor pro 2 ada atlet kita Janis Chen yang mengawali kiprahnya di nomor ganda US Open 2026 dengan kemenangan telak pada hari Kamis 3 September 2026 kemarin ya. Kali ini dia berduet dengan Leila Fernandez. Janis menundukkan Isabel Havelek dan juga Nina Radisic dua set langsung 6-1 dan juga 6-1. Kemenangan tersebut memperdua diraih Janis dan juga Leila pada babak pertama di court 13 New York. Dilansir dari WTA, teman pro 2 pasangan Indonesia Kanada itu hanya kehilangan 2 game sepanjang pertandingan. Havelek dan juga Radisic sempat menyamakan kedudukan ya menjadi 1-1 setelah memenangi game kedua. Namun Janis dan juga Leila ini kemudian mengambil alih permainan dan juga melaju hingga unggul 5-1. Janis dan juga Leila kemudian mengamankan game berikutnya ya melalui servis untuk merebut set pembuka menjadi 6-1. Dominasi pasangan Indonesia Kanada berlanjut sejak awal set kedua dengan langsung mematahkan servis lawan. Keunggulan 2-0 juga sempat dipangkas ya oleh Havelek dan juga Radisic menjadi 1-2. Tapi setelah itu teman pro 2 Janis dan juga Leila meraih 4 game beruntun dan juga mengunci set kedua dengan skor 6-1.
0: Tapi banyak yang ku ingat, foto kita berkini, memorinya ku dekat.
1: Performa servis ini juga menjadi salah satu keunggulan ya, keunggulan dari Janis dan juga Leila dalam laga tersebut. Mereka memenangi 28 dari 31 poin servis, mencatat 2 ace dan juga tanpa melakukan double fault. Sementara itu, Havelek dan juga Radisic hanya mengamankan 18 dari 43 poin servis mereka. Pasangan Belanda Slovenia ini ya, teman pro 2 mencatatkan 1 ace dan juga melakukan 5 double fault. Janis dan juga Leila juga efektif dalam mengembalikan servis lawan sepanjang pertandingan. Dan selain itu, mereka berhasil mengkonversi 5 dari 8 peluang break point yang didapat. Kemungkinan ini menjadi awal positif ya tentunya bagi Janis setelah tersingkir dari nomor tunggal pada babak pertama. Dan sebelumnya Janis takluk 2-6 dan juga 2-6 dari petenis unggulan kelima Mira Andreeva yang digelar di hari Rabu 2 September lalu teman pro 2. Di babak berikutnya Janis akan berhadapan dengan sesama petenis Indonesia Aldila Suciadi berpasangan dengan Erin Rutliff. Aldila lolos ke putaran kedua usai mengalahkan unggulan ke-9 Clara Towson dan juga An Li. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu menang 6-2 dan juga 6-2 pada babak pertama di court 10 di hari Jumat ini tadi ya teman pro 2. Dan juga pertemuan Janis dan Aldila akan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026, which is besok ya teman pro 2. Ini memang kalau tenis tuh pasangannya suka ganti-ganti gitu ya teman pro 2 kalau misalnya turnamen. Dan biasanya juga Janis Chen pernah juga berpasangan dengan Aldila Suciadi gitu. Jadi ya memang begitu. Ya semoga siapapun yang lolos ya, sama-sama atlet dari Indonesia ya, sama-sama kita dukung dong ya tentunya.
0: Di atas kepala lompat-lompat.
1: Okay, aku masih punya beberapa informasi lagi ya teman pro 2. Tapi sebelum itu, aku mau kasih kamu satu single dari Kesia Lefranca, Aku Bukan Dia.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dan Madu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Jenny di Santai Siang. Hit list lagi. Ya kan ngantuk aku tuh teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, akan coba aku senggarkan ya teman Pro 2. Karena kali ini ada informasi juga yang mengembirakan ya. Siapa tahu ini bisa buat aku lebih fokus.

Kan set pertama dengan skor 21-16 dan juga set kedua dengan skor 21-15. Kemenangan atas wakil Jepang ini mempertahankan rekor sempurna Bintang dan juga Sofian di fase grup. Mereka memenangkan 3 pertandingan tanpa kekalahan satu set pun, teman-teman Pro 2. Keren banget. Bintang dan juga Sofian melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026. Mereka akan menghadapi pasangan Selandia Baru, Sam Odea dan juga Ben Odea. Laga tersebut Pro 2 menjadi tantangan berikutnya ya bagi pasangan Indonesia. Bintang dan juga Sofian bertekad melanjutkan perjalanan mereka di turnamen dengan hasil yang positif tentunya. Pelatih Slamet Mulyanto sudah menargetkan Bintang dan juga Sofian menjadi pemuncak grup. Posisi tersebut dinilai menguntungkan pasangan Indonesia saat memasuki fase eliminasi. Terus semangat ya untuk menghadapi Selandia Baru di babak berikutnya ya teman Pro 2. Semoga hasilnya terbaik ya dan juga bisa melaju terus ke babak-babak selanjutnya tentunya. Okay? So, masih ada beberapa informasi ya teman Pro 2. Tetap stay tune aja di 95.2 FM. RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan

0: setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, okay, Tomo Pro 2, aku masih punya satu berita dari olahraga ya. Sebelum kita beralih ke segmen santai siang entertainment. Ya, sekali ini ada dari Formula One Tomo Pro 2 yang memasuki seri ke-13 musim 2026 dengan Grand Prix Italia di sirkuit Monza. 4 sampai dengan 6 September 2026. Kimi Antonelli menghadapi penalti pit lane Tomo Pro 2 sementara Ferrari dan juga McLaren mengusung misi penting di barisan depan. Antonelli datang ke Monza sebagai pemimpin klasemen ya dengan keunggulan 59 poin atas George Russell dan juga Lewis Hamilton. Namun pergantian mesin Mercedes membuatnya harus memulai balapan dari pit lane terlepas dari hasil kualifikasi. Dan Kimi Antonelli berupaya memutus tren buruk pembalap ketika tampil di negaranya sendiri ya sepanjang musim 2026. Pada 2025 Antonelli hanya finish ke-9 di Monza sedangkan 2024 diwarnai kecelakaan saat latihan bebas pertama. Penalti tersebut Tomo Pro 2 membuat Antonelli harus mengejar rombongan sejak pit lane pada balapan utama di hari Minggu nanti. Ya, Tomo Pro 2 karakter Monza yang punya lintasan lurus panjang memberi peluang untuk Antonelli tentunya untuk menembus persaingan 5 besar. Dan tentunya Tomo Pro 2, setelah ini aku masih punya beberapa informasi ya dari dunia entertainment yang tentunya bakal nemenin kamu juga. Beberapa single yang juga akan aku play nih Tomo Pro 2. So, kamu harus tetap stay tune ya di 95.2 Pro 2 RR Media untuk teman terbaik kamu. Between you and your beautiful wife Cardi B. Let's talk about some music.

Oh iya, itu mau berdua. Kita beralih ya ke segmen Santai Siang Entertainment. Kali ini ada informasi dari Roni Parulian, mau berdua, yang memasuki babak baru melalui album kedua bertajuk Dunia dan Seisinya. Album ini mengangkat cerita cinta tentunya, kehidupan manusia dan juga beragam warna keseharian yang relate juga dengan orang-orang gitu, mau berdua. Album ini melanjutkan perjalanan musikal Roni setelah Rahasia pertama dirilis di 2025 ya. Dua single terbarunya, Walls Akhir Zaman dan juga Februari, ini turut masuk dalam daftar lagu di album terbarunya, teman berdua. Beberapa dari album sebelumnya, Roni juga melihat karya keduanya sebagai bagian dari proses pendewasaan bermusik ya. Dan sekarang Roni lebih memahami gitu ya arah musik dan juga karya yang ingin diperkenalkan kepada para pendengarnya tentunya. Roni turut terlibat juga dalam penulisan sejumlah lagu di album yang kedua ini. Pengalaman tumbuh bersama musik Batak dan juga lagu-lagu lama ini turut juga memengaruhi karya terbarunya dia nih, teman berdua. Melalui Dunia dan juga Seisinya, Roni ingin mengajak pendengar memahami pola kehidupan sehari-hari. Menurutnya, setiap hari ini punya warna dan juga cerita yang berbeda. Roni juga menyebut memproduksi 10 lagu dalam album ini nanti ya, bercerita tentang cinta dan juga kehidupan manusia. Tema itu menjadi benang merah ya yang menghubungkan seluruh materi dalam album ini. Untuk memperkaya warna musiknya, Roni kali ini menggandeng sejumlah produser dalam proses pengerjaan albumnya ya. Ada Krisna Trias, kemudian Lava Pratomo, Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo. Ini mereka terlibat dalam proyek kali ini, teman produa. Dan sebelumnya Roni juga pernah bekerja sama dengan Krisna, Lava dan juga Randy di album pertamanya ya, Rahasia Pertama. Dan sementara itu Petra Sihombing ini jadi sosok baru ya yang turut mengembangkan warna musiknya Roni di album baru. Randy Pandugo juga menjelaskan ya kalau proses pengerjaan di awal dengan pembicaraan antara label Roni dan juga para musisi. Mereka kemudian mencari jalan tengah untuk menemukan benang merah albumnya ini. Album Dunia dan juga Seisinya dijadwalkan rilis pada hari ini, teman produa, tentunya 4 September 2026. Dan perilisan album ini juga disertai penggalangan dana untuk masyarakat NTT ya yang terkena bencana melalui platform Kita Bisa. Oke. Semoga sukses ya Roni dengan album barunya ya, teman produa. Gimana kalau kita dengerin langsung aja salah satu lagu yang ada di album terbarunya ya, Dunia dan Seisinya. Kali ini aku akan hadirkan Februari, teman produa, dari Roni Parulian.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumenel, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, Tumo Pro 2 masih berangkat semanja nih tentunya di siang menjelang sore ya Tumo Pro 2. Tapi kita sebenarnya siang aja karena kita masih ada di santai siang tentunya. Kali ini ada berita terbaru dari Ayu Tumo Pro 2, penyanyi sekaligus aktris asal Korea Selatan ya, yang sedang mempersiapkan karya musik baru yang dijadwalkan dirilis dalam bulan September ini Tumo Pro 2. Edam Entertainment selaku agensi yang menaungi Ayu pada hari Kamis ya merilis video teaser yang mengindikasikan nih rencana peluncuran single digital baru sang penyanyi Ayu ini teman berdua. Video itu menampilkan gambar bulan sabit, orbit dan juga bola cahaya dan tertulis Ayu Digital Single serta angka yang menunjukkan tanggal 10 September 2026 pukul 18 waktu Korea Selatan. Dan tentunya tulisan Destination Unknown Planet ini ditampilkan juga pada akhir video yang menginformasikan rencana peluncuran karya musik baru Ayu kali ini teman Pro 2. Dan menurut siaran Sumpi dan juga Chosun Bills pada hari Jumat, Ayu terakhir merilis single digital By Summer ini di 10 September 2025 teman Pro 2. Menurut keterangan narasumber kepada Chosun Bills Tumo Pro 2, ketiga itu Ayu juga mengejutkan para penggemar ya dengan merilis lagu baru tanpa memberitahu nih sebelumnya sebagai hadiah istimewa. Jadi kejutan gitu ya Tumo Pro 2 tiba-tiba rilis single. Tapi kali ini udah dibocorin ya Tumo Pro 2. Meskipun bocorannya juga mepet ya, masih terbilang surprise lah ya. Sukses terus deh pokoknya buat Mbak Ayu, meskipun percintaannya belum sukses ya sama Lee Jung Soo. Masih ngarep ya. Tapi semoga karirnya semakin melejit juga ya teman Pro 2, oke? Dan tentunya teman Pro 2, thank you banget yang juga sudah menyimak ya beberapa informasi dari aku, ada dari olahraga dan juga entertainment yang pastinya juga kebersamaan kita masih akan berlanjut ya sampai nanti pukul 18 bareng sama aku Anjani tentunya, dan nanti akan ada sore ceria juga teman Pro 2 yang kedatangan siswa-siswa berprestasi tentunya. So, kamu harus tetap stay tune ya teman Pro 2 di 95,2 Pro 2 Renmadi untuk teman terbaik kamu.

0: day.
1: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Resiko terbesar adalah tidak mengambil resiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil resiko. Mark Zuckerberg.

0: Teman Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 14:54.
1: Saatnya azan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Segera download RRI Digital.

0: adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Info Pro 2. Pro 2 Rain Media untuk mantar baik kamu sayangnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama tentang Pro 2, pasangan bintang Akbar Sofian Rahman Effendi menjaga asa Indonesia kembali tampil pada cabang olahraga voli pantai Olimpiade setelah memastikan tempat pada babak 16 besar AVC Beach Continental 2026 di Shanghai, China. Bintang dan juga Sofian teman Pro 2 memasuki fase gugur dengan modal 3 kemenangan tanpa kehilangan 1 set setelah menutup penyisian sebagai juara Pool E pada hari Kamis. Setiap pertandingan fase gugur ini menjadi krusial bagi Indonesia karena hanya juara sektor putra AVC Beach Continental 2026 yang memperoleh satu kuota Olimpiade Los Angeles 2028 untuk Komite Olimpiade Nasional. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, aktor Andrew Garfield menyatakan bahwa dia tidak akan tampil sebagai Spider-Man dalam film pahlawan Super Marvel Studios mendatang Avengers Doomsday. Garfield berperan sebagai Spider-Man dalam dua film The Amazing Spider-Man dan juga kemudian kembali memerankan tokoh pahlawan seperti itu dalam film Spider-Man No Way Home bersama Tom Holland dan juga Tobey Maguire. Untuk informasi lainnya tentang Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, happy dan tentunya masih semangat untuk menjalani aktivitas hari ini teman Pro 2. Dan tentunya balik lagi barengan sama aku Anjani Moya teman Pro 2 di sore ceria episode kali ini. Dan kali ini di sore ceria kita kedatangan teman-teman dari SMA Negeri 1 Ngeger teman Pro 2 yang mereka nih berhasil meraih juara 1 lomba pencak silat seni pertunjukan dalam rangka Pekan Seni Pelajar. Dan buat kamu yang mau bergabung teman Pro 2, boleh banget ke YouTube kita RRI Madiun karena sekarang kita lagi live, dan juga WhatsApp 0811-369-7755. Oke, tanpa berlama-lama ya, kita sapa aja teman-teman dari SMA Negeri 1 Geger. Halo. Oke, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Rame ya teman Pro 2 hari ini. Rame sama ciwi-ciwi. Dan boleh kenalan dulu nih dari sisi mana aja boleh.
2: Dari sini dulu.
0: Oke.
2: Perkenalkan nama aku Senyum Rati Kusuma.
1: Oke, perkenalkan nama aku Faradila Irvita Resendria.
0: Oke.
3: Perkenalkan nama aku Nindya Elita Kurnisa Almasun.
4: Perkenalkan nama aku Aisyah Kanza Kamila.
5: Aku Andin Karisma Putri, biasanya dipanggil Andin aja.
1: Ya gitu aja.
0: Oke, jadi ada Senyum, ada Farah, kemudian ada Nindya, ada
1: Kansa
0: dan juga
1: Andin.
0: Oke, semoga aku apal ya kalau manggil nanti. Oke, kalian nih kan habis meraih juara 1 lomba pencak silat seni pertunjukan ya. Teman-teman Pro 2 juga ya. Gimana sih bisa terlibat gitu dalam tim pencak silat seni pertunjukan di ini tuh merupakan emang ekstrakurikuler kah atau gimana ini terbentuknya? Siapa dulu nih yang mau jawab?
5: Bukan, ini tuh bukan ekstrakurikuler, tapi emang di SMA 1 Ngeger itu ada beberapa
2: siswa
5: yang mengikuti pencak silat gitu.
0: Oke.
5: Di sana kan ada kebetulan ada event itu gitu. Jadi kita ya tertarik terus
2: diikutin sama kudu sudah dipilih gitu.
0: Oh, jadi emang bukan dari ekstra ya?
1: Bukan.
0: Tapi sebenarnya ada ekstra pencak silatnya juga nggak di
1: SMA? Belum.
0: Apakah dengan ini akan dibentuk gitu?
1: Kalian
0: yang menjadi pelopornya gitu.
5: Sebelumnya itu sebenarnya tuh udah pernah ada, cuman sekarang kan kayaknya dihilangkan gitu. Terus semoga habis ini tuh
0: ada lagi ya gitu. Mungkin kalian yang mengawali gitu. Kalau dari semuanya ini siapa yang punya ide nih buat ikutan lomba ini? Siapa yang pertama kali?
5: Ini tuh sebenarnya tuh dari
2: guru ya, dari ya, pelatih ditunjuk, kan gitu. Kita kan ikut kayak sanggar gitu. Jadi kita itu sama pelatih kita itu kayak diajukan gitu.
0: Okay.
2: untuk mengikuti lomba itu. Jadi enggak ada yang
5: kita diberi arahan informasi gitu, terus kita kayak mengikuti aja.
0: Oh, berarti sebenarnya kalian ikut pencaknya tuh di luar sekolah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, paham. Apakah dari satu sanggar atau beda-beda nih teman-teman?
1: Satu sanggar.
0: Baik. Oke, jadi sudah terbentuknya ini di luar ya. Dan kebetulan ini satu sekolah. Kemudian ada lomba nih, ikut aja gitu ya. Ditunjuk untuk ikut lomba ini. Oke, kalian emang tertarik sama pencak silat? Emangnya?
1: Iya, benar.
0: Hobi ya kayaknya ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Oke, sejak kapan nih kalian ikutan pencak silat? Boleh satu-satu deh jawabnya.
2: Kalau aku itu udah dari SD kelas 3 udah ikut ke sanggar itu.
0: Terus Farah?
1: Kalau aku itu baru aktif di sanggar SMP kelas 2 sepertinya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Ya, next. Kalau aku dari SMP kelas 1.
0: Oke, okay, baik.
4: Kalau aku joinnya itu baru pas kelas 3 SMP.
0: Oke. Okay. Kemudian
5: kalau
0: yang terakhir.
5: Aku sendiri itu mulai join di dunia pencak silat itu kayaknya kelas 1 SMP.
0: Oke. Okay. Lainnya nih waktu SMP ya, tapi senyum udah dari SD.
1: Semangat. Semangat.
0: Emang senyum dari kecil emang diarahkan sama orang tuanya atau gimana?
2: Iya benar, diarahin sama tante sih. Kan kakaknya juga ikut, jadi disuruh ikut juga.
0: Oke, okay, jadi memang ada ini ya, arahan dari keluarga nih teman Pro 2. Jadi benar. Udah dari SD kelas 3 udah ikutan. Apakah ini kan ada beberapa kali juga narasumber kita tuh juga pencak silat gitu ya. Ada yang tanding dan juga ada yang seni ya.
1: Iya.
0: Berarti kan ini kalian ikutnya kan yang seni.
2: Iya benar.
0: Apakah emang memilih seni atau sebenarnya kalian tanding juga bisa gitu?
2: Kalau dari dulu sih emang udah diarahin seni ya sama pelatihnya. Iya. Okay.
0: Tapi berarti apa selama ini juga latihan tanding juga nggak?
5: Kalau dari aku itu emang basicnya sebelumnya itu tanding.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang lainnya yang ini lain seni semua. Seni.
1: Ya, yang empat ini seni.
0: Berarti emang memilih seni ya?
1: Iya.
0: Enggak pengen switch tanding gitu? Enggak.
1: Capek, capek.
2: Belum pengen.
0: Belum pengen ya. Oke. Okay. Tapi kan kalau tanding gitu kan individu kan ya.
1: Iya,
2: individu.
0: Kalau menang kan hadiahnya individu gitu. Agak dibagi, guys. lebih gampang seni ya atau gimana? Menurut kalian perbedaannya apa? Kenapa lebih memilih seni gitu?
4: Kalau tanding tuh kayak lebih, misalnya kalau cedera gitu kan sakit badannya.
1: Lebih banyak resikonya gitu kalau tanding.
2: Seni mungkin cuman kayak butuhin pikiran sama
1: power
2: juga itu harus sering latihan juga. Jadi lebih mungkin lebih
1: lebih gampangnya ikutnya seni gitu.
0: Minim resiko.
1: Iya, betul.
0: Berarti kalau misalnya seni gitu semua gerakannya dari pelatih atau kalian tuh juga ikut bikin gerakannya atau gimana?
2: Tergantung kalau seni IPSI itu udah apa namanya?
5: Udah pakem.
2: Iya, udah
1: pakem.
0: Oh, udah pakem.
2: Iya, kalau IPSI itu. Kalau seni kreasi itu baru kita bisa bikin, bisa dibikinin pelatih juga.
0: Oh, ada dua kategori ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau lomba yang kalian ikutin ini apa gini kategorinya?
1: Ini udah IPSI. Iya, IPSI paten gitu.
0: Oke, okay. Berarti semua peserta gerakannya sama?
2: Iya,
4: sama.
0: Oke, okay. Terus kira-kira yang dinilai itu apa sih teman-teman?
5: Kekompakan,
2: kebenaran gerakannya, terus kekompakannya juga,
4: tenaga.
2: Terus tenaga juga itu.
0: Oke, okay. Tenaga tuh gimana? Menunjukkannya kalian gimana?
2: Kayak powernya kayak hentakan gerakan.
0: Ya. Oke, okay. Jadi paham nih teman-teman. Ternyata nggak cuman seni, nggak cuman kategorinya, nggak cuman satu gitu ya. Ternyata ada yang sudah pakem dan juga ada yang emang kreasi gitu ya.
4: Iya.
0: Oke, okay. Dan kalian latihannya berapa lama nih guys?
2: 2 minggu kayaknya.
0: Wow,
1: yeah, cuma 2 minggu, bener.
0: 2 minggu udah, karena udah pakemnya udah ada, jadi tinggal kompakin
1: aja.
2: Iya,
1: kompakin aja,
2: kompakin tenaganya juga.
0: Oke. Berarti secara gerakan kalian sebenarnya udah apal semua ya?
1: Sudah.
0: Sebelum ini juga pernah ikut turnamen-turnamen lainnya?
4: Sudah pernah.
0: Oke, berarti emang udah apel nih gerakannya, emang udah pakem gitu ya. Jadi tinggal kompaknya aja berlima nih dilatih gitu ya. Oke. Tapi kalau dari kalian sendiri tuh lebih seneng ikutan yang apa? IPSI. IPSI atau yang apa tadi satunya?
1: Factor.
0: Kreasi.
1: Oh, kreasi.
2: IPSI sih.
1: IPSI sih lebih enak.
2: nggak usah pusing pikirin gerakan.
1: Nggak usah mikirin gerakannya.
0: Oke, jadi lebih gampang gitu ya, tinggal melatih kekompakan. Tapi seru juga menurutku kalau kreasi, jadi kan bisa beda-beda gitu kreasinya tiap
2: yang keindahannya.
0: Okay. Tapi pernah juga nggak ikutan yang kreasi teman-teman?
2: Belum pernah.
0: Yeah. Atau memang dari turnamennya sendiri jarang gitu yang mengadakan kreasi?
5: Sebenarnya itu ada, cuma kitanya belum pernah.
2: Tertarik.
1: Belum pernah.
0: Oke, jadi memang yang IPSI aja kalau ada gitu ya. Pengen nggak tapi suatu saat nanti nyoba ikutan yang kreasi gitu?
1: Pengen ya sebenarnya.
0: Jadi coba nanti request aja sama pelatih. Kemudian dari sudut pandang kalian nih masing-masing ya, apa yang membuat kalian tetap tertarik untuk belajar pencak silat gitu ya? Kan sekarang generasi muda tuh kayaknya udah ini kan budaya gitu ya, udah mulai apa ya, meninggalkan gitu ya, udah jarang juga yang tertarik gitu. Kenapa kalian masih tetap mau gitu belajar budaya kita yang ini? Boleh disenyum.
2: Kalau aku sih bisa buat ikut lomba gitu ya kak, jadi bisa dapat prestasi.
0: Oke, sebagai sarana kamu untuk berprestasi gitu ya.
2: Benar-benar.
0: Oke, next.
1: Kalau dari aku sih mungkin karena asik dan juga bisa ngisi waktu luangku aja kali ya. Jadi lebih suka aja gitu kalau disuruh ada event-event silat gitu.
0: Oke, baik. Kemudian
3: kalau aku lebih ke hobi sih kak, suka olahraga.
0: Okay, berarti selain suka seninya bela diri, tapi juga buat saran olahraga juga ya, sekalian gitu olahraga. Kemudian selanjutnya,
4: kalau aku sih kayak jadi pengalaman baru ya, terus aku bisa mengasah skill aku tuh, silat aku tuh sampai mana gitu, bisa mengevaluasi diri untuk kedepannya dan bisa membanggakan orang tua.
0: Itu penting juga ya. Kemudian yang terakhir nih,
5: Kalau dari aku sendiri itu ya sama kayak teman-teman juga sih, sebagai hobi bisa, terus sebagai olahraga kekuatan fisik itu, terus kayak di silat itu juga ada kayak tanggung jawab kita latihan gitu, kita juga bisa mengasahnya, terus disiplin itu juga, terus juga prestasi juga, karena aku kan dulu itu masuk ke Semegar itu juga pakai jalur prestasi silat itu juga.
0: Wow, gitu. keren. Jadi bisa jadi poin tambahan juga ya untuk pendidikan di Tebal Pro 2. Kalau boleh tahu kalian latihannya seminggu biasanya berapa kali?
4: Enggak tentu sih.
0: Oh, enggak tentu. Tergantung apa nih? Enggak tentunya.
4: Ada kesibukan masing-masing.
1: Iya, masing-masing.
4: Jadi cari waktu yang peluang bisa gitu.
0: Oh, jadi janjian nih. Enggak ada jadwal yang pasti ya?
4: Tidak.
0: Kalau di sanggarnya sendiri
2: ada jadwalnya. Hari Selasa sama hari Jumat. Jadi dua hari.
0: Iya, sebenarnya seminggu nih dua kali gitu ya. Tapi kadang juga menyempatkan waktu di luar itu kalian janjian sendiri gitu ya, mengagendakan latihan sendiri. Biasanya latihannya ada pemanasannya atau biasanya apa aja nih yang kalian lakukan pada saat latihan?
2: Pemanasan, karena olahraga kan, jadi kita nggak boleh
1: melupakan pemanasan,
2: kaku gitu, sendirinya gitu nggak boleh kaku, jadi biar nggak gampang cedera.
5: Apalagi seni itu kan yang membutuhkan
2: tenaga juga,
5: terus keluasan gitu, nggak yang kalau seni itu nggak bisa kaku-kaku banget gitu loh.
2: Iya. Jadi gerakannya harus tetap indah.
5: Ya, tetap membutuhkan pemanasan.
0: Oke. Penting ya berarti
1: penting banget
0: untuk menghindari cedera juga ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Kemudian waktu kalian mengikuti lomba ini, ada tantangan yang menurut kalian kayak berat banget gitu nggak selama mempersiapkan ataupun waktu lombanya sendiri?
4: Kalau untuk pas latihan sih sama waktu kita ya.
2: Iya, bagi waktunya itu agak susah. Agak soalnya masing-masing kan punya kesibukan ya. Jadi kayak semuanya yang ini bisa, yang satunya lagi nanti nggak bisa. Jadi kayak gitu, susah gitu.
4: Apalagi pas waktu itu tuh pas lagi libur panjang.
1: Iya, jadi lebih sulit.
4: Iya, ada yang main sama keluarganya, ada acara sendirilah, apa gimana gitu.
0: Oke, berarti di waktu mempertemukan ya, latihan barengnya nih lebih susah ya.
2: Iya, lebih susahnya gitu.
0: Oke, jadi karena memang waktu liburan juga ya. Kalau misalnya waktu sekolah kan bisa kayak pulang sekolah langsung
1: gitu ya. Lebih enak kan.
0: Oke, jadi tantangannya di situ. Kemudian untuk mengatasinya gimana nih akhirnya? Dicari sampai ketemu gitu.
1: Iya, dicari sampai ketemu.
4: Mau pagi banget jam 7 kita berangkat.
1: Iya, kalau enggak gitu siang panas banget kayak gitu berangkat. Juga berangkat, tetap berangkat. Ya, selagi semuanya free ya berangkat aja.
5: Iya.
0: Oke, jadi karena beragam kegiatan ya, kalau misalnya hari libur kan memang biasanya ada kepentingan juga sama keluarga ya. Jadinya banyak yang gak cocok gitu ya waktunya.
1: Betul.
0: Oke, kalau pada saat perlombaan nih, kalian juga masih nervous gitu gak sih kalau mau tampil?
1: Tetap pasti nervous.
0: Gimana kalau mengatasinya gimana nih?
5: Ya, saling nyemangatin satu sama lain.
2: Iya, disemangatin sama pelatihnya juga.
0: Oke, jadi tetap nervous ya meskipun udah hafal gerakannya. Kalau sayanya sendiri dari mana aja nih, teman-teman?
4: Banyak. SMA Bilang Kenceng, Mejayan, terus mana lagi ya?
0: Berarti ini se-Kabupaten Madiun. Jadi banyak juga nih ya teman-teman. Kabupaten Medan kan luas banget. Oke, kalau dari kostumnya sendiri, ini kalian sewa kah atau gimana?
2: Udah disediain sih dari sanggarnya, jadi kita tinggal pakai aja.
1: Iya gitu, tetap.
0: Oke. Tapi
1: tapi bisa dibilang sewa juga sih sebenarnya. Kan nggak pure kayak sanggar itu
4: menyediakan.
1: Iya, cuman menyediakan, tapi kalau emang mau dipinjam
2: iya bisa ya, pakai
1: silakan gitu. Kalau
2: dari pihak sekolah sih yang minjamin,
1: bukan dari kita pribadi gitu.
0: Oke, jadi emang sudah disediakan ya. Dan biasanya kalau lomba-lomba juga seperti itu.
5: Biasanya juga seperti itu.
0: Oke. Kemudian waktu perlombaan nih teman-teman, waktu kalian kan juara satu, menurut kalian apa yang membuat kalian tuh juara satu gitu? Kalau menurut kalian karena kita kompak banget nih atau karena apa? Menurut kalian kan yang tahu kan ya juri ya.
2: Kemarin sih kayak dibilangin ya sama jurinya kayak setelah lomba selesai itu kayak dievaluasi terus menurut juri itu tim kita itu yang gerakannya itu paling benar. Jadi kayak sesuai dengan apa namanya?
5: Pakemnya
2: udah sesuai, paling sesuai.
1: Karena terus banyak dari sekolah-sekolah lain yang kayak
5: dimodifikasi.
2: Iya, ada kayak kreasinya gitu kan enggak boleh ya itu. Karena udah pakem jadi enggak boleh ada kreasinya. Terus punya sekolah kita, tim kita itu udah sesuai. Jadi mungkin itu yang bisa bikin tim kita itu jadi juara.
0: Oke, jadi memang aturannya memang enggak boleh diubah.
2: Iya, enggak boleh,
0: enggak gitu
2: boleh.
0: Ya.
1: Tidak boleh.
0: Jadi karena itu kalian akhirnya yang paling sesuai gitu ya.
2: Iya, paling sesuai.
0: Oke, jadi bisa mendapatkan juara satu nih teman-teman berdua. Keren banget. Kemudian dari YouTube kita sapa aja ya. Ada dari calon prof nih, Josjis katanya, mantep.
1: Josjis, Josjis.
0: Kemudian dari Aulia Akinan, senyum jangan tegang katanya. Ini maksudnya senyum nama kamu atau senyum semuanya jangan tegang gitu. Kita
2: kayaknya nama aku deh.
1: Oh iya, nama ini.
0: Masih dari Aulia ya, semangat cinta-cintaku.
2: Terima kasih.
0: Dari Nisa, halo Kak, senyum. Banyak ya kamu
1: fans. Fansnya senyum, banyak. Isinya semua fansnya senyum.
0: Semangat from Kezia katanya. Semangat okay. Cantik dari Ati Endang 4799.
4: Aku.
0: Okay. Semangat untuk anak-anak hebat Semager katanya.
2: Terima kasih.
0: Thank you yang sudah bergabung ya di YouTube nih. Karena kan banyak yang nyemangatin dan juga banyak fansnya senyum. Emang ya kalau cantik tuh banyak fansnya. Namanya juga unik nih teman pro 2, senyum. Tapi kalau manggil gimana?
2: Senyum.
0: Aneh ya.
2: Soalnya jarang namanya.
1: Iya, jarang iya, dengar gitu.
0: Bener-bener gak pasaran sih.
2: Bener-bener.
0: Oke, selain aktif di seni pencaksilat juga, kalian kan juga sekolah ya. Sulit gak sih membagi waktunya antara sekolah dan juga latihan?
2: Sulit-sulit gampang sih.
0: Ada tips gak dari kalian masing-masing gitu, cara membagi waktunya gimana?
2: Mungkin di saat hari libur kita sempatin ke sanggar buat latihan gitu.
1: Iya, gak perlu lama-lama, cukup ya, 2 jam, 3 jam gitu
2: itu
1: aja.
2: Itu udah
1: cukup. Biar gak perlu kayak dari pagi sampai siang gitu, ya. Sebenarnya gak perlu. Yang penting kita udah gerak bareng, udah kompak, kita udah ngerasa kompak, terus ya udah kalau emang ingin pulang ya pulang gitu aja.
0: Dibikin simple gitu.
1: Iya.
0: Oke. Jadi durasi latihannya biasanya kalian 2 sampai 3 jam aja gitu ya.
1: Iya.
0: Itu banyak bercandanya atau banyak latihannya nih?
1: Banyak makannya sih, banyak makannya.
0: Banyak jajannya ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, okay. Aduh seru banget. Jadi pengen balik lagi ke SMA. Masih cocok kan ya?
1: Masih cocok dong.
0: Oke, okay, kemudian yang paling mendukung kalian nih dari orang tua gitu, semuanya mendukung, menyemangati?
2: Iya,
1: pasti.
0: Oke, okay, emang dukungan dari orang tua tuh penting ya teman-teman.
1: Yeah,
0: bisa jadi memacu kita untuk lebih semangat gitu ya. Dan next-nya mau ikut apa lagi nih?
5: Belum ada kepikiran sih. Mm-mm. Belum ada.
0: Tapi informasi. Ada enggak kayak event yang kayak didamba-dambakan gitu sama atlet pencak silat?
2: Mungkin O2SN ya. Itu yang paling bisa, karena apa namanya itu, kalau juara kan bisa bantu masuk PTN juga ya.
0: Wow.
2: Jadi mungkin itu yang paling didambakan.
0: Oke, targetnya nanti mau ikut itu.
1: Insyaallah.
4: Kalau aku udah
0: kok gak yakin sih.
2: Enggak.
0: Oh, karena ini ya udah kelas 2.
1: Iya.
0: Oke. Yang yakin ikut gitu.
2: Yakin.
1: Ikut.
0: Oke, okay, semoga nanti bisa dapat kesempatannya untuk ikut.
2: Amin.
0: Ya.
2: Amin.
0: Dan juga bisa juara juga ya, teman-teman Pro 2, kita doain bareng-bareng ya. Biar kata senyum tadi bisa nambah poin ya.
2: Yeah.
0: Masuk PTN. Oke, terakhir pesan buat teman-teman yang juga sedang apa ya, berusaha juga bisa seperti kalian gitu ya, bisa dapat juara gitu. Ada tipsnya nggak? Pesan.
5: Pesan tetap semangat.
1: Iya, tetap semangat aja.
2: Latihan harus terus rutin ya. Nggak boleh, apa namanya?
4: Kayak malas-malasan.
2: Iya,
1: malas-malasan gitu. latihan tuh nggak perlu lama.
2: Iya, yang penting konsisten, konsisten biar geraknya geraknya itu bisa bagus
1: bisa indah.
0: Oke, jadi yang terpenting adalah konsisten ya. Kalau misalnya udah apa gerakannya tapi nggak konsisten dipelajari gitu ya, tetap nanti akan
2: powernya bisa kurang.
0: Oh, oke. Okay. Nah itu juga perlu dilatih ya.
2: Power.
0: Oke, jadi harus tetap semangat.
2: Benar-benar.
5: Tetap semangat ini ya.
1: Iya, tetap semangat.
0: Oke, dan juga kompak ya teman-teman. Karena ini yang dinilai juga adalah kekompakan gitu. Oke deh, thank you banget ya teman-teman sudah hadir di Studio Pro 2 tentunya. Kita akan menantikan prestasi-prestasi selanjutnya ya.
2: Amin. Semoga bisa tetap berprestasi.
0: Oke, dan semoga juga nanti kita masih bisa main-main ya. Kalau misalnya ada prestasi baru boleh loh datang ke sini lagi.
1: Siap.
0: Sukses untuk kalian, semoga cita-citanya tercapai
1: gitu. Amin.
0: Dan juga sekali lagi terima kasih sudah sharing dengan teman-teman Pro 2 di sore hari ini ya. Dan juga terima kasih yang sudah bergabung di YouTube barengan sama aku dan juga teman-teman dari SMA Negeri 1 Geger Teman Pro 2. Dan aku Anjani Moi dan juga teman-teman di sini pamit undur diri ya Teman Pro 2. Kita akan berjumpa di sore ceria edisi selanjutnya. Bye bye.
1: Bye bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim. Diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pada satu waktu ada seorang santri datang kepada sang kiai dan mengatakan, "Saya belajar ikhlas kok sulit ya kiai?" Maka sang kiai menjawab, "Tinggalkan ikhlas, nanti bisa ikhlas." Santri itu puyeng. Dalam benaknya dia berkata, "Mau belajar ikhlas malah suruh tinggalin ikhlas." Katanya dalam hati. Sang kiai menambahkan, "Selama kamu masih merasa ikhlas, mampu ikhlas, sudah ikhlas, kamu tidak bakal ikhlas. Tinggalkan semua itu."
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: tentang Mustafa.
1: Saat dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
4: rri.co.id

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

the station. Moment of the day. Banyak dari kegagalan dalam hidup yang terjadi adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka memutuskan untuk menyerah. Many of life's failures are people who didn't realize how close they were to success when they gave up. Thomas A. Edison.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hey Gas, kamu tahu nggak kalau The Massive tuh mau keluarin single baru loh?
1: Tahu, nih tahu, mau makan. Tahu kali, T A U.
0: Ih, bercanda deh. Ini nih, kamu mesti baca lebih banyak lagi. Tahu itu sama dengan tahu. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahu merujuk pada kata tahu. Jadi kata tahu ataupun tahu memiliki arti dan makna yang sama. Namun kata yang lebih baku adalah tahu. Sehingga dalam penulisan yang tepat, kata tahu lebih benar untuk digunakan. Jadi sama aja ya.
1: Dibaca atau dimakan nih?
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Teman terbaik kamu.

0: 1988, di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tur tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
1: Info Pro 2.
0: Itu di Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, antaranya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, gue bakal nemenin lo teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini, nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol, karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow. Apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro
1: 2.
0: Oh iya, berarti nggak sama iya. sama aku ya, nggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya, gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih nggak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak nggak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah. Iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul. Kayak,
1: waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oh oke okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan sekolah dulu. Kalau misalnya kerjakan pagi siang atau sore aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak Ali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan
1: amin,
0: apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Karena pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama teman. Aduh aku enggak banget lagi aku tidur.
0: Oh iya. Lebih milih tidur.
1: Lebih milih aku sendirian di kamar di rumah tidur udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya.
1: Iya betul.
0: Wow. Oke. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya. DM.
1: Yes. DM ya.
0: Nah ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Karai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak he atau she's the one and only gitu.
0: Okay.
1: Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Agaknya juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Okay. Kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Nah, kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya gitu. Yeah, benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ide.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi kan.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya kak, tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3. Ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Katanya gitu.
0: Oke.

0: Sorry banget cowok bingung pulang aja.
1: Aduh. Usus.
0: Sorry, kita nggak butuh cowok bingung.
1: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang bisa dibilang hampir strangers gitu kan?
0: Iya betul.
1: Itu gimana maksudnya? Haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter lagi nih?
0: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi okay. Kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan bisa kayak bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
1: Betul.
0: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
1: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya kan.
0: Kayak, konteksnya juga apa nih?
1: Benar.
0: Gitu.
1: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
0: Okay. Gitu. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
1: Asik. Oh gitu ya, oh gitu ya, berarti
0: berarti
1: Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
0: Pengalaman gak juga lagi kak, aku ilfil parah. Ngelawan gue. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sebenernya suka yang balik, ilfil.
1: Aduh.
0: Bisa. Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
1: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan gak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
0: Oh kelihatan.
1: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
0: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
1: Betul.
0: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah cleansing parah gitu, itu red flag parah.
1: Oke.
0: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
1: Betul.
0: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang nggak ngedeketin, nggak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
1: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty.
0: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
1: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang
0: kan,
1: dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
0: Kayak jadinya sok mantep.
1: Iya, udah. Jadi ya sok.
0: Paham kan kak maksud
1: bener.
0: Aku kak?
1: Paham banget.
0: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
1: Asik. Tapi
0: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
1: Nah itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
0: Oke.
1: Pick me what ya? Pick me what ya?
0: Jujur pick me.
1: Jadi influen sama gue ya, peace.
0: Peace.
1: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu bener-bener stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengin kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
0: Aku saking, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh, jangan bikin mereka kayak
1: bingung ya.
0: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
1: Oke.
0: Jadi jelas lah intinya.
1: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
0: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
1: Oke, itu malah enggak ya?
0: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.

0: IC banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya.
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat, ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh, gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh nggak seburuk itu. Terus kayak kita juga nggak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma yang gimana sih kak, aman aja
0: ya sebenernya ya.
1: Aman aja, yang penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul. Aduh. Bener. Tapi ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau yang menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: LC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kan? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku kebetulan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak nggak jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu. Oh. Karena kan orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena betul, sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya. Mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman baik aja.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu lah, misalnya galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul, gitu. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar, kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai
1: maksudnya,
0: ya.
1: Cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang ya. Nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
1: Kakak mending mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
0: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
1: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
0: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
1: Janganlah berharap sama yang beda agama.
0: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh. Gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk, betul. Bisa.
0: Cari ya. Oke.
1: Banyak.
0: Oke, dari Maria Cres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14.
0: Benar.
1: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
0: Iya. Emang
1: karena
0: seru mereka.
1: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak
1: Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Dandi.
0: Oke, banyak juga ya berarti ya.
1: Lumayan.
0: Betul. Tapi emang seru sih. Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
0: ramenya juga rame banget gitu.
1: Ramenya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lo lo alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit itu lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu.
0: Bener.
1: Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya. Itu kayak gampang aja, kayak satu-satu banget.
0: Iya, yeah, iya, yeah, kayak jadinya.
1: Apalagi vokal daerahnya kapan juga kan.
0: Oh, jadi, wow, oke.
1: Iya.
0: I know. Ya, bener sih. Tadi gue dengerin juga bahasanya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik.
1: So ngerti
0: banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku, Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan, buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan, ada iya, mencoba apa? Sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh.
1: DM.
0: Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira yeah, gitu.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang ngomong, bukan yang emang ikutin okay. musik. Paham gak sih kak Kempel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener-bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener-bener.
1: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
0: Oh, wow, oke.
1: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa loh ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak aku mau yang gini.
0: Oh, I see. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
1: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
0: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia. Oh iya
1: tadi. Lagi centil era. Jangan sangat walaupun galau-galaunya bohongan ya.
0: Asik. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Okay, mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul, Isma Nabilah. Coba dong, galau-galau gitu.
0: Betul, doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya, kayak apa ya? Biru, birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh kak. Mm-mm. Yang kelihatan kalau dia cerah, mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke,
1: okay. Ya,
0: bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng. Nicholas Saputra kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang
1: banget.
0: Oke, oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo 2.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol Summarecon nih langsung kayak kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya yes, betul banget, pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Shalova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama
0: yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright, thank you so much Shakira. Thank you.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright, oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini yeah. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya yeah. Ada di YouTube, MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga alright, bye-bye teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, selamat malam teman Pro 2, apa kabar? Yes, senang sekali bisa ketemu dengan kalian semuanya di jelang weekend kali ini. Seperti biasa kalau Jumat malam ada Bagas yang bakal temenin kamu hingga dengan nanti tengah malam ya. Tadi udah sama Shakira Vier dan kalian pasti udah sering dengerin single-singlenya ya. DM atau single-single yang lain. Oke, dan kita di sesi jaga malam ya. Gantian setelah tadi sore ceria. Nah, di malam hari ini bakal hadir seseorang yang nanti bakal Bagas ini, Bagas interview ya teman Pro 2, yang pasti dia ini nggak barusan sih kalau menurut Bagas ya, udah lumayan lama tapi kok jarang expose ya. Kenapa baru kemarin dia bilang kalau dia punya lagu baru? Oke deh, nanti kita bakal tahu dong, dan kita bakal cari tahu kenapa kok bisa gitu ya. Padahal kalau ada materi, wah ini lanjut langsung nih kita bakal promoin, tapi dia malah, loh ini kok udah lama banget tapi kok masih baru sekarang ngasih tahu gitu ya. Yang pasti alumni salah satu ajang pencarian bakat bintang radio ya, yang ada di, dia salah satu talent di Madiun nih teman Pro 2, yang mana sekarang masih berkecimpung di dunia music ya, baik sebagai vocal coach dan juga penyanyi, masih pencipta lagu iya juga ya. Yang pasti berbakat sekali ini anak ya. Nanti akan kita hadirkan siapakah dia. Mungkin ada yang udah kenal. Kalau yang belum kenal, oke, stay aja. Kita bakal hadirkan sosoknya sesaat lagi ya.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Yuk, segera download RRI Digital. Yeah.

Ya, satu hal yang jadi pertanyaan kita semuanya ya teman-teman Pro 2. Sekarang kan sudah era musik digital gitu ya. Jadi kita bisa memainkan ataupun menghandle sendiri gitu ya. Sudah gak seperti dulu yang mana kalau kita ingin berkreasi dan lagu-lagu kita tuh pengen bisa didengerin oleh banyak orang. Salah satu caranya adalah kita lewat manajemen atau mungkin ke kota besar gitu ya. Tapi sekarang ini kan udah berkembang banget ya yang namanya dunia marketing ya. Jadi setiap orang itu bisa mempromosikan dirinya sendiri, karyanya maksudnya ya, lewat media sosial dan lain sebagainya. Nah ini seru nih kalau kita obrolin ya. Secara cewek nih yang bakal datang nih teman Pro 2, dia kan asli nih anak Madiun ya. Dan pastinya gimana ya potensi anak-anak daerah untuk bisa terkenal ataupun juga karya-karyanya tuh bisa dikenal sama orang lain ya, yang mana harus bersaing dengan musisi-musisi di kota-kota besar. Belum lagi AI nih yang sekarang juga udah mulai mengancam nih teman Pro 2. Nah lo, oke, seperti apa nanti kita bakal nanya selengkapnya ya. Bagaimana nasib lagi potensi lah ya, potensi-potensi anak-anak daerah untuk berkarya. Nah ini kita bakal cari tahu juga nih seperti apa, dan siapa tahu nanti kalian juga bisa mengikuti jejak dia ya.

0: to everyone you meet for everything they do for you. Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Cara tentang perkembangan musik di Madiun dan sekitarnya ya teman Pro 2. Seperti yang udah kalian ketahui ya, kita udah sering banget ngundang ataupun bahkan mereka juga datang ya tanpa sepengetahuan kita, tiba-tiba loh ternyata kalian dari Madiun, kalian dari Ngawi, kalian dari Ponorogo, dari Magetan ya. Luar biasa ya, dan mereka memiliki potensi yang sangat bagus dengan catatan seandainya mereka konsisten dan bakatnya terus dikembangkan ya teman-teman Pro 2. Karena Bagas tahu persis banget ada beberapa musisi yang konsisten dalam berkarya, ini mereka tetap survive ya. Udah banyak sekali contohnya. Ada juga yang awalnya booming ya, 1-2 lagu booming di daerah ya masuknya, tapi abis itu hilang ya teman-teman Pro 2. Bahkan ada yang, loh lu udah gak sama itu lagi gitu. Atau bahkan udah hilang sama sekali nih teman-teman Pro 2, itu juga ada. Jadi ya, ternyata salah satu hal yang mesti diperhatikan oleh banyak musisi yang ada di manapun lah ya, baik itu musisi daerah ataupun juga musisi yang udah terkenal sekalipun, itu kalau mereka nggak berkarya ya udah mereka bakal hilang ya teman Pro 2. Itu udah satu rumus. Jadi sebenarnya simpel banget kok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Okay, teman Pro 2. Nah, seperti yang udah Bagas janjiin ya, kalau di malam hari ini Bagas nggak bakal sendirian, ketemu sama, wih, datang dari Surabaya jauh-jauh ya, dibela-belain. Ini dia ada Safa.
1: Hai, halo-halo. Okay, Safa. Semuanya selamat malam.
0: Safa Anissa, udah berapa tahun kita nggak ketemu Safa ya?
1: Bertahun-tahun.
0: Bertahun-tahun dan luar biasa. Tadi kan Bagas sempat ini nih Safa, sempat ngobrol. Eh, kira-kira nih anak-anak Bintang Radio ini pada kemana semuanya? Wah. Gitu ya? Dan salah satunya Safa ini termasuk salah satu yang masih bertahan ya, teman Pro 2. Dan ini yang sebenarnya pengen Bagas penginin gitu ya. Jadi anak-anak Bintang Radio itu kalau bisa tuh musik itu tetap dijalanin ya, meskipun apa namanya di tengah banyak aktivitas
1: kesibukan
0: yang lain, kerjaan yang lain, tapi nyanyinya tuh tetap gitu loh gitu ya. Dan salah satunya Safa ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya,
0: Mas. Surabaya Safa ya.
1: Iya.
0: Baru datang loh.
1: Yang langsung
0: ya.
1: Terbang ya tadi.
0: Bila-bilain loh ya. Dari sana jam berapa? Jam 6 ya tadi ya.
1: Sekitar jam 6 betul.
0: Sampai sini jam 8 lebih dikit. Oke, untungnya enggak macet ya Safa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Safa. Nah, ini Safa. Ini sudah lama banget ya enggak hadir, dan ini juga jujur Bagas tuh kecele gitu.
1: Kenapa nih, Mas?
0: Enggak gini, ini kan lagu kok enggak dari dulu-dulu kamu kasih tahu ke kita tuh. Padahal ini lagu kedua ya Safa ya.
1: Lagu kedua. Iya.
0: Yang pertama kita udah sering banget muterin, dan ini merupakan lagu kedua.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Nah, ini kok baru sekarang dikasih, padahal kalau di digital platform itu udah ini banget gitu, udah ada lah pastinya.
1: Betul,
0: ya. Tapi kenapa kok kamu mau mempromokan ke kita tuh baru sekarang nih? Kenapa nih Safa? Sesibuk apa sih kamu?
1: Mungkin sebenarnya bukan ke baru dipromosikan sekarang. Mungkin ini kita bisa anggap sebagai mengingat kembali lah ya, mengingat kembali dari dua karya tersebut sebelum nanti semoga nextnya aku juga ada kesempatan untuk berkarya lagi. Jadi sebelum nanti nextnya ada karya-karya aku yang baru, teman-teman sudah dengar nih karya-karya aku yang sebelumnya itu ada apa aja kayak gitu. Jadi pengingat kembali, dan juga untuk teman-teman yang belum dengar nih juga semoga bisa jadi kesempatan untuk dengerin lagi.
0: Nah,
1: gitu.
0: Nanti bakal kita dengerin lagunya di ending nanti ya, teman Rodua ya, Oke, dan lagu yang terbaru adalah Terlalu Cepat nih,
1: yes.
0: Safa. Ini satu lagu yang kamu ciptakan sendiri ya, di tengah kesibukan kamu, dan ini benar-benar kamu ciptain sendiri lagu ini.
1: Iya, kalau untuk lagu ini memang from scratch, dan begitupun lagu yang sebelumnya. Jadi dari lirik, kemudian nada-nadanya atau irama lagunya itu dari aku juga, termasuk kayak referensi-referensi musiknya mau seperti apa itu juga dari aku, kemudian dieksekusi oleh produser ya, di Madiun, yang juga mungkin banyak teman-teman yang udah denger juga.
0: Mas Wido,
1: betul. Ya udah, waktu itu akhirnya jadilah lagu ini. Mungkin sebenarnya lumayan cepat sih untuk proses lagu ini kalau diingat-ingat ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Sebenarnya waktu itu aku sudah ada draft, kemudian langsung aku kirimkan ke Mas Wido, aku kirim referensinya juga, dan sekali beliau kirim untuk review itu aku sudah lumayan cocok juga. Jadi ya udah, langsung kita coba rekaman aja gitu.
0: Oke. Nah, dari seorang yang awalnya nyanyi aja gitu ya. Karena setelah kemarin kita flashback jauh ke belakang nih.
1: Kamu
0: dulu Bintang Radio sempat masuk ke fase berapa sih? 15 besar kalau enggak salah ya.
1: Iya, 15 besar nasional waktu itu 2018. Berapa tahun lalu itu?
0: Lama sekali.
1: Iya.
0: Saya baru lulus kuliah ya.
1: Waduh. Saya masih anak SMA
0: masih anak
1: waktu
0: SMA
1: itu.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, setelah itu berarti kalau nggak salah, jujur Bagas juga sering Safa ngeliat nyanyi di banyak acara gitu ya.
1: Betul.
0: Masih sampai sekarang pun juga masih ya.
1: Sampai sekarang,
0: ya?
1: Biasanya di event-event atau mungkin di wedding-wedding pun juga kadang masih perform juga.
0: Nah, dari seorang penyanyi dan sekarang pun juga menulis lagu juga.
1: Yes.
0: Nah, itu awalnya gimana sih? Apakah memang Safa itu gini mikirnya, aduh ini nggak ada yang bikin lagu nih, bikin sendiri. Apakah mikirnya seperti itu atau memang Safa juga pengen banget untuk bisa nulis lagu juga?
1: Yes, mungkin lebih ke yang kedua ya kak ya. Jadi karena dari aku sendiri sebenarnya bukan yang aku harus bisa nulis lagu atau apa itu, enggak. Sebenarnya triggernya waktu itu karena memang tiba-tiba tuh kok kayak kepikiran ada suka nulis-nulis gitu kan, kadang di buku harian atau diary gitu ya mungkin kalau diibaratkan ya. Terus waktu itu sambil main-main gitar juga, terus kok kayaknya ini menarik ya untuk kita coba coba produksi dan kita benar-benar serius lah ya. Pada waktu itu yang awalnya ya benar cuma nyanyi-nyanyi lagu karya orang lain, kemudian punya dapat inspirasi gitu ya untuk mencoba menulis dan ternyata bisa dieksekusi dengan cukup baik lah. Jadi ya udah why not kita coba lanjutkan aja gitu.
0: Oke, okay. Itu gitu. Langsung apa namanya lirik-liriknya tuh muncul ini atau apa ya, atau ada yang bantuin apa gitu siapa?
1: Kalau ada yang bantuin dari orang lain sebenarnya enggak sih Kak waktu itu. Jadi memang keduanya benar-benar dari aku sendiri, cuma mungkin prosesnya enggak sekali duduk terus langsung dapat semua itu enggak. Jadi misalkan hari ini kepikiran untuk part yang mana gitu, terus nanti tiba-tiba di mana di jalan gitu kan, tiba-tiba kepikiran oh kayaknya kata-kata ini perlu kita masukin deh atau ada yang perlu kita perbaiki deh. Nah itu baru nanti kemudian by the time aku coba perbaiki dan seperti itu berkelanjutan ya.
0: Dua lagu yang tahun 2021 ya.
1: Yes, itu yang pertama.
0: Yang pertama itu Hadir, terus ini Terlalu Cepat. Dua-duanya hampir sama ya. Galau. Ini memang kamu memang ditakdirkan atau nyaman nyanyi seperti ini atau atau memang ya gimana ya? Ya yes, memang aku pengennya seperti ini gitu, membentuk image yang galau lagu-lagunya kayak gitu. Safa gimana?
1: Sebenarnya aku nggak berpikiran sejauh itu sih Kak. Waktu itu nggak sampai yang aku ingin punya image lagu-lagu galau atau apa, cuma memang mungkin pada waktu itu dapat inspirasinya seperti itu dan keluarnya juga seperti itu, jadi memang ya udah apa adanya kayak gitu aja. Tapi sebenarnya dari aku sendiri semakin kesini juga aku semakin belajar juga ya, banyak dengar musik-musik baru dan jadi merasa tertantang sendiri juga sih sebenarnya untuk mencoba irama atau genre musik yang lain gitu. Gitu sih
0: Mas. Oke, kita langsung ke Terlalu Cepat. Kayaknya balik lagi Terlalu Cepat ya. Terlalu Cepat ini kalau boleh tahu nih kamu berpikir apa sehingga bisa terbentuk lagu ini? Terlalu Cepat ini maksudnya ceritanya seperti apa nih kalau boleh dikulik lebih dalam lagi.
1: Jadi sebenarnya untuk Hadir sama Terlalu Cepat ini inspirasinya dari temanku semua ya. Ada temanku curhat atau curcol gitu kan, terus aku jadiin lagu. Nah kalau Terlalu Cepat ini bisa langsung ditangkap ya bahwa pesannya sebenarnya ini lebih ke romantis gitu ya, atau tentang hubungan romantis, hubungan percintaan gitu kan. Nah kalau Terlalu Cepat ini emang seperti judulnya, jadi intinya ketika ada dua orang gitu kan, saling yang satu orang ini suka, yang orang keduanya ini ternyata belum, istilahnya nggak terlalu klik lah, dan mereka dan si salah satu orang ini merasa kalau terlalu cepat jatuh cinta gitu ya mungkin ya, kalau diibaratkan lagi seperti itu sih.
0: Jadi
1: Mas
0: lebih Bagus. Lebih ini ya, benar-benar masih lagu-lagu yang kamu bawakan itu masih tentang cinta,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke deh. Nah ini kalau kita berbicara tentang lagu nih, Safa ya. Safa sendiri pasti juga jadi sosok yang beruntung banget ya. Bagas pun juga mengalami peralihan yang namanya perkembangan musik yang begitu luar biasa, betul, ya. Mungkin Safa pernah pasti tau lah ya.
1: Iya, perkembangannya dulu seperti
0: perkembangan
1: apa?
0: Musik era-era tahun 2010, terus apalagi di sekarang ini udah perkembangannya udah cepat sekali. Nah, Safa masih mempertahankan karakter ya. Karena dulu kita tahu Safa ini benar-benar menonjolkan kemampuan dia, teknik dia dalam bermusik, dan sampai sekarang pun masih dipertahankan. Padahal yang namanya musik sekarang itu udah macam-macam nih, Safa.
1: Betul.
0: Jadi kita bisa bikin lagu apapun dengan
1: cara,
0: kualitas kita, betul, yang apa adanya
1: ya.
0: Meskipun gak seskillful Safa bisa dikenal kayak gitu. Nah ini Safa sempat kepikiran untuk ngikut anak-anak lagu-lagu zaman sekarang itu atau sempat kepikiran kayak gitu nggak? Bikin lagu Jawa gitu, dangdut gitu.
1: Kalau sampai kesana sih sebenarnya belum sih Kak Mas Bagas. Jadi memang sebenarnya aku berusaha seotentik mungkin dan seoriginal mungkin, dan sesuatu yang memang dari aku sendiri, dari dalam hati aku sendiri memang udah suka, dan memang aku ingin menunjukkan seperti itu, bukan karena mengikuti apa ya yang seperti sekarang-sekarang ini gitu. Jadi ya kembali lagi aku tetap berusaha untuk menjaga karakterku dan menjaga otentik dari aku sendiri gitu sih Mas.
0: Jadi gak mau ini apa namanya ngikut-ngikut mungkin. Jujur banyak loh yang sekarang udah ngikut kayak gitu nih.
1: Jadi
0: tapi kamu tetap dengan egoisme kamu tetap
1: egoisme ya iyalah. Mungkin egoisme yang bagus ya, semoga ya idealisme
0: gitu
1: ya.
0: Idealisme bermusik kamu tetap kamu jaga di sini ya.
1: Iya berusaha untuk seperti itu.
0: Okay. Mas Iya. Nah terus oh iya ini ada yang nanya nih juga nih, silakan teman berdua kalian bisa chat aja ke official YouTube kita di Dari Madiun, ini juga bisa kamu lihat juga. Ini terkait kita balik lagi nih, kan terlalu cepat. Itu di awal tuh kayak ada di kayak suasana feels di pantai gitu ya. Memang Safani pantai ini masih menjadi tempat yang sangat bagus menurut Safani. Sehingga bisa dimasukkan dalam lagu ini. Kenapa kok bisa kepikiran pantai gitu di
1: sebenarnya kamu? Sebenarnya lebih ingin nge-capture sunsetnya sih Mas pada waktu itu. Jadi suasana senja itu kan mungkin identik dengan galau, terus kayak anak senja suka merenung dan lain sebagainya gitu ya. Jadi yang ingin di-capture untuk di lagu ini itu sebenarnya dari sisi itunya seperti itu. Jadi ingin membangun suasana galau, suasana sendunya di situ sih. Dari situ.
0: Oke. Okay. By the way, Safa ini pernah gak sih kepikiran apa namanya, pernah nyoba gak sih? Nyoba lah ya, nyoba lagu yang beatnya tuh cepet gitu. Jadi Safa tuh pengen keluar dari zona nyaman kayak gitu.
1: Ini nyoba kalau misalkan kita buat lagu gitu ya Mas, berarti maksudnya kalau sejauh ini, pernah waktu itu buat, tapi bukan untuk aku produksi sendiri, tapi waktu itu untuk keperluan ada ikut lomba bikin semacam jingle gitu kan.
0: Dan gitu.
1: Ya kalau jingle kan pasti cenderung yang lebih upbeat ya, dan waktu itu sempet akhirnya aku buat juga, ada buat videonya juga, dan waktu itu ternyata dapat juara satu juga. Jadi mungkin sebenarnya bisa dicoba nih next kalau mau bikin lagu, kita coba agak yang nuansa lebih upbeat gitu ya.
0: Gitu. Tapi masih belum ada rencana ke depan untuk bikin terus masuk dapur rekaman lagi untuk bikin yang kayak gitu.
1: Sebenarnya
0: ya?
1: Udah ada rencana udah juga rencana sih ya? Mas, bagas tinggal kita eksekusinya kapan nih, kita cari kesempatan.
0: Iya, paling gak agak groove dikit gitulah ya.
1: Iya, kita bikin suasana baru lah ya.
0: Ah lah, betul. Gitu. Karena dua lagu nih Safa nih udah galau banget gitu ya. Nah, pengen dong, kita pengen dengerin Safa tuh yang nuansanya rada-rada up dikit gitu ya. Oke deh. Kita tungguin aja deh yang pasti dengan karakter suara Safa nih pasti bisa lah ya.
1: Iya.
0: Oke, kita langsung aja untuk juga baca-baca komen ya Safa ya. Dari Sinayo, betul banget. Menunggu Kak Safa ada dari tadi. Nah, ini udah sekarang ya.
1: Terima kasih.
0: Akhirnya mulai. Terima kasih Anda Madiun. Ngobrol aja, suaranya enak banget, apalagi nyanyi dong Kak, ntar deh kita buka todong sama nyanyi refnya aja ya. Oke, ya dari Putri Salsabila Sunaria, Kak Safa, biasanya inspirasi nulis lagu dari mana? Enakan jadi penyanyi atau nyiptain lagu? Nah, kalau nulis lagu tuh kebanyakan inspirasinya dari mana? Objeknya apa yang diinspirasiin sama? Ya bener sih, biasanya nyanyi sama menciptakan lagu itu udah sesuatu yang berbeda. Ya walaupun sealiran ya, tapi kalau menurut Safani lebih enakan mana tuh di antara keduanya?
1: Mungkin aku jawab yang pertama dulu ya. Kalau inspirasi nulis lagu seperti yang pengalaman dua lagu ini yang sudah aku buat itu biasanya dari cerita-cerita temen ya, atau curhatan-curhatan temen jadi trigger tersendiri. Tapi sebenarnya di luar itu dari pengalaman kita sendiri pun juga sangat possible untuk dijadikan lagu gitu ya. Dan kalau mungkin boleh agak sedikit spill ya, untuk beberapa draft-draft yang sekarang sudah sempat aku buat, sudah aku rekam-rekam, itu sebenarnya dari pengalamanku sendiri juga gitu. Jadi it can be from anywhere sebenarnya.
0: It can be from anywhere. Yes. Anytime. Ya.
1: Iya. Terus kalau yang kedua, penyanyi atau komposer ya. Wow, ini sebenarnya pilihan yang agak sulit ya. Karena kalau nyanyi sendiri aku udah benar-benar dari kecil ya. Dan untuk sekarang dan sampai sekarang pun juga masih menyanyi. Mungkin instead of lebih enak mana, aku mungkin menganggap bahwa menciptakan lagu itu adalah level selanjutnya dari setelah menyanyi. Jadi menurutku ketika kita mau menciptakan lagu akan jadi basic yang sangat bagus kalau kita sudah punya banyak pengalaman di menyanyi juga. Jadi kita tahu nih gimana sih cara untuk penyampaian lagunya seperti apa, kita mau deliver lagunya seperti apa, kemudian pembawaannya seperti apa. Nah itu pasti akan ngaruh. Gitu sih Mas.
0: Jadi dalam artian aku, seorang penyanyi itu kalau menurut Safa harus wajib bisa nyiptain juga ya?
1: Enggak wajib banget sih.
0: Wajib
1: akan
0: banget
1: lebih
0: ya?
1: Baik. Akan lebih baik. Nice to have. Yes.
0: Oke, by the way pernah enggak sih ditawarin sama komposer-komposer ya, mungkin komposer-komposer yang ada di manapun lah ya, nawarin lagu bersama tuh ada nggak sih sebelumnya?
1: Kalau untuk nawarin kemudian dipublikasikan,
0: suruh nyanyiin gitu.
1: Itu kalau sampai dipublikasiin sih masih belum pernah sih mas. Cuma beberapa memang kalau ada project-project tertentu aku dimintain tolong untuk coba isiin untuk project ini, coba diisiin buat project ini pun. Ada juga baru-baru ini juga aku sempat dimintain tolong untuk buat kayak Mars seperti itu juga aku sempat bantu juga. Jadi banyak possibilities-nya sih Mas Bagas untuk sekarang ini seperti
0: Oke, okay, nah ini ada pertanyaan yang bagus banget nih Safa dari Anda Madiun nih.
1: Ya, oke.
0: Okay. Kak, susah yang mana? Nyiptain cari lirik keren, ya.
1: Oke. Okay.
0: Nyanyi lagu baru sesuai karakter.
1: Oke, okay, dua.
0: Atau cari aransemen yang pas dan beda? Susah yang mana? Yang ditanya itu susah yang mana?
1: Kita rank ya. Yang pertama tadi cari lirik yang keren.
0: Lirik yang keren.
1: Oke. Okay.
0: Terus nyanyi lagu baru sesuai karakter atau cari aransemen yang pas dan beda. Itu ketiga ada berbeda-beda tuh.
1: Menurutku cari aransemen yang susah, pas maksudnya. Dan beda. Yes.
0: Nyari aransemen yang pas dan beda itu yang susah.
1: Oke. Okay. Kalau yang pertama mungkin lirik yang keren ya. Lirik yang keren kalau ngomongnya keren ya. Menurutku sebenarnya enggak terlalu enggak terlalu sulit ya karena yang susah adalah ketika kita bikin lirik yang otentik atau lirik yang jujur itu mungkin akan lebih susah ya. Tapi kalau instead mungkin dalam tanda kutip keren ya ini sebenarnya bisa kita artikan hal lain juga ya gitu. Terus kalau yang kedua itu untuk yang menyanyikan lagu sesuai karakter ya.
0: Ya, nyanyikan lagu sesuai karakter.
1: Nah, kalau nyanyiin lagu sesuai karakter tuh biasanya enggak perlu enggak butuh waktu banyak sekali buka mulut ya bisa langsung cocok aja. Nah, tiba yang ketiga ini mungkin yang aransemen yang beda dan apa tadi Kak, sorry?
0: Aransemen yang pas dan beda.
1: Okay. Nah, ini yang agak tricky di situ. Biasanya kita harus cari ini perbedaan dengan aransemen-aransemen yang sudah ada sebelumnya di mana, terus kita mau pembedanya di mana dan belum tentu juga pas sama kita nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu
0: terus juga nih penyanyi itu menurut Kakak bisa dilatih atau harus ada gift dari Tuhan Kak? Nah, jadi dalam artian ini nih kalau diterjemahin nyanyi itu ibaratkan anugerah gitu ya.
1: Waduh.
0: Atau nggak bisa terus bisa dilatih. Hah. Nah, kalau menurut Safa gimana? Ini vokal coach juga pasti tahu banget nih.
1: Waduh. In a mix of both ya.
0: Yes.
1: Nggak bisa totally anugerah, bukan totally anugerah, tapi bukan juga yang sama sekali nggak bisa kemudian berlatih dan akan menjadi amat sangat hebat gitu.
0: Yeah.
1: Gitu enggak ya. Jadi in a mix of both. Tapi let's say 30% anugerah, 70% itu adalah proses ya. Karena pun aku sendiri merasa bahwa proses belajarku cukup lama, tidak sebentar dan butuh pengalaman yang tidak sedikit juga gitu. Bahkan sampai sekarang pun aku juga masih belajar gitu Mas. Yeah. Jadi it's a never ending learning. Jadi enggak ada bukan di suatu titik kayak oke okay, aku bisa nyanyi nih, enggak gitu. Jadi prosesnya akan terus berjalan gitu. Jadi ya itu tadi 70% lebih ke proses.
0: Lebih ke proses ya. Tadi. By the way, ini kan sama kan juga udah melihat kan ngelatih juga kan, udah melihat banyak karakter gitu.
1: Yes, yes.
0: Sebenarnya orang yang enggak bisa nyanyi sama sekali atau dalam artian dibentuk secara manual gitu oleh Safa nih misalnya sama orang yang memang dari awalnya udah suka nyanyi itu kalau diarahkan untuk jadi musisi itu lebih gampang yang mana? Ada nggak yang terus ada nggak kasus yang pertama orang yang dalam artian nggak bisa nyanyi tapi tiba-tiba dia malah lebih bagus gitu hasilnya daripada orang yang nyanyi ini pernah nemuin kayak gitu nggak sih?
1: Wow. Mungkin ini saya harus bertanya ke guru saya yang lebih hebat juga lagi nih Mas Bagas. Tapi mungkin kalau untuk semisal yang sama sekali mungkin kita let's say basicnya itu sebenarnya adalah tidak fales ya atau tidak buta nada. Jadi bisa membedakan ketika nadanya segini misalkan gitu dia bisa mengikuti. Nah itu a very good basic yang perlu dimiliki untuk menyanyi gitu. Nah, sedangkan semisal dia masih belum bisa stabil atau masih belum paham atau masih buta nada ya. Nah, itu of course perlu proses yang cukup menantang juga ya dalam proses belajarnya sendiri. Tapi ya balik lagi bukan berarti enggak bisa selagi dari anaknya memang punya kemauan untuk belajar, kemampuan untuk belajar dan juga coach atau mentor atau guru yang memang mau menemani proses belajarnya. pasti eventually akan ada di suatu titik di mana dia akan mencapai goals sesuai dengan levelnya gitu, sesuai dengan startnya dia dulu seperti apa gitu. Karena kalau ngomongin seperti itu juga start atau kemampuan dari masing-masing anak sendiri sudah pasti beda juga.
0: Beda
1: gitu.
0: Juga ya. Oke, okay, ini juga ada satu pertanyaan terkait dengan teknologi nih Kak Savani. Sekarang ini kan sekarang musik udah luar biasa perkembangannya ya. Wah, kayak kenal dengan KKE.
1: Salam kenal.
0: Dari Kak Ahmad Putra Idris, pelatih vokal. Yes, dia ngelatih dan di Madiun juga masih ngelatih sih.
1: Di Madiun aja.
0: Di Surabaya?
1: Di Surabaya belum.
0: Belum, masih di Madiun aja. Terus menurut Kakak, nah ini keberadaan artificial intelligence AI buat buat membuat lagu, bahkan sekali jadi penyanyinya itu langsung jadi, apalagi kalau udah beli aplikasi premium itu udah ngelirik lagu, nulis langsung jadi penyanyi. Ini menurut Kak Safa jadi tantangan banget gak sih untuk musisi?
1: Mungkin kalau sejauh ini ya Kak, menurutku pribadi, sependek pengalamanku ini, menurutku akan tetap beda ya sebagai musisi dengan AI ya, dan tidak akan tergantikan menurutku untuk musisi-musisi yang memang berkarya secara otentik ya. Dan aku sendiri pun merasa ketika beberapa akhir-akhir ini sempat juga ada beberapa proyek yang ada kita referensi dari AI gitu. Tapi eventually tetap kita harus adjustment lagi, kita harus tetap sesuaikan dengan soul-nya, kita mau membawain seperti apa sih. Jadi menurutku nggak akan tersingkirkan, nggak akan tergantikan, karena musik atau juga nyanyi itu sangat amat erat kaitannya dengan penyampaian rasa ya. Sesuai dengan judulnya hari ini. rasa yang harus disampaikan dan itu the things that machine cannot do of course. Jadi menurutku masih sangat penting, dan bersyukurlah kita musisi-musisi yang masih berkarya menggunakan rasa gitu ya. Jadi memang ada sesuatu yang disampaikan dari antara human to human gitu.
0: Tapi gitu memang kalau misalnya kita sering dengerin musik ataupun pecinta musik pasti bisa bedain antara suara AI sama suara manusia itu pasti
1: in a good way sebenarnya AI ini juga membantu kita dalam proses brainstorming lah ya. Misalnya kita kayak mentok banget, aduh nggak punya inspirasi lain nih, oke boleh kita nanya AI, tapi at the end of the day eventually kita tetap harus adjustment lagi, tetap harus sesuaikan lagi gitu sih. Tapi Mas Bagas, sorry, untuk aku sendiri sebenarnya masih punya idealisme ya sebenarnya. Aku kayak misal nih aku kemarin bikin lirik gitu, tapi aku kayak merasa stuck, kayak aduh ini lirik ini kok kayaknya ada yang kurang ya. Aku kayak mau nanya ke AI itu kayak aku nggak mau laguku ternodai gitu. Masih ada
0: gengsi-gengsinya. Kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngebohongin diri kita sendiri loh, teman-teman.
1: Betul. Masih ada idealisme itu.
0: Ternyata itu yang bisa menolong kita ya.
1: Yes,
0: idealisme
1: betul.
0: Kita ternyata
1: bertahan,
0: bisa
1: di bertahan era gempuran AI ini.
0: Oke, seperti itu. Oke, idolanya siapa Kak menurut Kak Safa? Kalau Kak Safa nih penyanyi, bisa dikatakan diva tuh seperti apa? Idolanya dulu deh, siapa?
1: Kalau idola kayaknya dari bertahun-tahun yang lalu nggak berubah deh. Ada ya Teh Yura Yunita. Aku tuh suka Teh Yura mungkin sekitar sejak aku SMP mungkin ya. Tapi kalau mungkin my childhood idol itu Agnes Monica. Nah, kalau Teh Yura memang beliau lebih banyak menciptakan lagu dan bernyanyi juga in the same time. Tapi mungkin kalau Agnes Mo pada waktu itu sependek yang aku tahu mungkin lagu-lagunya lebih banyak dari orang lain ya. Beliau lebih banyak menginterpretasikan lagu dengan menyanyi gitu. Jadi two different things menurutku antara dua idola tersebut.
0: Oke, jadi kedua-duanya menurut Safa udah termasuk diva ya?
1: Yes, of course.
0: Oke. Nah, terus ini juga yang menarik Safa ya. Ini kan udah ada dua lagu nih. Kamu ada rencana untuk bikin ini kan di Madiun juga udah banyak musisi juga nih Safa.
1: Betul.
0: Banyak sekali dan bahkan mereka udah banyak yang bikin album loh, ya. Banyak. Terus Safa juga enggak kepingin paling enggak bikin EP
1: lah ya,
0: Ada 3 lagu, 4 lagu gitu.
1: Oke, next goal-nya itu ya, berarti EP ya dengan tambahan lagu-lagu upbeat tadi ya, Mas Bagas. Yes, ada rencana untuk itu sih memang. Cuma saat ini masih dalam proses drafting, jadi masih di recorder handphoneku aja. Jadi untuk nextnya kita akan tunggulah semoga. Kalau kata Mas Bagas tadi sih tahun depan kelamaan ya. Jadi by the end of this year probably ya, let's see. Dan semoga
0: paling awal-awal lah ya.
1: Awal-awal iya ya, next year tapi awal-awal ya mungkin ya. Nanti balik lagi ke Pro 2 nih.
0: Iyalah, harus balik sini.
1: Oke,
0: oke. Oke. Nah, terus ini nih, sekarang ini kan kita juga tahu ya, kita bisa me, apa namanya dengan teknologi ya Safa ya, kita bisa mempromosikan sendiri dan lain sebagainya. Nah ini Safa juga sempat ini nggak sih, sempat merasa di posisi sekarang udah banyak musisi ya, kayak merasa kayak diperlakukan gak adil gitu ya, dalam artian ini penyanyi suaranya lebih bagus dari aku, materinya biasa-biasa aja, tapi kok bisa nemu momennya gitu, dia bisa viral, bisa gini-gini, padahal terjun di dunia musik juga duluan aku gitu. Itu pernah kepikiran kayak gitu gak sih, dan merasa ah malas deh gue nyanyi, gue mending cari profesi lain aja deh. Itu dalam situasi seperti itu pernah gak sih Safa?
1: Mungkin kalau aku berpikiran seperti itu saat ini aku gak di Pro 2 ya Mas Bagas, kayaknya ya gitu. Mungkin sebenarnya hal-hal seperti itu ya out of our control ya sebenarnya. Kita gak bisa kontrol orang lain mau bikin lagu seperti apa, mungkin strategi mereka seperti apa. That's totally out of my control. Dan menurutku ketika hal tersebut terjadi, ya udah let's take them as a lesson aja. Oke, berarti semisal aku punya karya, mungkin kita bisa tiru strateginya misalnya. Terus kita pelajari, oh gimana sih dia nge-approach apa namanya, semisal radio-radio atau mungkin relasi-relasi untuk nge-share lagunya supaya jadi viral ini. Tapi back again sebenarnya kembali lagi kalau ke goals aku, dari aku ketika menciptakan lagu sendiri sebenarnya gak sampai berusaha ingin viral juga sih Mas Bagas. Jadi at the end sebenarnya it's back again ke goals masing-masing juga. Dan karena dari awal aku tujuan dia bukan untuk itu, jadi ya udah, if that kind of thing happen ya sure, apa it's there, itu keuntungan mereka dan rezeki mereka gitu. I should be grateful dengan rezeki dan juga kesempatan yang pada saat ini sudah aku pilih.
0: Tapi bukan berarti nggak mau berhenti di sini gitu ya, terus berkarya ya.
1: Nggak dong, tetap harus berjalan dong, tetap harus berkarya.
0: Iya, kadang-kadang malas gitu ngelihat ini udah capek-capek bikin viral gitu ya. Oke, nggak seperti itu ya. Baiklah. Oke, nah ini dari banyak komen yang ada lagi. Sukses ya Kak Safa.
1: Thank you, terima kasih.
0: Semoga segera bikin EP. Amin. Ada YouTube. Ada nggak nih untuk karya-karyanya yang lagu-lagunya nih udah diupload di media sosial selain di digital platform ya, ada nggak sih yang mungkin video lirik atau apa gitu yang bisa dinikmati nih Safa dari terutama lagu Terlalu Cepat ini?
1: Yes, of course teman-teman bisa akses di YouTube-ku sendiri ya dengan namaku Safa Anissa. Terlalu Cepat, mungkin di search aja di YouTube, bisa klik namaku. Dan sebenarnya di YouTube itu nggak cuma ada video lirik dari kedua laguku, tapi ada juga beberapa video-video cover yang beberapa yang sudah aku buat juga. Jadi mungkin kalau teman-teman ingin dengerin cover-cover gitu juga silahkan, di situ juga ada. Atau mungkin mau mampir-mampir sedikit juga ke sosial mediaku di Instagram atau mungkin di TikTok juga boleh, di Safa Anissa juga.
0: Oke, Safa Anissa Terlalu Cepat ini dibikin animasi. Kenapa kok animasi ini Safa? Kenapa gak kamu aja ya jadi bagiannya? Kamu ada karena kan feel soul-nya itu di pantai, kamu di pantai atau gimana? Kenapa kok memilih hanya grafis animasi
1: sebenarnya,
0: aja?
1: Sebenarnya waktu itu untuk lagu Terlalu Cepat ini aku enggak berencana untuk membuat video liriknya, Mas. Jadi waktu itu ya udah kita upload aja di digital platform gitu kan. Nah, tapi suatu saat ternyata ada temanku yang seorang ilustrator ya. Nah, dia kebetulan ada butuh project untuk tugas akhirnya.
0: Dimanfaatin gitu dia.
1: Dimanfaatkan. Aku mah seneng-seneng aja kan dibuatin aja, gitu loh. Dan dengan kemasan yang baru gitu kan, yang menurutku sebenarnya enggak banyak orang yang mungkin setidaknya di Madiun ya masih jarang juga yang dikemas dengan bentuk animasi yang seperti itu. Jadi waktu itu dia menawarkan jasa itu, terus oh ya why not gitu. Terus akhirnya ya udah aku ceritain prosesnya seperti apa, storynya seperti apa. Lalu aku juga mungkin aku waktu itu cerita kira-kira kalau diilustrasikan atau direpresentasikan ke sebuah video atau gambar itu mau yang seperti apa gitu. Nah karena judulnya sendiri terlalu cepat dan waktu itu aku intuisinya kalau cepat itu kereta. Jadi waktu itu kayak makanya di untuk di lagu terlalu cepat ini di awal videonya kan ada kereta gitu kan. Jadi itu yang diibaratkan apa namanya? Tadi terlalu cepat ini.
0: Next udah bikin sih lagu judulnya terlalu lambat gitu.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke, berarti terlalu lambat apa nih itu isinya? Kita tebak-tebak aja nanti.
0: Terlalu lambat. Oke, lanjut lagi nih. Oh, lumayan yang ikut asik Safahola dari Nabila Nagari.
1: Halo Mbak Nabila. Nah, ini kakak tingkatku juga ini.
0: Oh iya.
1: Mbak Nabila, iya.
0: Oke. Menurut, nah ini dari Rinda Ayuf, menurut Kak Safa, bertahan di dunia musik itu mending yang viral atau yang punya karakter. Asik. Nah ini kalau dari POV-nya Kak Safa nih, ya di mana nih? Viral atau yang berkarakter?
1: Oke, mungkin tadi sebenarnya sudah agak terspill ya dengan jawabanku yang sebelumnya. Jadi of course kalau menurutku yang berkarakter ya, instead of yang viral. Karena viral bisa hilang dan tergantikan oleh keviralan yang lain, tapi karakter akan selalu stay sama kita sampai akhir hayat dan sampai kapanpun itu.
0: Oke, jadi lebih ke karakter gitu ya.
1: Yes, of course.
0: Ya, ini pengen banget kita dengerin suaranya Safa, nggak usah semuanya, mungkin midly aja, nggak usah terlalu banyak nih. Kita pengen tahu deh suaranya Safa nih terlebih dahulu sebelum nanti kamu juga dengerin lagunya nanti juga boleh kamu simak di akhir ya. Oke. Nggak apa-apa, suaranya aman Safa.
1: Suaranya aman ya. Aman, ini berarti ya. Kita coba nyanyiin yang terlalu cepat ya.
0: Iyalah, ini sekarang yang lagi kita upin yang itu.
1: Ini setelah a very long time aku nggak nyanyiin lagu ini juga. Oke, mungkin kita coba refnya ya.
0: Yes, silakan.

0: Yeay. Gak berubah ya.
1: Oh gak masih berubah sama, ya. Masih seperti sama dulu.
0: Tapi sekarang lebih ini aja sih.
1: Lebih apa?
0: Lebih enteng.
1: Lebih enteng.
0: Lebih enteng. Jadi okay. Jadi kalau misalnya dulu kalau mau apa membelok-belokan arah gitu.
1: Oh okay. Ini agak pelan-pelan
0: itu
1: ya.
0: Itu agak hati-hati okay. Tapi sekarang
1: kalau soal meluncur
0: udah kayak meluncur enak gitu aja. Jadi gak takut salah gitu sama ya.
1: Iya.
0: Jadi gitu. Yang namanya pengalaman itu gak pernah bohong nih teman-teman berdua. Jadi buat kalian semuanya nih bisa kok seperti itu ya. Jadi yes. Ya intinya itu terus berkarya dan pokoknya berhenti. Jangan sampai berhenti
1: belajar.
0: Jadi belajar
1: yes.
0: Jadi yang namanya apa nyanyi itu udah seperti apa ya, bener sih yang namanya jam terbang itu nggak bisa bohong ya.
1: Betul.
0: Coba ya. Jadi kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk nyanyi aja gimana pun, nggak usah
1: ambil kesempatan, nggak usah bingung, nggak usah takut,
0: nggak usah takut, terus nggak usah terlalu idealis terkait ya apa ntar aku nggak di ini, nggak dikasih ini, jangan nggak usah mikir gitu. Yang penting ada wadah gitu aja,
1: yes,
0: manfaatin.
1: Nah, betul banget. Termasuk salah satunya waktu itu yang jadi kesempatanku juga yang sangat berharga menurutku adalah di bintang radio
0: sih,
1: itu betul sekali.
0: Oke, ngomong-ngomong bintang radio besok nih kita ingetin ya teman-teman dua, besok nih kita ada audisi. Jadi silakan kalau kalian pengen nonton datang aja di Radio Madiun. Sekarang ini silakan bisa disiapin besok sama hari Minggu ya teman-teman dua. Oke, next Safa, kalau misalnya pengen tahu nih sosial medianya apa, terus Safa juga ini sering bikin konten ya.
1: Iya, lumayan.
0: Cover-cover juga ya. Nah cover-cover ini gimana juga nih untuk bisa ngelihatnya?
1: Tadi untuk di YouTube-nya bisa di Syafa Anissa.
0: Syafa Anissa.
1: Kemudian kalau untuk Instagram-nya di @syafa_aann gitu. Terus untuk di TikTok-nya juga sama seperti Instagram-ku. Jadi mungkin lebih di 3 channel itu sih, Kak Bagas, yang aku cukup aktif.
0: Oke, thank you banget Syafa udah datang.
1: Terima kasih kembali.
0: Kayaknya kita kurang panjang deh ngomongnya
1: ya. Sampai besok ya, harusnya kita ngobrol ya.
0: Oke, next kita pasti janji sama juga bakal hadir lagi ke sini dan pasti masih tetap ke Madiun kok, nggak kemana-mana. Dan kita todong pokoknya ayo lagunya segera gitu ya.
1: Saya dikejar-kejar berdua nih kayaknya.
0: Iyalah. Oke, okay, terima kasih sama sukses untuk karirnya dan tetap nyanyi terus ya, dan semoga aja bisa menginspirasi teman-teman semuanya.
1: Amin.
0: Untuk tetap terus bisa berkarya.
1: Oke,
0: terima kasih Safa, sampai ketemu lagi. Dadah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

5,2 Pro 2 FM dari Radio Teman Terbaik Kamu. Yes, tadi kita udah ngobrol sama Safa ya, seru sekali teman Pro 2 ya. Ternyata temannya Nabila ya. Nyariin kamu sih, nyariin kamu Nap tapi Nap. Temannya Nabila Nagari ya teman Pro 2 ya. Dia nyari tahu apa ngasih tahu tadi. Oh, kakak kelasku ternyata. Oke, lanjut lagi nih teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan di sesi curhat. Nih kita bakal ngobrolin hal yang menarik dan seru banget abis ini ya. Kita bakal ngobrolin tentang apa ya? Ntar deh habis satu materi lagu ini, ntar kita bakal hadirkan ya untuk topik yang bakal kita bahas di malam hari ini.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: rri.co.id, sumber

Okay. Bagas ketawa, ada sesuatu yang bikin Bagas ketawa nih teman-teman berdua ya. Okay, tapi ya sebagai manusia ya teman-teman berdua, kadang-kadang ya ketawa itu mungkin ada sesuatu yang dirasa nyaman ya, atau ya pokoknya nyaman aja gitu. Tapi Bagas gak ngebahas tentang ketawa, tapi bagaimana kalau kita udah berada di zona yang nyaman, kita sulit sekali untuk keluar teman berdua ya. Dan Bagas juga pengen tahu kenapa orang itu kok susah keluar dari zona nyaman, padahal manusia itu bisa mengupgrade ataupun juga meningkatkan kapasitas kita sebagai seorang manusia ke level yang berikutnya. Itu jika salah satu syaratnya adalah kita bisa keluar dari zona nyaman. Nah, kalian pasti sering banget ya dengerin podcast ataupun orang-orang yang sukses, itu salah satu syarat untuk bisa mencapai level itu adalah kalian harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Itu yang selalu dikatakan. Ya, tapi kadang-kadang susah yang ngelakuin itu, dan ya seperti itu-itu aja gitu ya. Oke, di sini kita bakal cari tahu teman berdua, kenapa sih orang itu kok susah sekali untuk keluar dari zona nyaman? Apa masalahnya? Ya, nanti kita bakal cari tahu masalahnya apa. Dan apakah memang kita harus di zona nyaman terus?

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, banyak yang susah untuk keluar dari zona nyaman karena apa yang kita pikirkan dalam otak kita tuh secara alami menyukai hal-hal yang udah dikenal or familiar dan menghindari ketidakpastian. Jadi ya, itu udah sangat-sangat logis banget ya teman-teman Pro 2. Jadi ya kadang kita berpikir, ah udahlah, gue udah cukup di sini, udah dapetin banyak hal, jadi mau ngapain lagi gitu. Mikirnya seperti itu ya. Ada beberapa alasan yang mendasarinya teman-teman Pro 2. Yang pertama itu salah satunya adalah takut gagal dan beresiko. Khawatir hasil yang didapat tuh gak sesuai harapan atau bisa jadi mempermalukan diri sendiri. Nah, terus berikutnya adalah takut gak pasti, ya. Cemas menghadapi situasi baru yang belum bisa diprediksi. Terus juga kerja otak yang gak efisien, ya. Jadi kayak melakukan hal-hal baru tuh membutuhkan effort banget. Sehingga otak tuh jadi satu hal yang ya gak terbiasa gitulah ya. Nah, terus ya itu tadi, kita udah mencapai segala-galanya, jadi yang ngapain lagi gitu ya, apa yang mesti dicari gitu. Secara materi udah oke, ya mau ngapain lagi gitu ya. Nah terus kurang percaya diri teman-teman Pro 2, jadi merasa gak memiliki kemampuan yang cukup untuk bisa beradaptasi dengan perubahan ya. Nah seperti itu, mungkin alasan-alasan kenapa kok susah banget untuk keluar dari zona nyaman ya. Ya, sementara itu, teman Pro 2, apa sih yang memberikan dampak ya? Atau kalau misalnya kita terlalu lama di zona nyaman itu, apakah ada dampak-dampaknya? Ada nih, teman Pro 2. Ya, memang menyenangkan ya, teman Pro 2. Terlalu lama di zona nyaman itu sangat nggak beresiko. Tapi kalian juga harus bisa berpikir dampaknya untuk di masa yang akan datang, ya. Ya, yang pertama kita bisa stuck ya teman-teman Pro 2. Jadi nggak ada perkembangan sama sekali atau peningkatan kemampuan. Yang berikutnya adalah kehilangan kreativitas. Ide-ide baru sulit muncul karena kurangnya stimulasi. Dan juga kurangnya kemampuan beradaptasi, sulit menghadapi perubahan atau situasi yang nggak terduga. Ada juga penurunan kepercayaan diri, merasa tidak mampu menghadapi tantangan baru. Ketinggalan ya, nggak mampu bersaing dengan orang lain yang terus berkembang. Jadi dampak negatifnya seperti itu. Jadi sama halnya seperti bahas tadi yang singgung adalah levelnya itu ya cuma di itu aja gitu. Jadi nggak akan kemana-mana. Itu ya dampak negatifnya. Nah, terus sebenarnya apakah ada manfaatnya nih teman Pro 2? Kita keluar dari zona nyaman. Ya, kalau POV-nya bagas ada sekali. Ya, jadi keluar dari zona nyaman itu memang terasa menakutkan ya kalau kita berpikir di awal, tapi kalian harus tahu manfaatnya itu benar-benar sangatlah besar ya. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan dalam mengembangkan keterampilan baru dan meningkatkan yang sudah ada. Nah, terus peningkatan kepercayaan diri ya, merasa lebih mampu menghadapi tantangan. Nah, terus juga peningkatkan kreativitas, lebih mudah menghasilkan ide-ide baru yang inovatif. Terus juga peningkatan kemampuan beradaptasi yang lebih fleksibel dan siap menghadapi perubahan. Nah, terus juga pertumbuhan personal dan profesional, mencapai potensi diri yang maksimal, teman Pro 2. Dan itu apalagi ya? Intinya adalah level kita tuh pasti akan naik, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita pengen mencari sesuatu di atas kita tuh ya itu tadi. Kadang-kadang kita harus keluar dari zona nyaman. Ya. Lalu bagaimana caranya, teman Pro 2? Ya, di sini ada beberapa cara efektif untuk kita bisa keluar dari zona nyaman ya. Nah, kita bisa memulai dari hal-hal yang kecil dengan melakukan perubahan yang ya nggak terlalu drastis lah ya. Yang pasti ada perubahan meskipun dikit. Dan kita juga harus menetapkan tujuan yang menantang ya. Jadi kita bisa pilih tujuan yang berada di luar zona nyaman tetapi tetap realistis. Dan kita juga harus menghadapi ketakutan ya, dengan identifikasi ketakutan yang menghambat dan cara lain untuk mengatasinya. Ya, terus tetap cari dukungan. Kita bisa dapat dari teman, keluarga, atau mentor. Dan kita juga bisa merayakan setiap pencapaian dengan self-reward lah ya, pada diri sendiri setiap kali berhasil keluar dari zona nyaman. Ya, yang harus kamu pikirkan ya teman Pro 2, bahwa keluar dari zona nyaman itu adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir.
Jadi kamu harus sabar dan bisa menikmati prosesnya untuk bisa keluar dari zona nyaman. Kalau gagal wajar, gak usah takut, pokoknya tetap terus jalanin aja.

terlalu buruk amat ya. Bilangnya amat terlalu lambat. Gak terlalu buruk amat gitu ya. Jadi zona nyaman itu adalah tempat yang sangat tepat untuk kamu refreshment, untuk kamu bisa menaikkan level, mulihin energi dan merenungkan pengalaman. Namun jangan sampai zona nyaman itu menjadi jebakan ya, yang membuat kamu enggan untuk berkembang ya. Jadi kuncinya adalah balance, keseimbangan. Gunakan zona nyaman sebagai tempat untuk mengisi ulang energi, lalu kembali keluar untuk menghadapi tantangan untuk meraih impian ya. Alright. Oke, jadi naikkan level kamu dengan keluar dari zona nyaman. Yang pasti, yang namanya kesuksesan itu gak bisa langsung dicapai dengan sebegitu cepat kilat ya teman-teman Pro 2. Harus ada progres, harus ada tahapan-tahapan yang mesti kamu lalui. Jadi nikmatin aja. Alright. Thank you udah simak ya teman-teman Pro 2. Dan kita bakal ngobrol topik yang lebih seru lagi di Curhat di edisi berikutnya. Kalau kamu ada usulan topik apa yang bakal dibahas, kalian bisa sharing aja ya. Thank you, kita ke sesi berikutnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara BKN sebagai akses ke sistem pencantuman gelar akademik bagi aparatur sipil negara ASN.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax.
2: Faktanya,
0: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pemeriksaan pada tautan yang beredar, hasilnya mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan nama lengkap dan nomor akun Telegram. Selain itu, Kepala BKN Sudan Arifakrullah mengatakan bahwa BKN tidak pernah mengumumkan tautan untuk akses sistem pencantuman gelar akademik. Lebih lanjut, Sudan juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuka tautan yang dibagikan oleh sejumlah akun Facebook, dikhawatirkan terindikasi phishing atau penipuan secara online.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Namaku Yanto, pemuda pengangguran yang setiap hari hanya dapat membuat orang tuaku bersedih. Ibuku, Yeni, dialah sosok seorang ibu yang selalu tegar menghadapiku. Dan ayahku, Hasan, entah itu beliau membenciku atau pula sebaliknya, karena ia jarang bertegur sapa denganku di rumah.

0: Nak, bangun nak. Sudah pagi. Ayo nak, bangun.
1: Aduh, apa-apaan sih bu? Masih ngantuk berat nih.
0: Astagfirullah, dibangunkan kok malah marah-marah?
1: Apa enggak bisa membangunkanku itu nanti siang saja?
0: Nak, hari sudah pagi. Matahari sudah bersinar terang. Kamu malah masih di tempat tidur.
1: Berisik.
0: Sekarang bangun dan cepetan mandi lalu sarapan pagi.
1: Ah.
0: Bantuin ayahmu juga jaga toko ya.
1: Apain juga jaga toko, mending main.
0: Ya sudah, terserah kamu saja.

0: Kehidupan kami penuh dengan kesederhanaan dan hanya bergantung pada toko kelontong, toko yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari keluarga ibuku. Dan ini pula lah yang selalu disampaikan kepadaku untuk aku teruskan nantinya.
1: Yen, Yeni, kamu di mana?
2: Di dapur, Bang.
1: Kamu masak apa, Yen?
2: Ini masak semur kesukaan Abang.
1: Wah, jadi pengen langsung makan saja.
2: Sabarlah, Bang. Pasti disiapin kok.
1: Wah, sudah nggak sabar nih.
2: Ini, silakan dimakan ya, Bang.
1: Terima kasih, sayang.

0: kamu sudah pulang. Mari nak, kita makan sama-sama.
1: Nggak ah, masih kenyang.
0: Kenapa denganmu nak? Mengapa marah begitu?
1: Ya kesal, aku kesal dengan semua ini.
2: Yanto, bicara apa kamu?
1: Yang kukatakan itu kan benar. Tak ada yang bisa membuatku senang.
0: Aduh nak, kami heran melihatmu. Belakangan ini, sikapmu berubah. Ada apa denganmu nak?
3: Sudah Yen, biarkan saja. Untuk apa kita beri perhatian kalau dia pun sudah tak menganggap kita ada di sini?
1: Ah, lebih baik aku pergi sajalah.
3: Ya sudah, pergi sana. Jangan pulang sekalian.
1: Aku pergi.
4: Sebenarnya, aku tidak pernah membenci mereka, ayah dan ibuku. Tapi entah mengapa, setiap aku melihat mereka, darah ini seperti mendidih dan selalu marah-marah. Dan hal inilah yang tak pernah aku mengerti.

0: kopinya ya.
1: Kamu kenapa lagi Yanto? Wajah ditekuk begitu.
0: Entahlah, bingung mau ngomong apa lagi nih.
1: Apa? Kamu saja bingung dengan dirimu sendiri? Apalagi kami yang ada di sini.
0: Kopinya mana Bu? Kok lama banget sih?
1: Selesai ngopi, kamu ikut aku ya.
0: Mau kemana?
1: Ikut saja lah, aku mau bawa kamu ke proyek tempatku bekerja.
0: Malas kalau nantinya cuma jadi kuli bangunan.
1: Aduh Yanto, dibantuin untuk kerja malah malas. Bagaimana bisa maju? Pantas saja Pak Hasan marah besar dan Bu Yeni sedih terus melihat sikapmu.
0: Apa kamu mau nasihatin aku? Sudahlah, lebih baik hidup begini. Kesana kemari bebas, gak ada beban tugas.
1: Kapan lagi kamu bahagiakan orang tuamu? Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menyayangimu. Kamu harus berubah kawan.
0: Sudahlah, aku tak butuh ceramahmu.
1: Kamu harus mengerti bahwa mereka mengharapkanmu sukses.
0: Sepertinya kamu tahu banyak tentang keluargaku.
1: Yanto, Pak Hasan banyak cerita tentang kegelisahannya padaku.
0: Maksudmu?
1: Pak Hasan dan Bu Yeni sangat menaruh harapan besar padamu.
0: Ah, bicaramu tambah ngawur saja.
1: Harusnya kamu lebih bersyukur. Kamu masih punya keluarga yang utuh, tidak seperti aku yang sudah tak punya keluarga lagi.
0: Ah, sudahlah, aku bosan bahas masalah ini terus.
1: Terserah kamu sajalah. Aku cuma bisa nasihatin kamu saja.
0: Ini bayar kopinya, Bu.
2: Banyak sudah nasihat yang kudengar, tapi mengapa hati ini tetap saja gundah? Aku tak tahu apa arti dari kegundahan ini, hingga ayah dan ibu pun menceritakan yang sebenarnya.
3: Assalamualaikum. Yen, Yeni.
4: Waalaikumsalam.
3: Mengapa wajahmu ditekuk begitu? Mikirin apa lagi sih, Yen?
4: Aku masih bingung, Bang. Dengan sikap anak kita.
3: Sudahlah, Yen. Tak perlu kau risaukan lagi.
4: Iya, Bang.
3: Apa-apaan ini, Yanto? Masuk tanpa salam? Sudah seperti binatang masuk kandang saja kau ini.
0: Kan pintunya terbuka. Ya langsung masuk saja. Memangnya kenapa?
3: Ya jelas salah. Sikapmu ini sudah keterlaluan. Kau anggap apa kami ini?
4: Ada apa lagi sih, Bang?
3: Aku benar-benar kesal dengan tingkah laku anakmu ini.
0: Kalau kesal ya kesal saja, nggak perlu bentak-bentak begitu dong.
4: Yanto, bicara apa kamu ini, nak? Kami ini orang tua kamu.
3: Benar-benar anak kurang ajar. Keterlaluan.
0: Terserahlah apa kata kalian.
3: Tunggu, kita harus bicara. Ayah benar-benar geram melihat sikapmu ini. Sekarang duduk. Duduk di sini.
0: Ah, percuma. Aku sudah muak dengan semua omelan kalian.
4: Yanto, kami memarahimu, menasihatimu, karena kami sangat menyayangimu.
3: Sekarang duduk, Yanto, duduk. Biar kau tahu semuanya.
0: Semuanya? Semuanya apa ya? Rahasia apa lagi nih?
4: Bang, tolong jangan diceritakan. Jangan dikatakan, Bang.
3: Biarlah, Yen. Agar dia tahu siapa dia sebenarnya.
0: Apa? Maksudnya?
3: Yen, tolong kau ambilkan selimut itu.
4: Iya, Bang.
0: Selimut apa? Selimut siapa?
4: Ini, Bang, selimutnya.
0: Apa maksud semua ini?
3: Kau lihat baik-baik. Lihat! Apa kau tak kenal selimut ini?
0: Ya, itu kan selimut waktu aku bayi.
3: Kau tahu, pintu rumah ini dan selimut mungil ini menjadi saksi betapa kami sangat menyayangimu.
0: Itu bukan aku. Bukan, itu bukan aku.
4: Iya, nak.
3: Malam itu, kami mendengar suara tangisan bayi dari luar rumah ini. Kami mencari tahu suara tangisan itu, dan kami melihat ada bayi mungil di depan pintu. Apa kau masih bertanya?
4: Iya, nak. Selimut inilah yang membalut tubuh mungilmu kala itu. Kami besarkan kau dengan kasih sayang seperti anak kami sendiri.
0: Tidak, tidak mungkin. Aku tidak percaya.
3: Terserah apa maumu sekarang. Kami hanya bisa pasrah.
4: Jangan pergi, nak. Jangan tinggalkan ibu.
3: Biarlah dia mencari jalannya sendiri.

0: Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Ayah.
1: Tidak, Nak. Tidak harus begini.
2: Maafkan Ayah juga, Nak.
0: Maafkan aku yang selama ini sudah membuat kalian sedih dan kesal.
1: Nak, tidak, Nak. Yanta! Anakku.
2: Sudahlah, Yen. Ini sudah takdirnya.
1: Nak, selimut ini. Bawalah selimut ini, Nak. Bersama kenangan yang telah kau berikan kepada kami selama ini. Maafkan kami yang sudah membuatmu menjadi begini.

0: Nah, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.

0: Rindu.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ae ndu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyanyi lagi. Selamat, selamat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: One of the lessons that I grew up with was to always stay true to yourself and never let what anybody else says distract you from your goals. Salah satu pelajaran yang tumbuh bersama saya, yaitu selalu teguh pada dirimu sendiri dan jangan pernah membiarkan perkataan orang lain mengusik tujuanmu. Michelle Obama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah arti persahabatan yang sesungguhnya.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2 acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari Jumat 4 September 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai bertemu lagi hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Perodua, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Perodua RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Sudah weekend lagi. Ketemu barengan sama Kania di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini di Sabtu, kalendernya 5 September 2026. So, weekend kamu teman Pro 2 bakal ada acara apa? Atau mungkin hari ini kamu ikutan audisi bintang radio RRI ya, di RRI Madiun tempat Pro 2 hari ini untuk putaran pertama ya. Persiapan buat kamu atau mungkin kamu jadi supporternya, it's okay tempat Pro 2. Yang pasti nanti kita akan siarkan secara langsung audisi untuk putaran pertama Bintang Radio Indonesia RRI Madiun ya. Selain itu, beragam informasi update pastinya bakal mewarnai pagi kamu. Ada single-single pilihan juga biar kamu tambah semangat teman Pro 2 ya, sambil menikmati udara yang enak banget pagi ini teman Pro 2. Kayaknya sayang deh kalau kamu cuman rebahan, tidur-tiduran aja gitu ya. Pagi jogging, nanti agak siangan karena di Madiun okay. Atau mungkin kamu aktivitas di rumah sambil dengerin audisi bintang radio juga boleh ya. Selain di 95,2, kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Magetan juga memiliki peninggalan bersejarah dari masa lalu yang bernama Candi Sadon. Penamaan Candi Sadon berasal dari tempat candi ini ditemukan, yaitu Dusun Sadon. Lokasi Candi Sadon terletak di Dusun Sadon, Desa Cepoko, Kecamatan Panean, Kabupaten Magetan. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Sadon akan melihat beberapa peninggalan bersejarah, di antaranya arca kala yang berbentuk kepala harimau yang sering kita lihat di kesenian reog. Keberadaan arca kala yang berbentuk kepala harimau pada reog membuat Candi Sadon sering disebut sebagai Candi Reog. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Info Pro 2.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, PBB memperingatkan dunia telah memasuki zona bahaya akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berlangsung dengan kekuatan luar biasa. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan El Nino kali ini berpotensi menjadi salah satu terkuat beberapa dekade terakhir. Organisasi Meteorologi Dunia WMO menyebut fenomena tersebut sebagai El Nino terkuat dalam lebih dari 70 tahun. WMO memperkirakan dampaknya dapat berlangsung setidaknya hingga Februari 2027. El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi ketika perairan Samudra Pasifik bagian tengah dan timur mengalami pemanasan tidak normal. Kondisi tersebut dapat mengubah pola cuaca di berbagai wilayah dunia. Fenomena tersebut dapat memicu kekeringan, meningkatkan kekuatan topan, menyebabkan banjir, serta menaikkan suhu udara. Informasi lain, teman Pro 2, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono menyoroti tingginya risiko gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja. Ia mengatakan gejala depresi dan kecemasan perlu dikenali sejak dini agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Dante menyebut gejala depresi dan kecemasan pada anak serta remaja 1,6 kali lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Temuan tersebut berdasarkan pemeriksaan CKG dan menunjukkan pentingnya deteksi dini kesehatan jiwa. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.go.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi.

95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Produ. Senang banget bisa menyupai kamu ya di akhir pekan kali ini teman Produ. Vibe-nya tuh awal bulan banget. Jadi kayaknya akhir pekannya berbunga-bunga begitu ya. Yang kalau di akhir bulan teman Produ gitu ya, gak kemana-mana, serba ngirit begitu ya. Beda lagi kalau vibe-nya tuh awal bulan ya, masih bisa ya sedikit foya-foya lah ya. tapi teman Produ, kalau hari ini gitu ya, kamu bingung gitu ya, mau ngisi akhir pekan kamu dengan kegiatan apa, bisa deh teman Produ kamu ke RRI Madiun begitu ya, untuk menyaksikan secara langsung gitu ya audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Putaran pertama ya bakal diselenggarakan di Studio Wahana Wara teman Produ. Siapa tahu teman kamu ikutan gitu ya, kamu bisa dukung nih teman Produ ya. Atau sebetulnya juga bisa ya simak siaran langsungnya, nanti kita bakal sharekan juga melalui Produ RRI Madiun dan juga YouTube channel RRI Madiun jam 9 pagi teman Produ. Masih ada waktu, mungkin pagi ini mau jogging dulu, sarapan, bersiap, nanti bisa datang ke RRI Madiun gitu ya, untuk menjadi supporter bagi para calon bintang. Well, informasi terupdate nanti bakal aku hadirkan ke ruang dengar kamu teman Produ ya. Masih dengan single-single pilihan yang pasti. Stay tune di 95,2 Produ RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Kang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau peserta audisi Bintang Radio Indonesia RRI Madiun mematangkan persiapan untuk tampil hari ini, panitianya juga mematangkan persiapan ya. Jelang audisi putaran pertama yang digelar hari ini, Teman Pro 2. By the way, ada 65 peserta yang bakal tampil menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Koordinator acara Bintang Radio RRI Madiun 2026, Maria Dorita, mengatakan persiapan panitia sudah memasuki tahap akhir banget nih, Teman Pro 2. Dan kemarin sudah dilakukan checking mic dan juga penyegelan alat begitu ya, sehingga alat ini sudah standar ya untuk semua peserta, tidak ada efek dan lain sebagainya. Pokoknya nanti yang akan kamu dengarkan adalah murni dari suara mereka, Teman Pro 2 ya. Proses penilaian nantinya akan dilakukan oleh juri ya, yang merupakan alumni atau jebolan Bintang Radio dari tahun-tahun sebelumnya. Ini para senior, Teman Pro 2, cuman memang siapakah jurinya ini masih dirahasiakan ya. Kejutan deh buat nanti di pas putaran berikutnya di final 10 besar, Teman Pro 2. Dan nanti juara pertamanya bakal mewakili RRI Madiun di tingkat provinsi di Jawa Timur dulu. Doain menang begitu ya, untuk bisa mendapatkan tiket final di pusat, Teman Pro 2, atau secara nasional. Nih, ngomong-ngomong, dari tahun ke tahun begitu, Teman Pro 2 dari perwakilan RRI Madiun sudah bisa tembus ke nasional ya. Beberapa jebolannya, Teman Pro 2, dan ini juga bisa menjadi peluang buat kamu atau mungkin teman kamu hari ini yang bakal audisi Bintang Radio, Teman Pro 2, untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama atau bahkan meraih kesempatan yang lebih baik lagi.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2 The Massive akan menutup rangkaian Asia Home Run melalui konser di Jakarta ya pada 5 Desember 2026 mendatang. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta sebagai kota

terakhir perjalanan konser Asia mereka. Setelah menyambangi 4 negara Asia, teman Pro 2, Jakarta menjadi kota penutup ya rangkaian The Massive Asia Home Run tahun ini. Dan momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk kembali menyaksikan penampilan langsung The Massive. Penjualan tiket konser The Massive Asia Home Run di Jakarta sudah bakal dibuka secara resmi teman Pro 2 mulai 2 hari mendatang, alias 7 September teman Pro 2. Yang mana tiket tersebut menjadi akses bagi penggemar yang ingin menyaksikan penampilan The Massive secara langsung ya di Jakarta. Direktur utama Rans Entertainment Nagita Slavina mengajak penggemar The Massive teman Pro 2 ya buat menyiapkan diri kalau kemarin Feria Tail sudah nonton konsernya Fiera di Ponorogo. Benar ya? Ya siapa tahu gitu ya. Kamu mau melihat gitu ya. Rian The Massive ya dan kawan-kawan untuk tampil di Jakarta. Ini deh teman Pro 2, selamat berburu gitu ya. Tiketnya war tiket untuk The Massive Asia Home Run teman Pro 2. Semua mungkin akan terbawa nostalgia lagu-lagu The Massive yang dulu-dulu banget ya, awal-awal teman Pro 2 yang kayaknya enggak tahu di era-era tahun berapa itu 2010-an ya. Iya. Di tahun-tahun itulah teman Pro 2 ya. Jujur banyak band gitu ya dengan single-single hits mereka, salah satunya The Massive. Aku mau nyanyi boleh? Oh enggak usah ya. Kalau aku nyanyi nanti akan merusak bagi kamu. Kalau kamu mau dengerin gitu ya suara-suara enak para penyanyi calon-calon bintang nanti ya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun jam 9.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Teman Pro 2 Kementerian Kebudayaan Kemenbud ya mengumumkan 20 pemenang pada sayembara produksi film narasi Kepahlawanan tahun 2026. Pemenang tersebut terbagi menjadi 13 film pendek dan 7 film panjang yang membawa cerita perjuangan bangsa. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengatakan bahwa program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia ya, terutama genre kepahlawanan. Menurutnya, film bergenre lain seperti horor ini sudah punya pasar yang kuat dan udah banyak penggemarnya ya. Nah, ini giliran nih genre kepahlawanan Teman Pro 2 yang terus dipush begitu ya. Pemerintah ingin menghadirkan lebih banyak film yang mengangkat patriotisme, nasionalisme serta nilai perjuangan dengan cara yang menarik buat penonton. Langkah itu diharapkan membuat cerita sejarah berasa lebih dekat sekaligus memperluas pilihan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia luas. Dia menyebut pangsa pasar film populer telah berkembang ya, sehingga film kepahlawanan ini membutuhkan uang lebih besar dalam industri nasional. Dalam hal ini, Teman Pro 2 Kementerian Kebudayaan kemudian memilih periode perang mempertahankan kemerdekaan sebagai latar utama untuk menggali kisah perjuangan yang kaya dan beragam. Bayangin Teman Pro 2 kalau banyak begitu ya, nanti hasil semacam film atau hal-hal video visual serupa Teman Pro 2 belajar sejarah jauh lebih menyenangkan ya. Gak perlu baca buku sejarah yang tebel, banyak tahun-tahunnya yang mesti dihafal, sedikit gambar gitu ya. Baru buka bukunya udah ngantuk gitu ya. Bisa belajar sejarah dengan cara yang lebih menyenangkan. Dan biasanya kalau audiovisual lebih nempel Teman Pro 2 ya. So gimana? Atau kamu mau mencoba untuk memproduksinya? Ini anak-anak, ini Teman Pro 2 videografi atau fotografi begitu ya. Ex-school, bisa tuh produksi yang semacam ini gitu ya.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Yuk, segera download RRI Digital.